0: kayu sama dengan jiwa manusia. Maka dengan lantang, Nenek Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
1: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kabaratna Pro 4.

0: Angga, tegap, maju. Jalan. Bendera siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI Nomor 22, Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.
3: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online nggak?
4: Tangan!
3: Seru loh! Beda sama judi yang lain.
4: Diam.
3: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: Oke, sahabat budaya, kita kembali bersama di program Bari Bahasa. Selamat pagi. Masih membahas topik kita pagi hari ini adalah kebaikan hati, ketulusan hatimu mengubah jalan hidupmu. Iya, 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Sahabat budaya, mari silakan yang mau bergabung, boleh saya tunggu. Siapa tahu mungkin punya pengalaman ya, pengalaman hidup tentang tema kita pagi hari ini, ketulusan hatimu mengubah jalan hidupmu. Mari silakan 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Iya, sahabat budaya, ketulusan hati memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah arah hidup seseorang menjadi lebih baik. Ketika kita melakukan segala sesuatu tanpa pamrih atau ikhlas, maka kebaikan-kebaikan baru biasanya dia akan datang dengan sendirinya tanpa kita undang, ya. Nah, kalimat-kalimat tersebut ini bisa mencerminkan beberapa hal. Yang pertama, hukum tabur tuai. Kalau kita menabur dengan tulus, maka hasil juga buahnya adalah manis di masa depan. Kemudian kedamaian kebatinan. Ini ketulusan, sahabat budaya. Oke, kita terima dulu. Selamat pagi, Kakak Fatma.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Silakan, Kakak. Sehat? Amin, sehat, bahagia.
1: Apa?
0: Iya.
1: Temanya apa?
0: Oke, ketulusan hatimu apa tadi tuh?
1: Begitu ya.
0: Ketulusan hatimu mengubah jalan hidupmu.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Manusia itu tidak akan berubah ya, nasibnya kalau bukan dia yang berubah dirinya sendiri. Tuhan kan cuma skenario-nya
0: ya,
1: dan sutradaranya. Kita ini Pak sudah ditentukan memang rezeki jodoh atau apakah, tapi kita yang bisa pandai-pandai ya, bisa menerima semuanya, jelek atau buruk, baik. Pokoknya kita buka mata, kita harus hidup dengan tenang, baik, kita terima semua.
0: Amin.
1: Tidak bisa mentong, kita tidak bukan orang lain yang teman atau siapa yang berubah hidup kita kalau bukan pada diri sendiri. Iya. Jadi hidup ini cuma ikhlas.
0: Iya.
1: Dan sabar menerimanya. Sabar itu tidak ada batasnya.
0: Iya.
1: Elatan juga. Semuanya sampai kita akhir hayat gitu. Terima saja semua rezeki seperti.
0: Amin.
1: Tidak tahu lah bagaimana, karena memang sudah mama tidak ada, ya kita harus terima semua. Ya mungkin orang kedua ketiga yang membantu kita kalau ada apa-apa.
0: Amin.
1: Kita harus membantu diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Iya, itu saja Reza. Agak
0: terima kasih,
1: kurang fit ini.
0: Sehat.
1: Iya, sehat selalu. Amin. Ya.
0: Terima kasih
1: Reza. Oke, salam amin. Sehat sama keluarga ya.
0: Iya.
1: Oke, sama teman-teman di perempat.
0: Iya.
1: Oke, selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat pagi Kakak. Terima kasih. Sahabat budaya yang juga mungkin lagi ini ya, lagi kondisinya mungkin lagi kurang stabil. Aku doakan semoga cepat sembuh dan bisa sehat seperti sedia kala. Selamat pagi ayahandaku.
2: Selamat pagi.
0: Selamat
2: juga.
0: Pagi.
2: Gimana kabar? Ya?
0: Sehat dan bahagia, amin.
2: Amin. Cuma ini apa ya? Ini Makassar ini diselimuti asap.
0: Ya.
2: Iya. Jadi ada beberapa petunjuk. Saya maaf ini saya keluar.
0: Boleh.
2: Tekstur mengingatkan di mana-mana di beberapa grup. Mengingatkan kita bagaimana mengantisipasi dengan suasana seperti ini. Ya, itu ada petunjuk-petunjuk dari kesehatan provinsi untuk mencapai atau mengambil langkah-langkah dengan situasi seperti ini. Itu hanya sebagai pengantar saja. Saya juga tidak lama ngomong, hanya kurang lebih 5 menit. Kita bicara tentang keikhlasan atau ketulusan. Ya memang kalau diucapkan kembali sekali, di perhatiannya itu memerlukan kebiasaan-kebiasaan atau jadikan sebuah sifat karakter dalam hubungan kita. Karena kadang-kadang kita berbuat baik, kita masih mendapatkan hal seperti itu. Iya. Jadi terimalah apa adanya. Terimalah apa yang ada. kalau kita mendapatkan hal-hal yang mungkin perlu menyikapi dengan sikap tulus.
0: Iya.
2: Tapi pandai-pandai kita melihat karakter seseorang atau siapa seseorang begini-begini. Kadang-kadang itu hanya misalnya guyon-guyonan, iya, atau ya bukan maksudnya menyakit hati kita, jadi kita pandai-pandai melihat kondisinya. Tetapi kalaupun sudah terjadi hal itu, kalau menurut pendapat saya cuma dua. Ya, kalau dia tidak sakit, dia belum waras.
0: Oh iya, betul.
2: Tapi kalau saya ya seperti apa yang pernah Nanda tulis, kita terima aja.
0: Iya.
2: Tidak perlu kita membuang-buang energi yang terlalu banyak merespon hal seperti
0: betul.
2: Itu. Iya. Jadi bagaimana mengatur irama bergulung ini kayak main layan-layan, kapan kita dekat, kapan jauh. Sambil melihat kondisi yang tertentu untuk mengambil bagian atau mengkondisikan diri dalam pergaulan. Tetapi pada prinsipnya bahwa semua teman itu perlu kita bergaul dengan bagus. Apalagi kalau kita mengajar, kita lebih dahulu memberi contoh ke depan. Iya, berbuat baik walaupun sedikit yang bisa menyentuh kepada orang lain. Saya kira begitu. Saya sangat senang sekali bisa gabung.
0: Terima kasih.
2: Tetapi sebuah laporan terlambat kayak ini dulu, Nanda.
0: It's okay.
2: Karena banyak yang kurus.
0: Iya.
2: Ini bukan valid, tapi kalau pagi-pagi seperti ini, kita cari
0: banyak
2: dulu kegiatan, beraktivitas yang bagus. Supaya pikiran ini tidak melamun.
0: Iya,
2: karena kadang sekarang kan lebih beginilah. Oke, Nanda, yang tersayang.
0: Ayah Anda, terima kasih.
2: Jaga diri, jaga pekerjaan.
0: Amin.
2: Kita sama-sama berdoa untuk saudara kita.
0: Amin.
2: Saudara, udara, saudara, seudara.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sadap. Ayah Anda, Haji Marsuki di Telkomas. Penelpon selanjutnya, mari silakan 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Bu Rija tunggu kembali yang ingin bergabung. Mari silakan. Mari silakan Sari Batang Malawiriku. Yang mau bergabung, yuk aku tunggu. Mungkin punya pengalaman yang ingin dibagikan, siapa tahu bisa membawa ketenangan ya, ketenangan batin, ketenangan hati bagi sahabat budaya yang lain yang juga mendengarkan. Terima kasih, karena memang betul ya, tadi Kakak Fatma bilang bahwa sekarang ini kita harus berjuang untuk diri kita sendiri, karena kalau bukan kita sendiri siapa ya. Nah, jadi kita harus kuat, harus ikhlas menjalani hidup. Karena dengan begitu, semuanya akan baik-baik saja. Tidak usah mencari yang tidak ada. Apa yang ada di depan kita itu nikmati. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Supaya semuanya bisa aman, lancar, jaya, terkendali. 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Mari silakan yang mau bergabung. Bung Richa tunggu untuk kita bersama-sama menghadirkan kebahagiaan untuk semua yang hadir. Bagaimana? Kita dengar lagu dulu, nanti sebentar Bu Richard balik lagi ya.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: Nusantara Pagi, Pro 4.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

Sahabat Budaya, Mau Richard pamit, terima kasih banyak. Kita menuju ke pukul 9, sebentar ada program Mozaik Budaya. Jangan kemana-mana ya.

0: Ya, sahabat budaya Dieng, pesona negeri di atas awan Jawa Tengah. Dataran tinggi Dieng merupakan kawasan wisata alam yang berada di Jawa Tengah. Kawasan Dieng ini terkenal dengan udara yang sejuk serta pemandangan pegunungan yang indah. Wisatawan dapat menemukan berbagai daya tarik mulai dari kawah, telaga hingga kompleks candi yang menjadi bagian dari kekayaan alam dan juga budaya Dieng. Nah, pada waktu tertentu, kawasan Dieng ini menawarkan pemandangan matahari terbit yang menarik perhatian wisatawan. Keindahan alam serta keunikan budayanya menjadikan Dieng sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi di Jawa Tengah.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, selamat pagi ya. Halo pendengar RRI Makassar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program rutin kita, siaran pembinaan bahasa Indonesia. Nah, acara ini merupakan kerjasama antara Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Radio Republik Indonesia Makassar. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tema Bulan Bahasa. Oh iya, ini masuk bulan bahasa.
2: Betul ya? Pak, bulan Oktober.
1: Bulan, oh iya, iya.
2: Betul.
1: Iya, nah jadi membahas mengenai merawat bahasa Indonesia, menguatkan jati diri bangsa. Untuk itu sudah hadir di studio kami bersama dengan Ibu Asma Buasape, SSM HUM. Selamat pagi, benar namanya Bu ya?
2: Asma Buasape.
1: Oh, okay.
2: Pakai etalin bukan epepet.
1: Oh, etalin, oke. Okay. Iya, iya. Aduh, mohon maaf ini.
2: Tidak apa-apa. Iya.
1: Nah, saya ingat itu waktu masih SMA dulu memang ada bulan bahasa.
2: Betul.
1: Dan biasanya dulu kalau bulan bahasa begitu, itu kita lombanya tuh lomba.
2: Banyak lomba. Baca puisi.
1: Iya. Kemudian ada apa sih namanya itu? Pidato.
2: Lomba berpidato, nah, bahasa Indonesia.
1: Iya.
2: Oh, ternyata masih teringat banyak masa-masa SMA. Ingat.
1: Makanya pas waktu aku bilang bulan bahasa, ini kayaknya SMA dulu ini bulan bahasa. Betul, top sekali dulu ini.
2: Iya.
1: Alamatnya masih sama di Jalan
2: Sultan Alauddin.
1: Alauddin, betul. Iya. Sultan Alauddin. Jadi dulu waktu dari SMA, kita masih PT-PT dulu.
2: Oh,
1: iya, masih PT-PT SMA, turun di apa namanya itu? Turun di, dulu belum ada flyover.
2: Iya, belum.
1: Turun di situ. Kemudian turun di pintu Unhas.
2: Mm-hmm.
1: Baru naik PT-PT 07.
2: Oh, berarti arah Dengsir ah?
1: Iya.
2: Dengsir.
1: 07 nanti turun di ujung.
2: Uh-huh.
1: Baru sambung lagi ke mobil merah.
2: Ah, iya betul, arah Sungguh Minasa.
1: Sungguh Minasa, aduh, kita punya kenangan
2: sekali. Nostalgia nih.
1: Nostalgia,
2: Pak.
1: Mari silakan Ibu. Ya.
2: Baik, selamat pagi Bang Richard.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi pendengar RRI Makassar.
1: Juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik.
1: Oke, sahabat budaya. Mm-hmm. Jadi kali ini masih dalam, biasanya bulan bahasa itu di bulan-bulan
2: Oktober, Pak. Ya. Jadi kita mulai merayakan bulan bahasa 1 Oktober sampai 31 Oktober.
1: Oh, iya. Ya.
2: Bahkan persiapannya sudah mulai dari bulan September.
1: Ya, bulan September, iya. Benar. Iya. Jadi apa namanya, ini memang yang selalu dinanti-nantikan setiap tahun.
2: Betul, Pak. Apalagi kami yang di Balai Bahasa.
1: Iya. Nah, untuk bulan bahasa ini sahabat budaya, temanya adalah merawat bahasa Indonesia, menguatkan jati diri bangsa. Kalau kita berbicara tentang bahasa, sebenarnya memang kita sedang berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari.
2: Betul,
1: ya,
2: Pak.
1: Karena
2: betul,
1: sehari-hari kita pasti menggunakan bahasa Indonesia.
2: Iya.
1: Nah, ketika kita berbicara dengan keluarga atau
2: mengajar,
1: kita lagi mengajar atau bekerja, ya,
2: iya,
1: berkomunikasi di media sosial juga, jarang pakai bahasa Korea. Nah, bahkan ketika kita menyampaikan pendapat atau menunjukkan identitas diri, akan kelihatan, oh ini orang Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah kita sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik? Itu dia. Untuk membahas persoalan tersebut, nah, telah hadir narasumber kita, tadi kita sudah sapa beliau di awal acara. Hmm. Ini akan melihat bagaimana bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan juga sebagai bagian penting jadi jati diri bangsa. Jadi ketika misalnya ada kegiatan di luar negeri, ketika kita berbicara satu kata saja udah langsung ditahu,
2: itu
1: orang Indonesia.
2: Baik.
1: Oke, dan mari kita mulai pertanyaan sederhana sahabat budaya untuk Ibu narasumber kita. Mengapa kita perlu berbicara tentang merawat bahasa Indonesia yang saat ini sepertinya sudah mulai agak-agak mengkhawatirkan ini?
2: Baik, Bang Richard. Ya, iya. Betul, Pak. Jadi kita memang perlu merawat bahasa Indonesia karena bahasa merupakan bagian penting dari kehidupan bangsa, Pak. Jadi bahasa itu bukan hanya kumpulan kata atau aturan tata bahasa, melainkan sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, pengetahuan, nilai, dan kebudayaan. Bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah bahasa kita, Pak. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan yang menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki begitu banyak bahasa daerah, suku, dan budaya. Nah, oleh karena itu, merawat bahasa Indonesia berarti kita ikut merawat salah satu unsur penting yang mempersatukan bangsa. Nah, betul, Bang Richard.
1: Berarti ya, lengkap sekali, Bu, ya. Sangat lengkap sekali. Nah, apakah hal ini berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik? Nah, sebenarnya kita juga sedang menunjukkan sikap kebangsaan kita. Bagaimana ini, Bu Asma?
2: Betul, Bang Richard. Jadi tentu saja, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, itu sudah menunjukkan sikap kebangsaan kita. Jadi rasa nasionalisme tidak hanya tunjukkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, Pak. Namun menggunakan bahasa Indonesia secara baik, benar, dan santun merupakan salah satu bentuk penghargaan kita terhadap bahasa nasional, itu bahasa Indonesia.
1: Jadi kalau memang tidak bisa menggunakan bahasa luar, permantap dulu kita punya bahasa.
2: Iya, ini kan saya dengan Bang Richard aslinya apa, Pak?
1: Iya, saya.
2: Aslinya orang.
1: Saya campuran.
2: Campuran.
1: Gado-gado. Ada Manadonya, ada Ambonnya, ada sedikit dari luar juga.
2: Nah, kalau tidak ada bahasa Indonesia, Pak, mungkin saya dengan Bang Richard sekarang tidak bisa berkomunikasi. Untungnya ada bahasa Indonesia.
1: Untung aja kita pakai bahasa Indonesia. Iya, ya. Nah, kemudian begini, Bu, pendengar kita ini, kita kan sering mendengar istilah
2: bulan bahasa,
1: betul. Nah, sebenarnya apa sih makna bulan bahasa bagi masyarakat Indonesia?
2: Iya, baik, Pak. Tadi dari awal kita sudah menyinggung ya, Pak, tentang bulan bahasa yang kita peringati setiap bulan Oktober. Nah, jadi bulan bahasa itu merupakan momentum untuk meningkatkan kecintaan, kepedulian, dan penggunaan bahasa Indonesia. Momentum ini juga berkaitan erat dengan sejarah kebangsaan kita, Pak, terutama Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Puncaknya, Pak, di tanggal 28 Oktober. Nah, dalam ikrar Sumpah Pemuda itu, para pemuda Indonesia menyatakan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan peristiwa yang sangat penting. Pada masa itu, Pak, Indonesia terdiri atas masyarakat yang memiliki beragam bahasa dan latar belakang budaya. Nah, para pemuda memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa bahasa dapat menjadi kekuatan untuk membangun persatuan. Seperti tadi ini, antar berapa suku. Kalau masing-masing menggunakan bahasa daerahnya, bagaimana kita bisa berkomunikasi?
1: Kita
2: betul,
1: ya,
2: Pak.
1: Yang satunya, dengan lantangnya, dengan bahasanya yang saja tidak vokal,
2: tidak nyambung. Untung ada bahasa persatuan bahasa Indonesia.
1: Bersyukur bahwa kita punya bahasa Indonesia.
2: Betul.
1: Nah, Ibu, kita jeda dulu sedikit. Ini penting juga, ada yang harus kita dengarkan bersama tentang bahasa juga, sahabat muda. Jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi.
2: Oke.
3: Nih, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
4: Ayo.
3: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
4: Swimming pool.
3: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
4: Apa bahasa Indonesianya laundry?
3: Apa ya? Laundry?
4: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
3: Ya, dikalahin anak kecil.
5: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Nyatanya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, Ibu, kita lanjut lagi.
2: Ini baik, Pak. Iya. Keren iklannya, Pak.
1: Aha, terima kasih.
2: Jempol untuk RRI Makassar.
1: Terima kasih, iya. Jadi menarik sekali yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Asma, bahwa bahasa Indonesia ini sejak awal bukan sekedar persoalan linguistik, melainkan juga persoalan kebangsaan, begitu, Bu, ya?
2: Cepat sekali, Bang Rica. Jadi bahasa Indonesia tumbuh bersama perjalanan bangsa. Bahasa Indonesia menjadi bahasa dalam pendidikan, pemerintahan, ilmu pengetahuan, media massa, dan berbagai bidang kehidupan. Nah, oleh karena itu, kita harus melihat bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang hidup dan terus berkembang.
1: Iya. Iya. Jadi, kalau memang belum bisa berbahasa asing, ya, permantap dulu bahasa Indonesia.
2: Betul. Iya.
1: Takutnya nanti salah omong.
2: Iya. Nanti mau terkesan, jago bahasa Inggris, bahasa itu ternyata salah penempatan, Pak. Misalnya,
1: betul.
2: Ada kan misalnya wifi. Ada kan yang tertulis itu, dia tulis wifi. wifi dia baca.
1: Betul.
2: Jadi bebas wifi, bebas ya salah penggunaan tulisan padan pengucapan.
1: Nah,
2: ya.
1: Itu dia. Iya. Jadi memang segala sesuatu memang harus dipelajari dulu.
2: Betul,
1: dengan
2: Pak.
1: Tepat supaya
2: iya.
1: Jangan sampai nanti malu sendiri mati.
2: Iya, betul, Pak.
1: Oke. Nah, tapi bahasa ini kan dia terus berubah.
2: Betul,
1: begitu,
2: Pak.
1: Ya.
2: Iya.
1: Nah, banyak istilah-istilah baru yang muncul terutama dari bidang teknologi dan juga media sosial.
2: Iya.
1: Yang tadi barusan Ibu sampaikan.
2: Iya.
1: Itu. Ini kan nanti pas COVID itu baru naik daun, ya.
2: Iya.
1: Naik daun itu kata yang tadi. Nah, apakah perubahan tersebut ini berarti bahasa Indonesia mengalami perkembangan gitu?
2: Iya, betul sekali, Bang Richard. Jadi bahasa Indonesia memang bersifat dinamis, Pak. Dia berkembang terus sering perkembangan zaman.
1: Okay.
2: Jadi bahasa Indonesia itu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.
1: Iya.
2: Kata-kata baru dapat muncul karena perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, dan interaksi antar bangsa.
1: Iya.
2: Nah, yang terpenting adalah kita mampu menempatkan bahasa sesuai dengan konteks penggunaannya. Misalnya, dalam percakapan santai dengan teman, penggunaan bahasa tidak harus sama dengan bahasa yang digunakan dalam surat dinas, karya ilmiah, atau berita. Jadi ada perbedaan, Pak. Ada perbedaan ragam lisan dengan dengan tulis itu. Berbeda kalau kita ke pasar dengan ketika membuat laporan. Jadi baik dan benar itu berbeda, Pak. Kapan dikatakan baik? Disesuaikan dengan konteks di mana kita berada. Misalnya kalau ke pasar, kita anggaplah paham kaidah bahasa, ejaannya, pilihan katanya, kemudian strukturnya. Nah, kalau kita ke pasar bertemu dengan penjual sayur, ibu-ibu anggaplah berusia 60, kemudian kita menggunakan bahasa yang benar. Ibu, apakah saya boleh bertanya berapa harga kangkung ibu seikat? Itu benar, Bu, Pak, tapi tidak baik karena tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi kita harus paham di mana kita berada. Itu bahasa yang baik, bahasa yang sesuai dengan konteks di mana kita berada, bahasa benar yang sesuai dengan kaidah. Nah, kalau sesuai dengan kaidah itu harus dalam ragam formal.
1: Lebih santai maksudnya begitu.
2: Kalau baik lebih santai. Kalau baik
1: kalau benar
2: harus sesuai dengan kaidah.
1: Formal, ya.
2: Ejaannya, bentuk pilihan katanya, struktur kalimatnya itu harus sesuai dengan kaidah, itu benar.
1: Ya, karena dia formal.
2: Iya, kalau baik jangan gunakan bahasa yang benar, nanti dikira, waduh, ini siapa? Bu Asma kok jadi gak, kurang waras sepertinya ini.
1: Kalau satu ada, bolehkah engkau mengambil minuman buat?
2: Itu benar tapi tidak baik, Pak. Ya, seperti itu, Bang.
1: Okay. Nah, berarti jadi memang yang penting itu bukan menolak perubahan bahasa, tapi memahami kapan dan bagaimana bahasa itu digunakan.
2: Betul gitu, sekali, ya. Bang Richard, harus paham.
1: Nah, jadi kita kan sering mendengar ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, boleh dijelaskan lebih dalam ini yang dimaksud dengan baik dan benar itu seperti apa?
2: Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Bang Richard. Jadi bahasa yang baik berarti bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi.
1: Yeah.
2: Kalau di pasar, ya menggunakan bahasa yang benar. Nanti kesannya ini orang, ibu, bolehkah saya bertanya berapa harga kangkung ibu seikat? Kemudian ibunya menjawab, 2.000. Ya, lihat dulu. Ini orang apa ya? Kenapa ya? Ibunya menjawab 2.000 rupiah seikat. Apakah saya boleh menawar harga kangkung ibu dari 5.000 rupiah menjadi 2.000 rupiah seikat? Waduh, ibunya pasti geleng-geleng kepala, Pak. Jadi kita harus memahami situasi, kondisi, tujuan, dan lawan bicara. Sementara bahasa yang benar berarti bahasa tersebut mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang baik belum tentu selalu menggunakan bentuk yang sangat formal. Ya, contohnya seperti tadi Pak, yang ke pasar atau mungkin ketika kita berbicara dengan teman dekat, kita bisa menggunakan bahasa yang santai. Namun ketika berbicara dalam forum resmi, menulis surat dinas atau membuat laporan, kita perlu menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah, berarti harus benar.
1: Betul. Maksudnya forum resmi misalnya kalau kita rapat dengan orang-orang penting begitu, ketemu dengan orang-orang yang ini memang harus tapi terkadang kan nah ini juga terkadang mungkin karena kebiasaan di rumah ya, akhirnya sekarang tidak bisa dipilah-pilah nih. Maksudnya kita berbicara dengan teman ini berbeda ketika kita berbicara dengan pemimpin rapat atau orang yang memang harus punya etika bahasa.
2: Betul, itulah Pak, yang bedanya formal dan non-formal. Kalau formal ya dalam forum-forum resmi.
1: Betul.
2: Kalau dengan teman ya seyoknya janganlah menggunakan bahasa Indonesia benar. Iya. Nanti kesannya kaku dan bahkan menimbulkan pertanyaan, ini orang kenapa ya kok bahasanya
1: jadi
2: gitu.
1: Jadi pusat perhatian sendiri.
2: Betul, ini ada apa ya kok? Karena dia menerapkan bahasa Indonesia yang benar, padahal tidak selamanya harus berbahasa Indonesia yang benar.
1: Berarti memang harus mempunyai kemampuan memilih ragam bahasa.
2: Betul sekali Bang Richard. Gitu ya. Jadi itulah salah satu bagian penting dari keterampilan berbahasa. Kita perlu mengetahui siapa lawan bicara kita, tujuan komunikasi kita, tempat komunikasi berlangsung, dan media komunikasi.
1: Oke. Jadi kalau di kafe jangan pakai bahasa ini, nah.
2: Iya.
1: Makan apa, Ki?
2: Iya. Tidak usah apakah saya boleh bertanya, kamu hari ini mengonsumsi makanan apa?
1: Oke, ya sekian dan terima kasih.
2: Iya.
1: Silakan. Iya, berarti memang boleh diberikan contoh yang lebih ini Bu, lebih spesifik misalnya.
2: Ya, mungkin saya bisa memberikan contoh yang umum digunakan ya Pak, terutama seperti mahasiswa-mahasiswa ini nih yang ada di samping kita ini. Iya. Jadi biasanya ketika mengirim pesan ke dosennya, biasanya dia cuma tulis begini, Pak, saya minta izin tidak masuk, titik, lagi sakit. Secara makna mungkin dapat dipahami, tetapi untuk komunikasi resmi akan lebih baik jika ditulis seperti ini. Selamat pagi Bapak, saya mohon izin tidak dapat mengikuti perkuliahan hari ini karena sedang sakit. Terima kasih atas pengertiannya. Jadi, kita tidak hanya memperhatikan benar atau salah secara bahasa, tetapi juga kesantunan dalam konteks. Jadi ada juga santun berbahasa. Beda ketika berbicara dengan teman sebaya, seumur. Beda dengan ketika orang yang lebih muda dari kita. Dan beda lagi ketika orang yang lebih tua dari kita. Apalagi seperti misalnya dosen kita. Tidak harus disamakan ketika berkomunikasi dengan seumur atau sebaya. Seperti
1: kalau tiba-tiba dapat binos, dosen bilang, oke, tidak apa-apa, kamu satu bulan dulu istirahat.
2: Kasihan mahasiswanya.
1: Oke, Ibu kita dengar lagi nih, ada yang penting. Sahabat Muda, nanti kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana.
3: Neduh di kopi now. Eh, maksudnya ini kopinya manis banget.
4: Ih, kok pakai bahasa daerah segala sih? Kita kan lagi nongkrong di Cafe Hits. Jangan kampungan deh.
3: Iya, maaf. Kebiasaan aja. Soalnya di rumah masih sering ngomong gitu sama nenek.
4: Kenapa harus malu sih? Itu kan bahasa kita. Lagian, kita semua ngerti kok. Ya, tetap aja malu. Kalau didengar meja sebelah gimana? Malu lah. Orang pasti mikir kita norak.
3: Nora, yang Nora itu justru orang yang malu sama identitasnya sendiri. Kamu pikir bahasa daerah nggak hanya gitu? Itu warisan yang lebih tua dari semua tren di kafe ini.
4: Betul. Tapi realitanya, orang lebih menghargai bahasa asing. Kalau aku ngomong Inggris keren, tapi kalau bahasa Makassar malah diketawain.
3: Jadi, apa kita harus kehilangan bahasa sendiri cuma karena takut diketawain? Nenekku bilang, bahasa adalah jiwa. Kalau aku berhenti pakai bahasa itu, berarti aku ikut bunuh jiwa leluhurku.
5: Ba'a kabanyo, puna pigatre, narai kabar, pripun kabare, kumaha damang?
6: Sebagai negara memiliki keberagaman etnis dan suku, Indonesia juga dikenal sebagai tanah yang kaya akan bahasa daerah. Diperkirakan ada lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan berkembang di seluruh Nusantara ini. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki keunikan bahasa dan dialeknya sendiri, mencerminkan warisan sejarah dan tradisi yang kaya. Hargai dan lestarikan keberagaman bahasa daerah kita. Karena setiap kata memiliki makna yang dalam dan menghubungkan kita dengan akar budaya yang kokoh. Indonesia, negeri seribu bahasa, menjadi saksi keindahan linguistik dan keberagaman yang memperkaya bangsa kita. Lestarikan bahasa daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kita dengan menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Dan mengajak generasi muda untuk belajar dan menghargai warisan budaya ini.
7: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Oke, mari Ibu kita lanjut lagi. Ini sudah semakin serius sekali ya. Mm-hmm. Jadi kemampuan berbahasa ini bukan hanya soal hafal aturan, tetapi juga soal tahu bagaimana menggunakan bahasa itu dengan tepat ya, Bu ya.
2: Benar sekali, Bang Richard.
1: Okay. Nah, jadi sekarang mari kita masuk pada persoalan yang lebih dekat dengan pendengar. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menemukan penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat. Nah, misalnya dalam rapat Pak, muka bertanya di. Nah, sementara ini kan forum resmi.
2: Iya. Iya. Betul Pak, itu tadi harus paham konteks di mana kita berada ya Pak. Jadi terkait contoh akan saya berikan Pak, ini apa misalnya ketika menulis ini dalam konteks bahasa tulis.
1: Oh, berarti beda ya bahasa.
2: Beda, ragam tulis dengan ragam lisan ya. Nah, bahasa. Sekarang yang saya berikan contoh ini kalau kata baku Pak tetap sama. Kata baku ini terkait dengan penulisan. Misalnya supaya jelas saya berikan contoh penggunaan di, kata di. Di. Kita harus membedakan di sebagai kata depan dalam istilah linguistik itu prefix awalan
1: linguistik.
2: Iya, dalam istilah linguistik itu ada di sebagai prefix dan ada di sebagai kata depan atau preposisi. Contohnya di rumah. Di rumah. Nah, untuk masyarakat yang belum bisa membedakan antara awalan dengan kata depan atau istilah linguistiknya prefix dengan preposisi itu terkadang ditukar Pak penulisannya. Jadi kalau dia sebagai awalan itu harus disambung Pak. Misalnya dibuat. Kalau di rumah, dinya sebagai preposisi atau kata depan, jadi harus dipisah. Nah, apa sih cirinya kalau dia preposisi atau kata depan itu menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat dan diikuti kata benda. Misalnya di rumah berarti dipisah. Tapi kalau dibuat, dimasak, dimakan itu harus disambung karena dia sebagai kata depan atau prefix dan cirinya itu diikuti kata kerja. Jadi kalau di sebagai kata depan diikuti kata benda berarti menunjukkan tempat. Kalau di diikuti kata kerja harus disambung yang berarti menunjukkan perbuatan atau kata kerja itu harus disambung. Nah, ini kenyataannya sebagian besar masyarakat itu masih belum bisa membedakan. Sementara kita kan harus paham kaidah bahasa apalagi dalam ragam bahasa tulis. Kemudian contoh lainnya lagi Pak di seperti tadi dibaca. Dibaca itu harus disambung karena diikuti kata baca kata kerja. Kalau di pasar diikuti kata benda pasar, pasar, rumah, sekolah.
1: Berarti itu dipisah.
2: Dipisahkan menunjukkan tempat. Jadi kesalahan sederhana seperti ini seringkali kita temukan dalam ragam tulisan.
1: Nah,
2: Pak.
1: Berarti kita kembali lagi ke masa SD dulu ya.
2: Memori masa SD dulu. Sebenarnya ini sudah kita pelajari sejak kita masih tingkat dasar. Tapi kenyataannya setelah melewati tingkat menengah pertama atas lupa bahkan lagi. Perguruan tinggi masih juga terjadi kesalahan. Jadi mungkin kajaran kami di sini kembali mengingatkan, menyegarkan bahwa kita punya kaidah bahasa dan seyogyanya kita mengikuti kaidah bahasa kita.
1: Harus dihormati.
2: Betul, Bang Richard.
1: Nah, kemudian bagaimana dengan kata izin?
2: Izin dan izin. Yang mana sebenarnya baku? Kecenderungan dan cerita temu itu izin dulu ya. Saya keluar izin ya saya. Sebenarnya baku itu izin. Izin bukan izin.
1: Oh, berarti itu bahasa sudah ini ya?
2: Baku Pak, baku.
1: Sudah dari dulu ya?
2: Iya, cuma kan kecenderungannya kita sering mendengar teman bicara berarti, izin.
1: Berarti yang lebih sopan, lebih soft, lebih lembut izin.
2: Izin, dan memang sesuai dengan kaidah Pak. Sebenarnya banyak ya, Bang Richard, banyak fenomena, banyak yang kita temui itu penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah. Padahal seharusnya karena dalam misalnya kata kata apa lagi ya misalnya ini Bang Richard kata absen Selama ini kalau misalnya ada kegiatan, yeah, kita kan untuk menunjukkan bahwa kita hadir kan harus mengisi lembaran, yeah, yang biasa kita sebut sulisi absen. Absen itu Bang Richard sudah dalam KBB dan baku, tetapi asalnya dari bahasa Inggris absent yang berarti alpa, yeah, tidak hadir. Nah, lalu bagaimana ketika konteksnya kita mengatakan sudah isi absen, yeah, berarti sudah isi alpa? Nah, jadi mungkin pendengar RRI, mulai sekarang kalau selama ini menggunakan kata absen untuk menunjukkan bahwa kita hadir, yeah, itu sekarang di jangan digunakan lagi. Oh, karena okay, absen berarti, itu alpha, absen itu tidak hadir.
1: Oh, iya, Mas. Iya, betul.
2: Iya, jadi kalau Pak Richa sudah mengisi absen, berarti Pak Richa sudah mengisi alpha. Harusnya kalau yang mau di daftar di data itu yang hadir bisa menggunakan daftar hadir, sudah mengisi daftar hadir. Tapi kita kan kecenderungan Indonesia kamu yang praktis. Jadi kalau yang kita mau data,
1: sudah lagi absen, sudah lagi alpha.
2: Sudahkah
1: Anda mengisi
2: daftar hadir? Nah, kalau misalnya memang mau lebih praktis lagi, kita kan Indonesia sering yang suka yang praktis-praktis. Bisa kalau yang mau di data yang hadir presensi. Kalau yang mau di data yang tidak hadir absensi. Jadi presensi perihal kehadiran, absensi perihal ketidakhadiran. Jadi mulai sekarang mohon masyarakat pendengar RRI jangan lagi menggunakan pilihan kata absen dengan maksudnya hadir, mengisi daftar hadir. Karena sama juga ini Bang Richard, kata acuh. Nah, misalnya nih kita jengkel sama seseorang, acuhkan mi deh. Acuh itu dalam kamus besar bahasa Indonesia mulai dari isi pertama sampai sekarang sebagai rujukan kita Indonesia, itu acuh berarti peduli. Jadi kalau bilang acuhkan mi deh, pedulikan mi deh, padahal bertolak belakang yang konteksnya, acuhkan saja, berarti pedulikan. Sementara maksud kita adalah cueki saja. Kalau acuh tak acuh, berarti cuek. Tetapi kalau acuh, peduli.
1: Aduh, hari ini kita belajar lagi sesuatu yang sangat istimewa.
2: Jadi kadang kita karena sering digunakan dianggap sebuah kebenaran. Padahal itu salah.
1: Nah, berarti hari ini kita belajar lagi ya, sahabat kita ya, dengan langsung dengan apa namanya masternya.
2: Masya Allah.
1: Nah, supaya maksudnya jadi selama ini yang kita anggap sesuatu yang sederhana,
2: ternyata salah itu. Salah. Sama, dia tidak bergeming. Bergeming itu tidak bergerak. Seharusnya ia bergeming, dia tidak mendengarkan perintah ibunya. Kalau ia tidak bergeming berarti ia tidak bergeming. Tidak bergeming itu tidak bergerak.
1: Tidak ada respon sama sekali.
2: Sama dengan respon yang baku, respons, bukan respon.
1: Oh, respons.
2: Respons pakai S.
1: Oh, oke.
2: Seperti
1: luar biasa, terima kasih nih. Nah, berarti ada juga yang sini menggunakan kata risiko. Apa ini bentuk baku atau bagaimana?
2: Yang baku itu risiko, bukan resiko. Risiko yang baku. Nah, contohnya praktek itu tidak baku itu Pak. Yang baku praktik. Oh. Bukan praktikum, tapi praktikum. Apotek bukan apotik, bukan apotiker, tapi apoteker, itu analoginya.
1: Oh, apoteker.
2: Apoteker kan bukan apotiker,
1: berarti
2: kan?
1: Apotek.
2: Oh. Praktik, bukan praktik. Nah, itu banyak contoh-contoh yang...
1: Berarti sebenarnya orang-orang tua kita itu sebenarnya dulu mereka berbahasa itu sudah bahasa yang benar. Cuman mungkin kita, salah begitu, kampungan, segala macam. Oh,
2: iya. Nah, supaya tidak bingung Bang Richard, kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu yang mengatur semua kata-kata yang baku.
1: Itu jadi, sudah tidak bisa diutak-atik.
2: Tidak bisa, karena sudah melalui proses.
1: Sejarah panjang.
2: Iya, betul.
1: Okay.
2: Jadi supaya ada patokan, ada ini, bukalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.
1: Supaya tidak salah jalan.
2: Iya. Supaya tidak tersesat.
1: Berarti kesalahan berbahasa itu kadang sudah begitu sering digunakan sehingga
2: betul Bang Richard, seperti tadi acuh, absen, kemudian apalagi itu. Jadi
1: acuhkan bisa aja.
2: Acuhkan bisa aja.
1: Itu berarti, respon.
2: Iya, acuhkan bisa aja. Sebenarnya maksudnya cueki saja. Padahal kata acuh itu berarti peduli. Jadi sangat bertentangan antara pilihan kata yang digunakan dan maknanya. Acuhkan bisa aja berarti. Padahal acuh itu kan peduli. Peduli, seperti itulah. Jadi itulah memang salah satu tantangan dalam pemilihan bahasa, Bang Richard. Sesuatu yang sering digunakan belum tentu merupakan bentuk baku.
1: Yeah.
2: Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri memeriksa kata atau istilah yang kita ragukan. Terutama ketika menulis dalam situasi resmi. Sistem yang baku, sistem.
1: Sistem yang benar.
2: Yang baku, sistem.
1: Oh.
2: Kemudian ada lagi nih, mungkin sering didengar, mempengaruhi atau memengaruhi.
1: memengaruhi.
2: Ya, yang baku. Kenapa memengaruhi? Ada kaidahnya. Jadi apabila ada kata dasar yang huruf pertamanya K, P, T, S, mendapat awalan meng, itu huruf pertamanya luluh. Contohnya kaya, K, keluarkan, kan mengeluarkan. Tuk, mengutuk. Kemudian apa lagi ya? Koordinasikan. Sama ini kan cenderung menggunakan mengkoordinasikan. Padahal kita lihat huruf kata dasarnya kan koordinasi.
1: Ya.
2: Huruf pertamanya K.
1: Aha.
2: Berarti harus mengoordinasikan, sama dengan mengeluarkan, sama dengan mengutus, mengutuk, mengetuk. Itu harus dilulu. Kecuali kalau huruf pertamanya K diikuti konsonan, tidak lulu. Tadi kan koordinasi K, O. K-O. Vokal itu kan A, I, U, E, O.
1: Ya,
2: kalau K, P, T, S diikuti huruf A, I, U, E, O mendapat awalan meng, maka huruf pertama harus lulu. K. Kemudian K, P. Pukul kan memukul.
1: Ya.
2: Pikul, memikul. Peluk, memeluk. Pesona?
1: Memesona.
2: Ya, harusnya memesona. Selama ini kan masih mempesona. Ya. Harusnya memesona karena huruf pertamanya
1: keren,
2: P. Ya. Diikuti. KP, T, tulis, menulis. Tikung, menikung. Tendang, meninggung. Terus terjemahkan? Harus menerjemahkan. Kemudian yang S, sapu, menyapu. Sukai, menyukai. Sayangi, menyayangi. Tapi
1: sikut,
2: menyikut. Kalau sosialisasikan?
1: Waduh.
2: Harusnya menyosialisasikan, bukan mensosialisasikan. Kenapa? Karena kata dasarnya sosial. S diikuti vokal O. Jadi S-nya lulu menjadi menyosialisasikan. Nah, kenyataan di masyarakat kan masih cenderung
1: berarti ketika kita duduk dengan orang yang paham, yang mengerti, kita akan mudah untuk dibenarkan.
2: Betul.
1: Tapi kalau kita duduk dengan komunitas yang hura-hura,
2: betul.
1: Nah, berarti sekarang kita masuk ke dunia yang memang sudah dekat dengan masyarakat.
2: Betul.
1: Begitu Bu, yaitu media sosial.
2: Iya.
1: Hari gini tidak punya media sosial apa dunia.
2: Waduh.
1: Nah, kita melihat berbagai singkatan, istilah, bahkan campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Apakah ini penggunaan ini memang seperti itu harus dihindari atau bagaimana bijaknya ini Bu?
2: Ya, sebaiknya tidak harus dihindari seluruhnya Bang Richard. Jadi media sosial itu memiliki karakter komunikasi yang berbeda. Penggunaannya sering menggunakan bahasa yang singkat, santai, kreatif, dan ekspresif. Misalnya penggunaan singkatan dalam percakapan pribadi. Yang menjadi persoalan adalah ketika kebiasaan tersebut dibawa ke dalam komunikasi resmi tanpa penyesuaian. Nah, itu jadi masalah.
1: Iya. Jadi misalnya kata
2: yang disingkat YG,
1: TDK,
2: tidak,
1: atau SY,
2: saya,
1: atau
2: ya,
1: halaman misalnya.
2: Betul.
1: Nah, dalam pesan resmi sebaiknya dihindari atau bagaimana?
2: Iya, betul Bang Richard, betul sekali. Jadi dalam komunikasi resmi sebaiknya kita menulis bentuk lengkap. Jadi tadi YG menjadi yang, TDK menjadi tidak, dan SY menjadi saya. Selain itu, media sosial juga menuntut kita memperhatikan kesantunan berbahasa. Ini yang paling pokok ini kalau media sosial ini. Kita harus ingat bahwa tulisan di media sosial dapat dibaca oleh banyak orang, berbeda dengan laporan.
1: Betul.
2: Satu kalimat yang kita tulis dapat menimbulkan salah tafsir, konflik, atau bahkan merugikan orang lain. Jadi kita harus santun dalam bermedia sosial.
1: Untunglah selama ini ketika saya mengirim pesan atau membalas pesan itu selalu dengan kalimat yang sempurna. Tidak pernah saya singkat-singkat.
2: Iya. Karena bisa menimbulkan multitafsir.
1: Betul.
2: Ya, harus jelas.
1: Nah, berarti literasi digital dan literasi bahasa ini memiliki hubungan yang sangat erat begitu?
2: Sangat erat, Bang Richard. Jadi orang yang memiliki literasi digital, kemampuan berliterasi digital, bukan hanya mampu menggunakan teknologi, mereka juga mampu memahami informasi. Nah, mampu juga menilai informasi dan berkomunikasi secara bertanggung jawab. Dalam konteks bahasa, kita perlu bertanya sebelum menekan tombol kirim. Apakah kalimat saya jelas? Jangan sampai multitafsir. Apakah informasinya benar? Jangan sampai hoax. Apakah kata-kata saya santun? Jangan sampai menyakiti hati orang lain, menimbulkan ketersinggungan. Nah, apakah tulisan ini dapat menimbulkan salah paham? Nah, pertanyaan sederhana ini itu dapat mencegah berbagai banyak macam persoalan. Iya, jadi kita harus bertimbang sebelum mengirim pesan ke orang lain.
1: Supaya maksudnya minim resiko.
2: Iya, betul Bang. Okay. Meminimalisasi resiko.
1: Nah, sekarang hai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, daerah yang kaya dengan bahasa dan budaya. Bagaimana seharusnya hubungan antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah?
2: Nah, menarik sekali pertanyaannya Bang Richa. Jadi Keduanya tidak perlu dipertentangkan, bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi dua fungsinya, bahasa nasional dan bahasa negara. Sementara bahasa daerah merupakan bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia. Kita harus menjaga keduanya. Jadi kita harus mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah, jangan sampai punah, apalagi di keluarga yang berkenan campuran. Misalnya Bang Richard, anggaplah mungkin dari Manado, kemudian dapat istri mungkin
1: Surabaya.
2: Jawa Timur, pasti beda kan? Nah, karena mungkin tidak mau repot ya, pakai bahasa kita masing-masing ya, atau untuk supaya aman pakai bahasa Indonesia saja ya, sebagai supaya aman, tidak usah diwariskan kepada anak kita. Nah, bahasa daerah sudah punah di generasi keduanya Bang Richard. Anak-anak lagi tidak mengerti lagi bahasa daerah.
1: Putus.
2: Mungkin sih bisa mereka memahami tapi tidak fasih menggunakan. Seyogyanya kita tetap mewariskan, mengajarkan bahasa daerah ke anak-anak kita supaya tidak punah.
1: Artinya mencintai bahasa Indonesia ini tidak berarti meninggalkan bahasa daerah kita, Bu.
2: Betul, Bang Richard. Jadi dapat bangga menggunakan bahasa Indonesia sekaligus bangga menggunakan bahasa daerahnya. Misalnya dalam keluarga, masyarakat seyogyanya tetap menggunakan bahasa daerah seperti yang saya sebutkan tadi untuk menjaga hubungan antar generasi sekaligus melestarikan bahasa daerah. Sementara dalam komunikasi antar daerah atau situasi resmi nasional, bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi bersama. Jadi bagaimana Bang, anak-anak di rumah masih masih bisa berbahasa daerah? Oh bagus ya. Bagaimana caranya sampai mereka masih bisa paham, bisa menggunakan?
1: Ada waktu-waktu tertentu memang kita menggunakan bahasa dari ibunya, bahasa dari bapaknya, supaya maksudnya dia tidak hilang.
2: Berarti Bang Richard paham bahasa Jawa?
1: Bahasa Jawa
2: satu, bahasa dua. Maksudnya bahasanya istri?
1: Satu dua.
2: Iya.
1: Tapi masih terus berusaha.
2: Bagus itu Bang itu.
1: Bahasa yang umum begitu ya.
2: Iya.
1: Supaya
2: tidak punah bahasa ibu.
1: Justru semakin kaya.
2: Iya betul.
1: Semakin kaya.
2: Iya.
1: Nah, lanjut lagi Bu ya.
2: Iya silakan.
1: Nah, lalu bagaimana dengan bahasa asing ini? Nah, ini dia. Bahasa Korea, bisa bahasa Korea?
2: Jadi bahasa asing juga tuh penting diketahui.
1: Lagi
2: down ya bahasa Korea. Iya,
1: lagi anu bahasa Korea. Mohon maaf. Iya, kita bahasa Indonesia ini. Indonesia cinta rupiah.
2: Ya, jadi selain bahasa Indonesia, bahasa daerah ada bahasa asing ya. Jadi kita tetap bahasa asing itu penting. Penggunaan bahasa asing dapat membuka akses terhadap ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa itu dapat kita akses karena ada penguasaan bahasa asing. Kemudian teknologi, pendidikan dan komunikasi internasional. Kita berbicara, berkomunikasi antar negara itu pasti harus menguasai bahasa asing. Jadi kita tidak perlu memilih antara bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing. Yang perlu kita bangun adalah kemampuan menggunakan masing-masing bahasa sesuai dengan fungsi dan konteksnya. Kalau antar kita tidak usahlah menggunakan bahasa asing. Jadi kalau Balai Bahasa Provinsi Selatan, kita kan UPT dari Badan Bahasa nih Bang Richard. Kita punya slogan namanya Trigatra Bangun Bahasa.
1: Trigatra
2: Bangun Bahasa. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia.
1: Indonesia.
2: Jadi di antara semua bahasa, selagi ada padanan dalam bahasa Indonesia, utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Yang ketiga, kuasai bahasa asing. Jadi harus diutamakan, kita harus memartabatkan bahasa kita.
1: Berarti
2: siapa lagi?
1: Three in one ya?
2: Tiga gatra bangun bahasa. Kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Siapa lagi yang mau mengutamakan, memartabatkan bahasa kita? Masa kita berharap orang Belanda, orang Inggris? Kita harus memartabatkan. Yang kedua, bahasa kita bahasa Indonesia. Yang kedua, supaya bahasa kita tidak punah, kita harus lestarikan. Caranya wariskan kepada generasi kita. Yang ketiga, supaya tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan dunia, teknologi, tidak ketinggalan dari dunia bangsa lain, harus menguasai bahasa asing. Trigatra bangun bahasa. Seperti itu.
1: Ya, harus begitu.
2: Harus begitu.
1: Berarti sekarang kita sudah sampai ini di bagian yang penting ini dari tema kita sahabat muda, itu menguatkan jati diri bangsa. Lalu apa hubungannya Bu dengan jati diri? Yang pembahasan-pembahasan yang sudah disampaikan sebelumnya.
2: Jadi begini Barca, jadi bahasa itu mencerminkan cara kita berpikir, bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Melalui bahasa kita dapat menunjukkan kesantunan kita, penghargaan, ketegasan, empati, bahkan karakter. Misalnya ketika seseorang menyampaikan kritik, ia dapat berkata, "Kamu memang tidak becus mengerjakan tugas." Atau ia dapat memilih seperti ini. Menurut saya, pekerjaan ini masih perlu diperbaiki pada beberapa bagian. Informasinya mungkin sama.
1: Iya.
2: Namun, ada sesuatu yang perlu diperbaiki.
1: Iya.
2: Tetapi, pilihan bahasanya berbeda. Informasinya sama, tetapi nilainya pasti berbeda yang menerima.
1: Betul, betul, betul. Oke. Nah, berarti memang dampaknya kepada orang yang mendengar itu juga otomatis berbeda.
2: Betul, Pak. Betul, Bang Richard. Yeah. Jadi bahasa yang santun bukan berarti bahasa yang lemah.
1: Yeah.
2: Kita dapat bersikap tegas sekaligus santun. Kita dapat menyampaikan kritik tanpa merendahkan orang lain. Kita dapat berbeda pendapat tanpa menghina orang lain. Inilah pentingnya bahasa dalam membangun kehidupan sosial yang sehat.
1: Apa itu juga berhubungan dengan jenjang pendidikan begitu?
2: Betul, Pak. Itu sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan. Okay. Karena pasti pemahaman bahasa orang yang berpendidikan dengan yang masyarakat awam yang tidak mengecap dunia pendidikan, apalagi yang hanya pada tingkat dasar, itu pasti berbeda dengan yang orang berpendidikan tinggi.
1: Oke. Okay. Yeah. Nah, berarti kalau begitu merawat bahasa ini bukan merawat kata dan tata kalimat, tapi melainkan juga merawat cara kita bersosialisasi dengan orang lain begitu.
2: Betul, ya? Betul, betul, Pak.
1: Okay.
2: Betul sekali.
1: Iya.
2: Ya.
1: Nah, kemudian berarti kita hidup ini kan sudah di era digital nih, Bu. Informasi
2: Betul.
1: Bergerak dengan sangat cepat.
2: Yeah.
1: Nah, menurut Ibu Asma, apa tantangan terbesar dalam bahasa Indonesia kita saat ini?
2: Tantangan terbesar saat ini salah satunya adalah kecepatan informasi.
1: Kecepatan informasi.
2: Iya. Orang ingin menyampaikan pesan dengan cepat, sehingga kadang...
1: ChatGPT.
2: Kadang mengabaikan ketepatan bahasa. Tantangan berikutnya adalah banjir informasi. Setiap hari kita membaca ribuan kata... Yeah. Ribuan kalimat, komentar, judul berita dan unggahan media sosial. Tapi tidak semuanya berkualitas. Karena itu masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memilah. Seperti itu, Pak.
1: Oke. Berarti termasuk memilah informasi yang benar dan yang keliru begitu, Bu?
2: Benar, jadi bahasa memiliki peran penting dalam literasi informasi.
1: Nah, berarti kemampuan berbahasa juga harus sejalan dengan kemampuan berpikir yang kritis.
2: Betul sekali, Bang Richard. Jadi bahasa adalah alat untuk berpikir. Semakin baik kita memahami bahasa, semakin baik pula kita dapat memahami informasi. Oleh karena itu, pembinaan bahasa Indonesia sebenarnya memiliki manfaat yang sangat luas. Tidak hanya untuk pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga untuk pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, media, dan kehidupan bermasyarakat. Seperti itu.
1: Nah, sahabat budaya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya pembahasan dari Ibu Asma tadi dari awal tentang bagaimana dalam bahasa itu ada etika, supaya kita tidak salah dalam menggunakan bahasa. Lihat-lihat situasi cuaca juga nih, oh, kalau mendung harus pakai bahasa ini, panas pakai bahasa ini, kalau salju beda lagi. Nah, lalu apa yang dapat kita, apa yang bisa kita lakukan ini, Bu? Apakah ada langkah sederhana untuk ikut merawat bahasa Indonesia?
2: Yeah. Baik, Bang Richard, jadi banyak langkah yang dapat dilakukan untuk merawat bahasa.
1: Yeah.
2: Pertama, biasakan membaca. Dengan membaca buku, berita, artikel, atau tulisan bermutu, kita akan memperoleh kosakata dan contoh penggunaan bahasa yang baik. Kedua, biasakan menulis. Tulisan tidak harus panjang. Kita dapat mulai dengan menulis catatan, pesan, laporan, atau unggahan media sosial dengan memperhatikan pilihan kata dan ejaan. Kemudian langkah ketiga, periksa kembali tulisan sebelum dikirim atau dipublikasikan. Ya, jangan sampai ada hal-hal yang masih perlu dibenahi. Yang keempat, gunakan bahasa sesuai dengan konteks. Seperti tadi di awal, bedakan konteksnya ketika di pasar dengan di forum resmi atau formal. Yang kelima, jaga kesantunan ketika berkomunikasi. Jangan sampai menimbulkan konflik. Yang keenam, tadi trigger terbangun bahasa. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing.
1: Oke, nanti sebentar saya mau upload di media sosial saya.
2: Keren.
1: Kalau begitu, Musya dibuat menjadi semacam tantangan bagi pendengar selama bulan bahasa ini, apa tantangannya?
2: Saya memberikan tantangan sederhana saja, Bang Richard.
1: Okay.
2: Gerakan satu hari satu kalimat yang baik. Ya, jadi setiap hari kita berusaha membuat atau menyampaikan setidaknya satu kalimat yang baik, jelas dan santun. Sangat sederhana tantangannya.
1: Selamat pagi, sudah ke kamu berolahraga hari ini.
2: Ya, contohnya begini kepada keluarga. Terima kasih sudah membantu saya. Kepada anak, mengembarkan kerja. Menurut saya, kita dapat mencoba cara lain agar hasilnya lebih baik. Itu kalimatnya baik. Di media sosial, Mungkin kita berbeda pendapat dengan orang lain, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Saya berbeda pendapat, tetapi saya menghargai pandangan Anda. Jangan langsung menghakimi. Aduh, pendapatmu itu salah. Tidak sesuai dengan pendapat saya. Jadi sederhana, tetapi jika dilakukan oleh banyak orang, dampaknya besar.
1: Sangat luar biasa. Oh, indah sekali Bu ya. Jadi menurut bahasa sebenarnya ada dimulai dari hal-hal yang sangat kecil.
2: Betul sekali. Jadi kita tidak harus menjadi ahli bahasa untuk mencintai bahasa Indonesia. Kita dapat memulainya dengan berbicara dan menulis secara lebih sadar. Seperti itu Bang Richard.
1: Okay. Jadi pendengar kita yang sudah sama-sama dari awal sudah bersama kita. Nah, dari perbincangan hari ini kita dapat mengambil satu peran pesan penting ya. Bahasa Indonesia ini bukan sekedar bahasa yang kita gunakan untuk berbicara, tapi bahasa Indonesia ini adalah salah satu identitas yang menyatukan kita sebagai sebuah bangsa.
2: Benar.
1: Karena itu mari kita mulai dari diri sendiri. Gunakan kata-kata yang baik, gunakan bahasa yang santun.
2: Benar.
1: Gunakan bahasa Indonesia yang sesuai konteks. Nah, hal ini tentu tidak kalah penting, dan teruslah kita membaca. Untunglah saya suka membaca.
2: Ah, Masya Allah, makanya wawasannya luas. Ya betul, jadi merawat bahasa Indonesia bukan berarti menolak perubahan, melainkan menggunakan bahasa secara tepat, santun, dan bertanggung jawab. Menguasai bahasa asing adalah kompetensi, melestarikan bahasa daerah adalah kekayaan, dan mencintai bahasa Indonesia adalah bagian dari jati diri kebangsaan. Ketika kita merawat bahasa, sesungguhnya kita sedang merawat identitas bangsa.
1: Jadi tadi ya, yang Jawa kan manis nih. Kalau kita dari Manado, Ambon kan pedas. Jadi ya, perbedaan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa.
2: Betul.
1: Sama seperti air dan minyak, Bo.
2: Ah, betul.
1: Itu kan tidak bisa menyatu.
2: Tidak bisa menyatu.
1: Tapi mereka bisa berdampingan.
2: Betul sekali.
1: Itu yang tadi trigatra itu, Bu ya.
2: Trigatra bangun bisa bahasa. Bagus sekali analoginya Bang Richard.
1: Itulah. Keren. Baca-baca, Ki.
2: Iya, semakin banyak membaca, semakin luas wawasan kita.
1: Kalau tidak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
2: Iya, betul. Tapi alangkah bagusnya kalau menguasai tiga-tiganya. Wah, luar biasa kalau bahasa Indonesianya bahasa daerahnya dan bahasa asingnya juga baik. Masya Allah, keren. Itu sudah tampil tuh sebagai
1: paket sempurna.
2: Pribadi unggul dia.
1: Untuk calon-calon mertua kayaknya udah bisa.
2: Wah, sudah menjadi salah satu indikator untuk menentukan menantu.
1: Oke, Ibu Asma, terima kasih ya. Ini menarik sekali perbincangan kita pagi ini ya. Tapi masih bisa ditejang.
2: Bisa lain kali lagi ya Bang Richard, karena Bang Richard juga punya agenda lain setelah ini.
1: Jadi pendengar yang berbahagia, tadi kita sudah berbicara mengenai bulan bahasa. Jadi berarti sampai tanggal ini Bu ya?
2: 31 Oktober, kita perayaan bulan bahasa.
1: Ada kegiatan kak di selama
2: Oktober banyak, ini? Banyak. Kantor banyak rangkaian kegiatan.
1: Kalau butuh juri menyanyi boleh dipanggil.
2: Nanti. Jadi berarti kalau juri menyanyi itu mungkin kita lebih fokus juga ke liriknya ya.
1: Jangan
2: sampai.
1: Betul. Apalagi lagu Indonesia.
2: Betul.
1: Oke, terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam acara siaran Pembinaan Bahasa Indonesia dengan topik yang berbeda. Ibu, terima kasih.
2: Sama-sama ya. Bang Richard.
1: Adik-adik mahasiswa, terima kasih. Nah, kalau bahasa Ambon atau bahasa Mandarinnya, danke.
2: Danke. Terima kasih tuh danke. Iya.
1: Oke, kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sukses selalu, Bu, ya.
2: Amin, terima kasih. Barca juga sukses selalu.
1: Salam hormat buat semua teman-teman yang ada di Balai Bahasa.
2: Siap, ya. Nanti kami sampaikan.
1: Oke, terima kasih semua. Hubungan baik persaudaraan, persahabatan kita senantiasa harmonis dalam kasih Tuhan.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ina, sakuya alina marisa miule.
9: Sapuali manjobu anda.
8: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dan.
9: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
8: Siaga Alina langsung celata, Ji.
10: Aku sekilo, telur boleh sebundi.
8: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.

etnis dan suku. Indonesia juga dikenal sebagai tanah yang kaya akan bahasa daerah. Diperkirakan ada lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan berkembang di seluruh Nusantara ini. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki keunikan bahasa dan dialeknya sendiri, mencerminkan warisan sejarah dan tradisi yang kaya. Hargai dan lestarikan keberagaman bahasa daerah kita, karena setiap kata memiliki makna yang dalam dan menghubungkan kita dengan akar budaya yang kokoh. Indonesia, negeri seribu bahasa, menjadi saksi keindahan linguistik dan keberagaman yang memperkaya bangsa kita. Lestarikan bahasa daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kita dengan menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Dan mengajak generasi muda untuk belajar dan menghargai warisan budaya ini.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Saya Atira akan menemani Anda menelusuri ritual adat Sulawesi Selatan yang sakral. Sulawesi Selatan adalah tanah yang penuh warna. Tempat, laut, gunung, dan sungai berpadu dengan kisah-kisah leluhur. Di balik hiruk-pikuk modernitas, masih terjaga ritual-ritual adat yang syarat makna. Menjadi jembatan antara manusia dengan sang pencipta. Antara tradisi dengan kehidupan. Mari kita jelajahi 5 ritual sakral yang hingga kini masih hidup, bernafas dan membentuk denyut budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

pertama ada ritual Mappalili di lahan persawahan Bugis. Mappalili adalah tradisi menyambut musim tanam padi. Para biksu, pendeta adat yang dianggap suci, berjalan dengan penuh hikmat. Mereka membawa tanian, memanjatkan doa, dan menyentuh tanah dengan penuh penghormatan. Air suci dipercikkan ke sawah sebagai tanda restu kepada bumi. Tidak ada satupun benih yang ditanam sebelum Mappalili dilakukan, sebab masyarakat yakin panen hanya akan berhasil jika alam telah disapa dengan doa. Disinilah sawah menjadi ruang spiritual, bukan sekedar lahan ekonomi.

Yang kedua, ada Maudu Lompoa di Cikuang Takalar. Maudu Lompoa adalah pesta budaya sekaligus perayaan keagamaan. Setiap tahun, masyarakat Cikuang memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh sukacita. Perahu-perahu dihiasi warna-warni, makanan tradisional diarak, dan doa-doa dilantunkan di tengah laut lepas. Suasana menjadi haru sekaligus meriah ketika pujian-pujian kepada Rasul menggema diiringi debur ombak. Maudu Lompoa bukan hanya perayaan, melainkan juga lambang persaudaraan dan gotong royong yang tak lekang oleh waktu.

Yang ketiga, ada Rambu Solo di Tanah Toraja. Rambu Solo adalah upacara adat kematian yang megah dan sakral. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukan akhir, melainkan perjalanan menuju alam baka. Upacara digelar berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kerbau dikurbankan, tarian adat dimainkan, dan tabuhan gong mengiringi setiap prosesi. Semakin banyak kerbau yang dikurbankan, semakin tinggi pula derajat almarhum di kehidupan setelah kematian. Di Toraja, Rambu Solo adalah wujud penghormatan agung kepada leluhur dan bukti bahwa duka bisa diolah menjadi kebersamaan dan penghormatan. Keempat, ada Mak Baca-Baca dalam adat Makassar. Mak Baca-Baca adalah salah satu ritual adat Makassar yang paling akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ritual ini dilakukan dalam berbagai kesempatan, seperti pernikahan, kikah, syukuran rumah baru, hingga saat memulai sebuah hajatan besar. Di dalam Mak Baca-Baca, doa-doa dilantunkan dengan hikmat oleh imam atau tetua adat, disertai dengan penyajian makanan khas yang disebut bandang-bandang, ketupat, ikan, dan kue tradisional. Makna dari ritual ini bukan sekedar membaca doa, melainkan bentuk permohonan keselamatan, kelancaran, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, Mak Baca-Baca adalah ruang untuk mempererat silaturahmi, menyatukan keluarga besar, serta mengikat kembali nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat Makassar. Dalam suasana doa yang khusyuk, tersimpan pesan bahwa adat dan agama berjalan beriringan, saling menguatkan, dan saling melengkapi.

Yang terakhir ada Macerak Tasik di Bulukumba. Macerak Tasik adalah ritual syukur masyarakat pesisir Bulukumba pada laut. Hewan ternak disembelih, doa-doa dipanjatkan, dan sesajen dihanyutkan ke samudra luas. Laut dianggap sebagai ibu, tempat kehidupan berasal, sumber rezeki yang tak pernah kering. Melalui Macerak Tasik, masyarakat menyampaikan pesan kepada generasi muda. Laut bukan untuk dieksploitasi, melainkan untuk dijaga dan dihormati. Inilah wujud nyata antara harmoni, manusia, dan alam. Ritual ini hanyalah serpihan dari mozaik budaya Sulawesi Selatan. Namun dari kelimanya, kita bisa merasakan nilai-nilai luhur yang terus dijaga. Syukur kepada sang pencipta, persaudaraan yang erat, penghormatan kepada leluhur, dan kesadaran menjaga harmoni dengan alam. Sulawesi Selatan bukan sekedar tanah sejarah, melainkan jiwa yang hadir dalam ritual-ritualnya. Jiwa yang terus berdenyut di tengah zaman yang berubah. Terima kasih bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Saya Atira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu enggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya enggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi.
1: Enggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong. Udah, akur.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, brownies kukus merupakan salah satu cemilan manis yang banyak digemari karena memiliki tekstur lembut dan rasa coklat yang khas. Berbeda dengan brownies yang dipanggang, brownies kukus dibuat dengan proses pengukusan sehingga menghasilkan tekstur yang lebih lembab dan empuk. Cemilan ini biasanya dibuat menggunakan bahan seperti tepung terigu, telur, gula dan coklat serta mentega dan minyak. Brownies kukus juga dapat dikreasikan dengan berbagai tambahan seperti keju, coklat meses, kacang maupun krim sebagai topping. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut membuat brownies kukus coklat mantap dinikmati bersama keluarga maupun sebagai teman minum teh dan kopi.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Kembali lagi di program acara Teras UMKM. Nah, pagi ini sahabat budaya, di ruang dengar Anda, kami akan menemani beberapa informasi bersama rekan saya
4: Ines,
3: untuk jelang pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Nah, adapun judul materi tema Teras UMKM yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu adalah 20 contoh UMKM jasa yang prospektif dan menguntungkan. Yang pertama itu sahabat budaya adalah jasa laundry kiloan. Mungkin kalau di Makassar itu jasa laundry kiloan itu sudah banyak sekali ya sahabat budaya.
4: Iya betul sekali.
3: Khususnya mungkin untuk para pekerja dan untuk mahasiswa-mahasiswi itu sangat membantu ya dalam menghemat waktu dalam mencuci. Jasa laundry kiloan. Dengan gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk, jasa laundry kiloan tetap menjadi primadona untuk contoh UMKM jasa. Bayangkan nih sahabat budaya, berapa banyak pekerja kantoran, mahasiswa, atau ibu rumah tangga yang tidak sempat mencuci pakaian sendiri. Itulah target pasar kamu jika kamu membuka jasa laundry kiloan. Nah, contoh UMKM jasa ini bisa dimulai dengan mesin cuci, pengering, dan setrika, serta tempat strategis. Keuntungan yang stabil dan pelanggan yang loyal menjadikan usaha ini sangat potensial dalam rangka panjang. Mungkin sahabat budaya kalau mau buka ini usaha jasa laundry, modal awalnya itu bisa disiapkan dananya itu 10 juta sampai 20 juta. Terus omset bulanan itu bisa mencapai 5 juta sampai 15 juta rupiah. Terus jasa apa lagi nih Ines?
4: Nah, kemudian yang kedua ada jasa potong rambut atau barbershop. Nah, jasa potong rambut ini menjadi contoh UMKM jasa yang tidak pernah sepi peminat. Karena ya kita tahu sendiri, kebutuhan akan penampilan yang rapi adalah hal yang terus menerus. Jika sahabat budaya bisa menciptakan atmosfer yang nyaman dan juga tentunya pelayanan yang ramah, pelanggan pasti akan kembali dan bahkan mungkin merekomendasikan bisnis sahabat budaya ke teman-teman yang lain. Nah, tambahan layanan seperti cuci rambut, pijat kepala, dan minuman gratis juga bisa menjadi salah satu nilai lebih di usaha sahabat budaya. Nah, untuk jasa ini, modal awal itu bisa mencapai 15 juta sampai 30 juta, namun omset bulanannya bisa mencapai 10 juta bahkan sampai 25 juta.
3: Nah, sahabat budaya, itu tadi ya dua informasi mengenai jasa laundry dan jasa barbershop ya kalau mau buka usaha di bidang UMKM sahabat budaya. Tapi mungkin kita dengarkan ini dulu ya kelong berikut ini.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Tolong dong, di print laporannya.
3: Iya, bentar lagi tanggung nih.
4: A few moments later.
2: Mana R, laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
2: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
5: Rompat Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: dalam pengawasan profesional. Dengan lingkungan yang aman dan tenaga pengasuh terlatih, kepercayaan pelanggan akan tumbuh dan membuat usaha ini terus berkembang. Apalagi jika sahabat budaya menawarkan kegiatan edukatif yang menarik untuk anak-anak. Nah, sahabat budaya, adapun modal awal untuk membangun usaha jasa penitipan anak ini atau daycare adalah yang pertama adalah 20 juta sampai 50 juta. Terus ada omset bulanannya yaitu adalah 15 juta sampai 40 juta rupiah.
1: Iya, kemudian ada jasa cuci kendaraan. Dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor, kebutuhan akan cuci kendaraan semakin tinggi. Contoh UMKM jasa ini menawarkan layanan cepat dan terjangkau, sehingga pelanggan akan datang kembali secara rutin. Nah, jika sahabat budaya menambahkan layanan tambahan seperti poles body ataukah salon interior mobil, omset ini pasti bisa meningkat drastis. Nah, untuk modal awal, mungkin 10 juta rupiah sampai 25 juta. Kemudian omset bulanan bisa 7 juta sampai 20 juta.
0: Nah, sahabat budaya, ada juga nih jasa desain grafis. Kalau kamu atau sahabat budaya itu memiliki keahlian desain, ini adalah peluang besar. Contoh UMKM jasa ini dibutuhkan oleh hampir semua bisnis, dari UMKM, sekolah, sampai koperasi. Terus sahabat budaya itu bisa menjual dasar desain itu berupa logo, brosur, konten media sosial, hingga branding lengkap dengan satu laptop kreativitas. Nah, sahabat budaya itu bisa meraih omset yang luar biasa. Nah, untuk modal awalnya mungkin hanya sekitar 3 juta sampai 7 juta rupiah, dan sahabat budaya bisa meraih omset bulanan sebesar 5 juta sampai 20 juta rupiah. Nah, sahabat budaya, mungkin sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya, kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Ya, kembali lagi bersama kami di program Teras UMKM. Nah, sahabat budaya, kami akan melanjutkan informasi tentang contoh UMKM jasa yang prospektif dan menguntungkan. Yang keenam ada jasa menjahit. Menjahit bukan hanya keterampilan lama yang tidak lekang oleh waktu, tapi juga bisnis dengan margin keuntungan tinggi. Jadi sahabat budaya bisa menerima permak baju, pakaian pesta, atau bahkan produksi massal seperti seragam. Nah, dengan pelayanan cepat dan hasil yang rapi, pelanggan tidak akan ragu untuk kembali lagi kepada sahabat budaya. Nah, untuk modal awal 5 juta sampai 10 juta dan kemudian omset bulanan itu 5 juta sampai 15 juta.
1: Nah, sahabat budaya, ada pun jasa selanjutnya yaitu adalah jasa pembuatan website. Nah, di era digital ini hampir semua bisnis butuh website profesional. Jika sahabat budaya menguasai skill programming atau menggunakan CMS seperti WordPress, sahabat budaya bisa mulai menawarkan jasa dengan harga yang kompetitif. Nah, terus target pasarnya itu luas, mulai dari UMKM, freelance, hingga perusahaan besar. Adapun modal awalnya itu sahabat budaya bisa menyiapkan 5 juta sampai 10 juta rupiah, terus omset bulanannya itu adalah 10 juta sampai 30 juta rupiah.
0: Iya, kemudian ada jasa fotografi dan videografi. Pasti banyak momen penting dalam hidup yang ingin diabadikan. Mulai dari pernikahan, ulang tahun, hingga event perusahaan. Nah, selain itu banyak brand atau pelaku UMKM yang tentunya butuh foto dan video untuk promosi, sahabat budaya. Nah, dengan ini menjadikan bisnis fotografi sangat prospektif, apalagi jika sahabat budaya konsisten menjaga kualitas hasil jepretan. Nah, untuk modal awal itu 15 juta sampai 50 juta, kemudian omset bulanan bisa 10 juta sampai 50 juta.
1: Terus sahabat budaya, ada jasa kebersihan rumah atau office cleaning. Terus lingkungan yang bersih kini menjadi prioritas utama. Jasa kebersihan tidak hanya dibutuhkan di rumah tangga, tapi juga di kantor, toko, hingga tempat ibadah. Nah, sahabat budaya itu bisa mengelola tim kecil yang terlatih dan memperlayah layanan. Konsisten dalam pelayanan akan membuka pintu untuk repeat order atau pelanggan datang. Terus modal awalnya itu adalah 10 juta sampai 20 juta rupiah. Terus omset bulanan mencapai 8 juta sampai 25 juta rupiah.
0: Iya. Nah, masih banyak nih informasi-informasi, ide-ide usaha UMKM yang bisa sahabat budaya lakukan. Tetapi sebelum itu mari kita dengarkan kelong berikut ini.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Iya, kembali lagi bersama kami dalam program Teras UMKM. Kita membahas tentang jasa UMKM. Nah, selanjutnya di sini sahabat budaya ada jasa les private. Dengan sistem belajar yang makin fleksibel, jasa les private tetap banyak diminati. Sahabat budaya bisa menargetkan siswa SD hingga SMA yang butuh bantuan dalam belajar. Les bisa dilakukan secara daring atau luring, tergantung kebutuhan siswa. Nah, kelebihan contoh UMKM jasa ini adalah modal kecil dan bisa dimulai dari rumah sahabat budaya. Nah, untuk modal awal bisa 1 juta sampai 3 juta, kemudian omset bulanannya itu 3 juta sampai 10 juta. Kemudian ada juga jasa digital marketing. Semakin banyak bisnis yang sadar pentingnya promosi online, membuat jasa ini sangat dicari sahabat budaya. Jika sahabat budaya menguasai strategi pemasaran digital seperti SEO, Facebook Ads, hingga email marketing, peluang sahabat budaya menekuni contoh UMKM jasa ini sangat besar. Dan bahkan sahabat budaya bisa menjadikan ini sebagai agensi skala kecil. Nah, untuk modal awal itu bisa 3 juta sampai 7 juta. Kemudian untuk omset bulanannya 10 juta sampai 30 juta.
2: Nah, sahabat budaya, jasa selanjutnya adalah jasa penerjemah. Jasa penerjemah dibutuhkan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, hukum, hingga bisnis. Terus, sahabat budaya itu bisa menawarkan jasa penerjemahan dokumen, subtitle video, hingga interpreter dalam pertemuan bisnis. Ini salah satu contoh UMKM jasa yang bisa dimulai tanpa banyak alat. Terus, untuk modal awalnya itu bisa sekitaran 1 juta sampai 2 juta rupiah. Untuk omset bulanannya itu adalah 3 juta sampai 12 juta rupiah. Terus ada selanjutnya itu jasa penulisan konten. Website dan media sosial membutuhkan konten berkualitas secara terus-menerus. Jika sahabat budaya suka menulis, contoh UMKM jasa ini bisa jadi tambang emas. Konten yang menarik dan SEO yang friendly sangat dicari oleh pemilik bisnis online, blog, hingga media digital. Adapun modal awalnya itu berkisaran antara 1 juta sampai 3 juta rupiah, dan untuk omset bulanannya itu adalah 4 juta sampai 15 juta rupiah. Nah, sahabat budaya, itulah informasi di program acara Teras UMKM yang dapat saya dan Ines sampaikan.
1: Iya.
2: Apabila salah kata mohon dimaafkan ya sahabat budaya. Kami pamit dari ruang dengar Anda.

Sahabat Budaya, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh untuk atau Kemenhaj Sulawesi Selatan mengimbau Biro Perjalanan Umroh untuk terus memantau perkembangan situasi keamanan dari Arab Saudi. Himbauan ini muncul adanya penundaan keberangkatan jemaah akibat gangguan penerbangan di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut. Kepala Kanwil Kemenhaj Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan pihaknya telah menurunkan tim ke bandara untuk memantau situasi dan mendata jemaah serta biro perjalanan yang terdampak. Ia meminta pihak travel segera berkoordinasi dengan maskapai untuk menjadwalkan ulang keberangkatan. Selain itu, jemaah diminta tetap tenang dan mendapatkan informasi yang jelas terkait kepastian perjalanan mereka. Iqbal menegaskan, keselamatan jemaah harus menjadi prioritas. Pihak travel juga diminta tidak memaksakan keberangkatan sebelum situasi keamanan memungkinkan. Kemenhaj Sulawesi Selatan masih melakukan pendataan jemaah yang terdampak atau dilaporkan kepada Kemenhaj Pusat.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
3: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan

Hui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti Halo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

saja. Lagu ini diciptakan pada era 1930-an oleh Ho Ing Ji, seorang musisi peranakan Tionghoa yang hidup di Makassar. Ia dikenal juga dengan nama Baba Choi, dan lewat karya-karyanya, ia berhasil memadukan budaya Tionghoa dan Makassar dalam harmoni musik yang menyentuh hati. Ati Raja pertama kali direkam melalui piringan hitam, menjadikannya salah satu lagu daerah pertama yang terdokumentasi secara modern. Judul aslinya ditulis Ati Raja dengan ejaan lama. Liriknya berbahasa Makassar dan bahkan diwariskan dalam aksara Lontara, aksara tradisional Sulawesi Selatan. Lagu ini bukan hanya hiburan, tapi doa yang tulus, yaitu hati manusia yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makna religius ini yang membuat Ati Raja berbeda dari lagu rakyat lainnya. Seiring waktu, Ati Raja menjadi identitas budaya Makassar. Lagu ini dinyanyikan di pesta rakyat, panggung seni, hingga acara kenegaraan. Hingga kini, Ati Raja tetap hidup. Maharani merilis Ati Raja versi digital modern pada tahun 2024 dengan genre pop. Cover paduan suara kampus dan komunitas seni juga memperkaya aransemen dari versi acapella

saja bukan hanya sebuah lagu. Ia adalah jejak sejarah, doa yang dinyanyikan, dan warisan budaya Sulawesi Selatan yang terus bergema. Dari

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: nih kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Mozaik Budaya.
4: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis dan dalam bahasa Makassar Barangku Tong Kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
5: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
6: Pro 4, Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, malu dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Esteler-nya Mas, Mbak.
3: Mas, Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
4: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Baik sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Perempat RRI Makassar. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, saya Yuni akan menemani Anda hingga di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Dan juga akan menemani sahabat budaya di Perempat RRI Jakarta ya. Dan akan menghadirkan program siaran Suara Budaya Nusantara di kesempatan siang hari ini dengan tema dari tutur ke layar menjadi sastra lisan tetap hidup di era digital. Dan kami akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya, temu karya Taman Budaya Regional Kalimantan keempat tahun 2026 menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran pengalaman bagi seniman serta budayawan dari berbagai daerah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengatakan, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperluas jejaring sekaligus mendorong generasi muda mencintai tradisi lokal. Berlangsung dari tanggal 12 hingga 15 Oktober mendatang di Taman Budaya Kaltim, acara ini menghadirkan parade busana daerah, pertunjukan seni dari 5 provinsi, pameran permainan tradisional dan juga bazar UMKM. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A Imanaku akademisi dan juga penggiat budaya yang di Makassar belum nongol nih kayaknya, tapi ya coba sapa dulu ya, semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Mpok Nova. Halo,
1: kenapa wajahmu nggak muncul? Mana masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya.
1: Nah ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Jakarta aman dan terkendali.
2: Wah, ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutla juga ini, Mbak Nova.
1: Mbak Nova, iya. Berduka ya.
2: Tapi ya kita tetap semangat ya untuk terus melanjutkan aktivitas ya. Betul. Tapi sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya. Jadi kalau misalnya nggak ada hal yang sangat penting, nggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu, karena memang kalau kita keluar ini, apalagi berkendaraan bermotor, hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya yang gak enak ya.
2: Gak enak, betul.
1: Iya dah. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Amin. Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Masa sih? Sama. Dipanggil Yuni aja. Mpok Nova dipanggil Yuni.
1: Kalau itu sapaan penjualan di sini siapa?
2: Deng Baji sih kalau Makassar.
1: Oh, Deng Baji.
2: Yuni Deng Baji di sini sih.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Kita lanjut ya.
1: Berarti Ayah panggilnya Deng Yuni.
2: Yuni saja. Gak enak
1: banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
2: Anggap saja. Iya.
1: Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya. Iya dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan, ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye.
2: Siap.
1: Kak Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Dan Yuni, oke dah, silahkan. Siap.
2: Iya. Baik. Jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya, dan tema kita tentunya ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya panggil, aku panggil Damar kini atau mau ki dipanggil demanaku? Damar saja, jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh Pro4 RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Pro4 Jakarta. Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar, atau seperti apa? Iya, silakan.
3: Iya. Iya. Selamat siang semua pendengar Pro4 RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita. Suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya. Atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya. Sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat tidak lazim lagi mendengar itu. Karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Nina Bobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita, menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua. Tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini. Gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai. Seperti itu, Kak Yudi. Ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum, bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu, Kak Ayun.
2: Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
3: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban pajak, peradaban lama, sangat besar. Ya. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkah di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Yeah. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasang misalnya.
2: Iya, yeah, papasang itu pesan-pesan leluhur.
3: Pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak Imi. Okay. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian.
2: Yeah.
3: Tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik. Tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama.
2: Yeah.
3: Ada istilah di Makassar itu menyebut misalnya astambayang konutambu, urangi urangi karaenu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna. Seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastralisan itu akyuk bunting kan. Yeah. Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat ya.
2: Yeah.
3: Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si pakiyuk bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah, seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar itu sangat banyak, Kak Yuni. Sangat banyak sekali. Ya,
2: iya.
3: Yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan tak?
2: Itu dia.
3: Betul.
2: Kemudian
3: itu
2: juga sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting, atau seperti apa ini Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya, atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini sastra lisan? Iya.
3: Iya. Jadi perannya sangat besar sekali, Kak. Saya akan coba menjelaskan dulu bahwa sastra lisan itu adalah ekspresi sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tuturan atau pertunjukan.
2: Yeah.
3: Jadi dia lewat tuturan, lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipaka tahu, sipaka ingeki, sipakala biriki atau sipaka lebih dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, sipaka ingeki dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan perlu menjaganya, Kak Yuni.
2: Iya.
3: Tapi hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah,
2: yeah,
3: yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, yeah, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan,
2: yeah, dan terus di ini ya ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah kemudian kondisi saat ini ya Damar di era serba digital. Nah bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
3: Ya. Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini.
2: Ya.
3: Bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya Karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak Karaeng itu, hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu.
2: Yeah.
3: Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Dika.
2: Yeah.
3: Bukan karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan. Ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra? Sementara ada hari ini sifat apa ya? Generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah, sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh muncul dengan konsentrasinya menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh dilakukan itu. Jadi tidak serta-merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya, apakah ini konten edukasi kah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.
2: Misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya, sementara baca puisi hasil karya-karya puisinya sendiri. Nah seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga dalam bahasa Makassar, Di. Itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya tuh di RRI ya, itu dari digital belum ada di digital waktu itu ya.
3: Belum.
2: Iya, jadi
3: 2017. 2017-2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada.
2: Maksudnya
3: gitu. Nah era hari ini dengan kemunculan TikTok bisa saja hari ini kita berdiskusi
2: digital,
3: ini ada konten yang muncul hari yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini.
2: Iya.
3: Nah,
2: Oke.
3: Itu dia, Kak.
2: Baik. Jadi besar harapannya ya, dan sangat optimis ya, sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami ke ya, Jakarta ya.
1: Oke.
2: Iya, siap. Gimana Mpok Nova?
1: Kita buka line telepon, kita beri kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
2: Iya, silakan di 0811-400-9250.
1: Kita ulang lagi.
2: 0811-410-9250.
1: Ya, untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Namun Deng Yuni, kita break dulu. Udah diterima?
2: Ada, belum sih. Break dulu atau gimana?
1: Kita break dulu ya.
2: Iya, baik.
1: Oke deh, nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya.
2: Iya.
1: Iya, dan nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
2: Iya, oke. Okay. Kita kembali
1: kita
2: lagi ya.
1: Kita terima telepon ya.
2: Siap.
1: Baik, sambungkan di Makassar.
2: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811 400 9250.
1: Kalau sudah ada boleh ditambungkan langsung dari RRI Makassar.
2: Oke. Iya. Halo.
1: Sudah ada?
2: Halo.
3: 08.
2: Halo.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari
3: selamat siang.
2: Dari
3: Mbak
2: mana?
3: Yuni.
2: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Leman di Lampung.
2: Leman di Lampung.
3: Iya, iya betul Mbak Yuni. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Leman.
3: Iya, selamat juga. Salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni dan siapa Bapak nasemnya nih?
2: Damar. Pak Damar.
3: Mbak Yuni?
2: Damar, Pak Damar. Damar.
3: Oh, Pak Damar ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Leman.
3: Iya, makasih. Salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan,
2: iya,
3: itu masalah sastra, apa tadi itu?
2: Sastra lisan ya? Iya, sastra
3: iya,
2: lisan.
3: Itu apa bentuk dan contoh-contohnya Pak? Gitu. Nah, gitu, gitu saja Pak, bentuk dan contoh-contohnya gitu yang dalam bahasa sastra
2: ya?
3: Lisan tadi itu Pak. Gitu.
2: Okay.
3: Itu saja. Mbak Yuni, Ponopa,
1: ya,
3: selamat siang, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Biar adil kita terima untuk Jakarta,
2: Jakarta
1: ya,
2: siap,
1: ya.
2: Siap, silakan.
1: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap kedip ya, silakan. Yang mau bergabung, halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum. Kenapa yang cantik yang terang-terang?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Mbak Yuni.
2: Ica ini jauhnya Ica ini lang ada di Jakarta ini si Ica.
1: Ca, yeah, dibacain nggak WhatsApp-nya Ca?
5: Jangan
1: baca ini.
2: Ini Ica memang.
5: Halo Mbak Yuni, aku yeah, di Makassar ini.
1: Mau baca nggak WhatsApp-nya Ca?
5: Jangan nanti istri ngambil
1: tomat. Pertanyaannya apa Ca?
2: Oke, Ica silakan. Iya. Yeah.
5: Itu mau nanya sama siapa Mbak Yuni?
2: Damar, Damar.
1: Pak Damar.
5: Iya sama Pak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni?
1: Apa sih
2: apa?
1: Sastra. Kalau makan tuh duduk
5: apa
1: yang benar.
5: Sastra Bugis sama sastra Makassar.
2: Oke, okay. Oh, sastra bedanya Bogor. Sastra Bugis.
5: Bedanya gitu Mbak Yuni. Iya.
1: Oke, okay, baik.
5: Tadi, tadi juga Ponova ada nanya sama Ica. Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus. Aku suka tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu yang
1: tadi yang mana itu dari sana juga ntar Ponova minta dia di
5: oh,
1: operatornya
5: gitu?
1: Iya
5: oh,
1: dari RRI Net-nya
5: nggak tahu judulnya apa aku bilang nggak tahu judulnya apa.
1: Oke okay, dan nanti kita tanyain ya.
2: Iya.
1: Oke okay, Ica.
2: Oke deh Ica.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauhnya Ica nelfon ke Jakarta padahal dia dia di Makassar RRI Bone. Di Bone. Iya. Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
1: Iya. Luar biasa.
2: Dia kalau sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya yang
1: oh,
2: tinggi.
1: Udah,
2: itu.
1: Udah beda gitu ya.
2: Udah beda.
1: Udah keluar dah
2: udah
1: semuanya gitu ya. Oh, berarti ada baca-baca.
4: Udah bukan Damar.
2: Sudah bukan Damar. Dia sudah keluar baca-baca jambi-jambi apalagi yeah, sudah baca sastranya itu aduh luar biasa. Yeah. Oke, okay, silakan Damar. Iya. Yeah.
4: Iya. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. Soal apa sih contoh-contohnya misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, Karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara estetik itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisika, kemudian pesan-pesan, ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Yeah. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Yeah. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Yeah. Contoh adalah ikatte tupan ritaya pakabodo ilinota tanami antu ajar kain puanta. Dalam artian, bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntun oleh bahas ini adalah tuntun kita bahwa bukan dunia yang dikejar, tapi melebih dari itu gitu. Bahasanya adalah bahasa kelak kita menuju surga dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil yang selalu dituntun. Misalnya contoh yang lain dalam tradisi kita di Makassar, sipakatau ki, sipakainga ki, sipakalak biriki, dalam artian gitu. Iya. Bagaimana menuntun kita saling mengingatkan, kemudian saling memanusiakan manusia, dan tentu saling memberi penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini begitu. Menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan beda. Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis gitu. Perlu kita garis bawahi teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota ya. Tidak bicara tentang hanya kota. Tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa. Ada budayanya juga sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama. Cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Yeah. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisannya dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya, yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. Yeah. Pasang, papasang misalnya bahasa Makassar, kemudian dibugis pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian dibugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu, kakak.
1: Iya. Oke. Komplit ya, lengkap ya, Deng Yuni ya.
2: Iya, itu dia. Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
4: Oke, boleh kak, boleh. Saya coba angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga, ya. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah. Kepada raja,
2: sumpah setia.
4: Ya, kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. Saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan dan tentunya. Cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua. Saya coba.
2: Okay. Sebentar di akhir ya, kayaknya kita saksikan.
1: Kita tahan dulu ya, Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali.
2: Makassar ada? belum ada ini. Silakan di 0811400925. Belum ada Pak Nova.
1: Di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 021-3504510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, dan Yuni ya.
2: Iya, ya, kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya, oke.
1: Kalau untuk WhatsApp adakah?
2: WhatsAppnya belum. Oh ini ada dari Mas Teo dari Magelang. Halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha. Terima kasih.
1: Iya. Oke.
2: Mas Teo di Magelang. Gimana langsung aja Damar?
1: Langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
4: Iya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok bahasa-bahasa itu. Iya. Kita tulis dan kita bacakan kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya dipahami tanpa teks. Itu hanya suara atau hanya pendengaran oral. Tapi hari ini justru karena kita berada di era digital, di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang atau sastra lisan itu ditambah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah, kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papasang dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitupun juga harus membangun. Karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks, sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi Alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi, baca puisi berbahasa daerah, ada aktivitas-aktivitas atau perayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang oase masa lalu itu di bawah ke generasi kita hari ini gitu.
1: Jadi,
4: saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik Kak, terkait dengan ini, karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya. Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik atau mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis begitu.
2: Nonton handphone dulu.
4: Dan nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifatnya, kalau misalnya kalau saya kaji ya kan, kaji misalnya nyanyian tentang Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai nilai budaya ataukah nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti itu. Beda dengan dulu misalnya, tidurlah wahai anakku, tinromo konaung anak, lompo konai, dan balas sakatekne. Engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita, menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Dan itu yang selalu terngiang hari ini ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya. Saya selalu merasa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya. Dan bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
1: Bang Damar, kita potong ya. Kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
2: Kayaknya kita asik dengar ceritanya ya, Sastra.
1: Bang Damar, silakan untuk contoh 2 menit ya Bang Damar ya.
2: Itu angaruknya tadi ya.
1: Waktu kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
4: Baik, saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angar dulu Kak.
1: Silakan.
4: Tabik karang. Ipa mau purang mama. Pida leka malak dirita. Risa di karatuanta. Rimpo amating kita. Inak kemi ane karang. Lambar tatas salana gua. Nakarepi kang salang karang. Angulur di baru gaya, nakatipu kang salang karay, pasurang matang kabar. Inay-inay mo salang karay, amapato jing ito jing, amapiyada kiyada ka, usalagay sirin na, kuy sarap para lakin. Di ranjak kuni patiba, pangkulog kuni suwiya, ikat te angin karay, naikam belekok kayo, amirik ko angin na marunang ni kokkan. Ikat teji ni karain. Naikam be batang mamanyo. Pasolong ko ji ni na mamanyo batang kayo. Ikat tejarun karain. Naikam be banang panjay. Anta le ko jarun na maminawang banang panjay. Unasalang akang maya arukur dan lekanta. Pangkay jirak Indra batonjokku, awang nyiriana riboko, pasang nyiriana tanjari, rumah kanainya, tanah rupai janjing. Ya, seperti itu, Kak. Jadi,
1: wis, keren, luar biasa. Aplos dulu dong. Iya.
2: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di depan. Wah.
1: Iya, iya. Benar, keren. Berarti itu salah satu bentuk puisi atau sastra biasa?
4: Ini salah satu sastra lisan Angaru namanya, Kak. Jadi ini biasanya dikumandangkan pada saat dulu prajurit-prajurit sebelum terjun ke medan perang, berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan bukan sih cuma bicara raja tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu ada Tuhan ada hamba
2: iya, semacam ada motivasi raja. Dan doa ini
4: iya, Mpo, iya. Harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
1: Oke, baik, luar biasa. Keren. Sukses ya Kak Damar ya.
2: Baik, Kak Nova. Ya, terima kasih Mpok Nova.
1: Siap. Ini sudah waktunya kita harus berpisah ya.
2: Siap, terima kasih juga Mpok Nova sudah hadir bersama kami di RRI Makassar.
1: Baik, salam juga buat semua teman-teman yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Makassar ya. Jumpa lagi kita besok Abang Po. Kemana lagi kah kita? Ya ditunggu aja ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut serta. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan perompak. Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sahabat budaya, Pantai Kelingking adalah pesona alam Nusa Penida yang merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Bali. Pantai ini dikenal dengan pemandangan tebing tinggi yang memiliki bentuk unik serta hamparan laut berwarna biru di sekitarnya. Dari kawasan atas tebing, wisatawan dapat menikmati panorama pantai dan laut yang luas. Keindahan bentang alam tersebut membuat Pantai Kelingking menjadi salah satu tempat yang banyak menarik perhatian wisatawan. Menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan menjadi bagian penting agar keindahan Pantai Kelingking tetap dapat dinikmati.

Pro 4 92.5 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Sirina Pacek.
1: Senandung lirik lagunya Pro 4 Ces.
0: Deh, anu cinta semangat ki malas kak deh sama dia.
1: Ya udah sih.
0: Anu kisah buat budaya. Kalau dia tuh di belakang layar dia adalah teman baku anuku, baku belakangku. Nggak mau kok sama dia sebenarnya. Tapi tidak
1: tapi
0: ada pilihan
1: tidak ada
0: lain.
1: Harus tidak dihadapi.
0: Iya, tidak ada pilihan lain. Jadi saya harus menerima dia apa adanya begitu. Walaupun dia itu menjengkelkan bagi saya. Sakit di kodong ini, sibuk tongi juga. Sri. Jadi terpaksa saya harus ditemani sama dia. Jadi pertanyaannya hari apa ini musuh?
1: Sahabat budaya kita mau tanya-tanya sahabat budaya mengenai tanaman. Nah mungkin kalau kayak apa ya istilahnya suka mungkin sahabat budaya tanam menanam. Nah ada dua pilihan, mending tanam bunga atau tanam sayur mayur.
0: Oh iya
1: gitu.
0: Tahu.
1: Kan ada juga biasa yang oh suka lihat bunga jadi tanam ke bunga. Ada yang mau slow living yang istilahnya hidup sederhana tau pasti biasa tanam sayur mayur begitu.
0: Kalau Bunda Sofi dia lebih suka apa?
1: Apa?
0: Tanam apa? Bunga.
1: Oh iya tau. Bagi dong.
0: Maksud lo? Baik kita coba terima telepon ya. 0811 400 950. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Laguna, Pro 4C.
1: Iya.
0: Oke.
2: Dari Bahar, gimana siang ini?
1: Iya, Pak Bahar.
0: Iya. Alhamdulillah, Bahar. Topiknya adalah kita lebih memilih menanam sayur mayur atau lebih memilih tanam atau apa ya? Bunga lah.
2: Kalau saya sayur.
0: Sayur.
2: Di pekarangan rumah.
1: Iya, tadi biar kalau dipanen di masa.
2: Hidup anu, sayuran karena tidak ada hujan. Namanya hujan ya nih. Tidak ada hujan.
1: Iya sih.
2: Bisa di tanah-tanah sekarang.
0: Begitu ya.
2: Tidak
0: hidup.
2: Iya, anu. Sayuran karena sayuran itu banyak berminyak untuk anu untuk dimakan.
1: Iya.
2: Saya kesitu. Pilihan saya.
0: Iya.
2: Yeah. Oh. Lagi lagunya apa?
0: Iya, terima kasih. Lagunya apa? Bisa baca dulu ya. Sarengku, Pauni, Tongenge, Boli, Maksi, Kali, Sayu, Tena, Runa, Tena, Ruana, Mak Bura, Mali, Kar, Emi, saya.
2: Yang ini itu Mak Bura, Mali.
0: Oh, Mak Bura, Mali. Ya, Mali. Oke deh, baiklah.
1: Ya, oke, okay. Pak Bahar, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, tau baca dulu, kelong-kelong dah. Oke, okay, Sarengku, Pauni, Tongenge, Boli, Masikali, Sayu, Tena, Ruana, Karaimi, Parisiku, Alosi, Ripolok 2, Mak Bola, Iasek Bulu, Cincing Pasio, Dendang Mapiada, lalu teh lapan rapin ruang tepet tu pasengku naletoi lila dawa lotong mapoji repak kaca kita yang toma ama ada juga ama ciang cakal cakele nasabari ya kede itu kelong-kelongnya sahabat budaya kita coba terima telepon 0811 400 950. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
3: Yeah. Okay. Senandung diri Paguna From Faces.
1: Terjeda-jeda di. Oke, okay, di nompo.
3: Enak kali jeda-jeda.
0: Tidak sama.
1: Enggak sih, bagus kalau langsung.
0: Iya.
3: Terasa tidak suka kalau langsung.
0: Tapi kalau saya yang punya acara, saya mau langsung. Bagaimana itu?
3: Ya okay. Senang ini senang RRI.
0: Dan nampo boleh tahu kalau kita sendiri lebih suka menanam sayur atau tanam bunga?
3: Pasti. Mesti tanam di mana dulu? Tanam di sawah, di kebun,
1: di
3: depan rumah.
1: Rumah.
0: Di rumah tak. Rumah lah, pekarangan
1: di pekarangan rumah.
3: Di depan rumah?
1: Iya.
3: Tadi di depan rumah itu hanya tanaman, tanam bunga-bunga gitu.
1: Oh, suka hijau bunga-bunga.
3: Biar enak, biar enak dilihat toh.
1: Oh iya toh, cocok jadi biar cantik toh.
3: Apalagi kalau bunganya warna putih.
1: Warna putih. Bunga-bunga apa itu yang warna putih biasa?
3: Mm-hmm. Ada sini bunga-bunga warna putih, bunganya warna putih.
0: Apa itu? Bunga apa namanya?
3: Bunganya tidak tahu juga bunga apa namanya.
1: Oh berarti banyak kita tanam-tanam bunga di pekarang rumah tak di numpuk.
3: Iya banyak.
0: Kalau gitu Dila mau minta
1: beda. Iya beda.
0: Kalau bisa satu-satu.
3: Beda-beda juga bunga-bunganya.
1: Iya. Jadi apa yang ada di situ?
0: Apa yang ada di situ bunga apa?
3: Ada warna putih, ada juga warna bunganya warna merah.
0: Nama bunganya?
3: Iya banyak deh.
1: Tidak tahu kita namanya mungkin.
0: Iya dia tidak tahu nama bunganya.
3: Iya dia kita namanya ya. Dan jelas saya cuma tanam saja kalau ada.
1: Intinya kalau di kayak pekarangan rumah mending memang bunga di biar enak tampak depannya rumah belum.
3: Kalau di depan rumah, kalau di samping rumah itu samping rumah enaknya ya yang bisa dimakan.
1: Betul.
3: Dan sayur kalau samping rumah atau di pekarangan rumah. Kalau di depan rumah itu enaknya bunga-bunga.
1: Iya. Oke. Lagunya tahu kak?
3: Kalau bagi saya. Iya.
0: Oke, kalau apa yang kita mau dengar?
3: Apanya? Tiap mana panrapin ruang?
0: Iya, panrapin ruang. Iya.
1: Oke, deh nompo. Makasih.
3: Oke, Pade.
1: Iya, makasih. Yeah,
3: ya. Makasih waktunya.
0: Iya. Yeah.
3: Kapan namanya dan
0: saya besok oh, libur hari ini.
1: Jumat
0: sama Minggu malam, Jumat subuh. Iya.
3: Minggu malam, Jumat subuh.
0: Iya.
3: Berarti kita bawa anu, Jumat subuh itu kita bawa anu. Apa itu? Acara?
1: Kelontarong.
0: Nuansa fajar. Nuansa fajar.
3: Iya,
0: oke, makasih. Yeah.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Iya, nuansa fajar. Iya, saya pandu nanti. Mudah-mudahan ada narasumber ya. Bergabung kita nompona. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Ada Pak Jangkis. Kita coba terima dulu. Putus ke, akan dicoba lagi ya. Assalamualaikum, Sirina
1: Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Jangkis.
4: Senandung lirik laguna perempat.
0: Oke, Pak Jangkis, pertanyaannya adalah kalau Pak Jangkis mau memilih menanam tanam bunga atau tanam pohon yang bermanfaat kayak sayur begitu.
1: Sayur mayur begitu.
4: Sayur. Sayur.
1: Lebih suka toh yang ada manfaat untuk dimakan begitu di.
0: Oke deh.
1: Tapi lagunya sudah di mengikutnya.
0: Iya.
1: Lagunya mengikut di Pak Jangkis.
0: Iya. Terima kasih Pak.
1: Iya. Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Jangkis di mana lagi?
1: Di Pangkep.
0: Oh saya salah lagi. Oke baiklah kita coba terima penelpon 0811 400 9250. Sahabat Budaya yang mau bergabung kembali. Ada Pak Marsuki Yusuf di Telkom Mas. Assalamualaikum Pak Marsuki, Sirina Pak
5: Jangkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pak Jangkis.
1: Iya
5: dan
1: toh.
5: Ini lagunya Pak Pak Jangkis, lagunya ikutan.
1: Deh.
0: Cepat.
1: Iya.
0: Jadi pertanyaannya adalah kalau kita sendiri itu lebih memilih menanam pohon kayak buah atau apa, sayuran atau bunga, yang mana?
1: Iya.
5: Iya ada latanya. Kalau sayur kita. Kalau sayur ditanam cepat habis, tapi kalau bunga lapan dan lapik mati, lalu dibilang Ines, katakan aku dengan bunga. Mana Sri?
0: Sri lagi ada kerjaan.
1: Sri ada ini.
5: Yang tugas siapa ini?
0: Saya sama Dila.
1: Iya.
5: Dila.
1: Iya.
5: Iya.
0: Ih malas deh.
1: Apa kabar Pak Marsuki?
5: Oke. Jadi kesimpulannya begini, saya serius. Pokoknya saya tunggu dalam acara Sirena Pace, senanglah hatiku.
1: Asik.
0: Terima kasih Pak ya.
1: Oke, Pak Marsuki. Juga
5: semua Nanda, semuanya.
1: Iya, makasih.
5: Ini banyak udara lagi, asap ini, hati-hati, pakai masker.
1: Iya, Pak.
5: Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Marsuki Yusuf, dan kita coba dengarkan dulu ya. Doa kelang sekaligus berturut-turut.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Anyway, kita masih bersama di Sirena Paces.
1: Senandung lirik laguna Pro 4 Ces.
0: Anu, kia ada orang tuh di lah. Ikut-ikutan nih.
2: Iya.
0: Anu, mut-mutan. Sakit nih kodoh.
1: Anu pendengar tuh.
2: Iya, siapa tau tuh kangen.
1: Pendengar, iya.
2: Ada yang kangen.
0: Iya.
2: Siapa yang kangen ini? Sangka taga.
0: Iya. Kita terima telepon ya. Assalamualaikum.
3: Sirina Pace. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
3: Menandung lirik laguna Pro 4 C.
0: Iya. Bunda.
2: Bunda.
0: Sofi.
2: Hai Bunda Sofi.
0: Apa kabar Bunda?
3: Halo Bunda. Alhamdulillah.
0: Bunda pasti ini pilihnya bunga.
2: Iya. Spill dong bunga-bunganya.
1: Enggak perlu ditanya.
3: Kalau ya jelas itu ini sebelum saya ditanya, tapi karena tadi sudah menyinggung soal bunga. Alhamdulillah bunga aku itu kaktusku itu ada 60 pot.
2: Wow. Banyak banget.
1: Pecinta bunga mentong Bunda.
2: Kasih gue satu Ines.
3: Banyak.
1: Langsung mati.
3: Ke rumah, Mi.
1: Aku suka ya Bunda, tapi kalau kayaknya tuh kalau dikasih ke satu langsung ke mati.
0: Males merawat, mau Ji melihat.
3: Itu.
0: Apa Ji? Ya tuh Bunda, namanya bunga pasti dirawat ya Bunda ya?
3: Iya memang, dengan perasaan juga.
0: Buktinya tuh dia tidak mau tinggalkan bunganya kalau dia apa ya, maksudnya dia sayang sekali bunganya. Pokoknya dia satu hari dua hari dipergi tuh pulang lagi kembali tuh
1: karena merindu bunganya.
3: Ini saya sudah 3 hari ini saya belum pulang ini sih kalau saya punya bunga.
2: Aduh, di mana ki itu Bunda?
0: Di rumahnya sepupuna.
3: Lagi di Borong ini.
2: Oh, di Borong.
3: Dekat Ji.
2: Iya,
3: tapi kalau kaktus kan dia tidak selalu
2: iya
3: sih tiram.
2: Iya,
3: saya mau tanam sayur-sayuran, tidak ada halamanku. Halaman kupul. Berapa juga kalau perumahan?
0: Iya.
3: Ukurannya betul. Berapa?
0: Bisa
3: 9x12.
0: Iya, besar itu.
3: Kalau di luar pagar itu ada apa namanya? Daun kelor. Kalau daun kelor kan banyak pemiliknya. Kalau dia subur, kalau ada yang mau ambil ya silakan ambil saja. Begitu.
0: Oke lah, Bunda, kelong apa yang kita mau dengar?
3: Apa itu kelongnya?
0: Sarengku, pauni tongenge, boli masih kali sayu, tenaruana, karaeng mi parisiku,
3: alo tenaruana.
0: Oh, tenaruana. Oke, okay, baiklah.
3: Oke, okay,
0: terima kasih Bunda.
3: Siapa-siapa teman tak?
0: Ada Dila, ada
3: Dila.
0: Juga
3: ada sini.
0: Ines,
1: ada Ines. Ines Bunda.
0: Ines yeah. Sama Dila.
3: Oh iya, kalau Sri itu banyak pengagumnya ya.
2: Iya. Jadi biar Mi dulu deh dia mau off.
1: Iya, kagumi Mimak juga ya.
2: Iya,
1: kagumi
2: Kak.
0: Iya.
3: Oke deh, lanjut juga Tina.
2: Iya, Bunda.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke lah, kembali lagi ada penelpon berikutnya. Pak Radin di
2: Bantimoro.
0: Assalamualaikum Pak Radin, Sirina Pace. Halo.
4: Halo.
2: Halo.
1: Halo Pak Radin, Sirina Pace.
4: Senandung lirik laguna Pro 4 C.
1: Asik.
4: Ini dia.
0: Iya. Ines.
4: Ini.
0: Iya.
4: Sri.
0: Nah, ada Sri. Iya. Anu dia ada sibuk ki. Pertanyaannya apa Ines, Dek? Kalau kita itu memilih menanam pohon atau bunga, begitu kak? Sayuran
2: sayur
0: atau
2: mayur?
4: Pilih menanam sayur.
1: Oh iya iya iya.
0: Iya. Oke, baiklah. Lagunya apa kita mau dengar? Alo Karaimi Parisiko, Alo Siripolo 2, Mak Bola Yesik Bulu, Cincing Pasio, Dendang Mapiada, Tepetu Pesengku, Nale Toy Lila, Dawak Lotong, Mapoji Repa Kaca, Kutayang Tom.
4: Repa Kaca.
0: Oh iya, oke. Okay. Baik. Makasih, Pak.
1: Makasih, Pak Radin.
4: Terima kasih, Dentene, Lila.
0: Iya,
1: Pak Radin, siapa sebut tong itu nama aku.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa? Sebut-sebut ayu, toh kan, namanya.
1: Iya, udah bilang jelintene, Dila. Biasa dilupakan nama aku kodong.
0: Anda kurang kodong. Familiar kodong.
1: Iya toh.
0: Ini stop Pak Radin. Di awal jitoh nasebut. Ya, kecewa kita ini.
1: Kecewa.
0: Kede. Apa? Assalamualaikum Sirina Pace.
4: Fernando lirik Laguna Perompat C.
5: Oke, Opa Din.
1: Apa kabar, Opa?
4: Apa? Alhamdulillah. Ada di laku kan?
0: Sri.
4: Ada Sri kok.
0: Ada Sri.
1: Aduh, Opa.
4: Kenapa sakit sih? Gantengi dengan inek.
0: Ini sakit tapi udah pas-pas saja. Iya,
1: masih bisa kupaksa ini tapi tidak ada yang cari, Kak. Ai.
0: Ai. Kodoh.
4: Bukan sakit sih.
0: Tidak sakit, sehat. Ji ada kerjanya.
5: Tapi
1: iya,
5: ada kerjanya.
1: Lagi sibuk. Oke, Opa Din, kita lebih suka tanam bunga atau tanam sayur?
4: Kalau sekarang itu sayuran. Aku mau kan tanam lombo.
0: Oh.
4: Kama lombo kado.
5: Iya tuh, ada 81 kilo.
4: Iya. Jadi 100 nih sekarang.
0: Oh, wow.
4: Kalau di Palu itu 150.
0: Wow,
4: berkira.
1: Oh, ya. Jadi tujuan teh ini tanam lombok sekarang untuk makan kalo, saja atau
4: iya.
1: Untuk
4: tidak pakai anu sih, pakai pot.
5: Yang penting untuk konsumsi pribadi.
4: Pakai pribadi saja.
5: Betul ya toh. Ya.
0: Pada beli maksudnya.
4: Kalau anu kalau masa Indomie ya.
5: Ya langsung petik. Iya toh asik.
0: Oke deh, baiklah. Kelongnya ikutan ya Opa.
4: Iya.
0: Oke lah.
4: Ikutan saja.
0: Baik. Makasih ya Opa ya.
4: Oke deh. Yang penting jaga adik-adik itu.
0: Iya. Yes, ya.
4: Enggak suka gimana anu image dente nih. Enggak suka gimana.
1: Baik sekali.
0: Marah Kak.
1: Baik sekali.
4: Oh, baik sekali. Siapa tahu aku anu ji kalau umpama tidak menyer suka si marah-marah toh.
0: Iya.
4: Tidak biasa dengkok bayangnya bibir
1: masa
0: dengkok begini ya kiri kanan nih. Oke, makasih Opa
4: Bacana. Oke, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa penelpon Mi?
5: Satu lagi
0: kita coba lagi telepon ya. Yang lain ya. Telepon yang lainnya 0811-400-9250. Ada Pak Ahmad Yani, Ibar bergabung Pak Ahmad Yani. Assalamualaikum, Sirina Pace.
5: Sirina Pace.
0: Halo.
5: Halo.
0: Pak Ahmad Yani. Sirina Pace.
5: Sirina Pace.
6: Senandung lirik lagunya Perompak Es.
0: Oke deh. Pertanyaannya Ines.
1: Kita lebih suka tanam bunga atau
6: dari sopeng ini.
0: Oh iya, sayur. Pak Matiani dari sopeng. Iya, lebih suka tanam bunga atau sayur nih Pak Matiani?
6: Anu. Suka tanam sayur apa?
0: Sayur ya, di pekarangan ya, Pak. Iya, alhamdulillah. Apa yang kita tanam, Pak, biasanya?
6: Kayak bayam.
0: Oh, itu.
6: Cabe.
0: Deh.
6: Iya, dekat-dekat rumah di belakang.
0: Oh iya, tahu.
1: Begitu juga di kampung, Kak.
0: Jadi
1: buat tanam-tanam.
0: Iya, alhamdulillah bagus.
1: Mama aku yang pelihara.
0: Dia tinggal lihat saja dia.
1: Iya, saya yang tinggal makan.
0: Makan. Oke deh. Pak ikutan kelongnya
6: teh. Lagunya apa nenten?
0: Tenaruana apa jil repa kaca?
6: Oh iya, ikutan aja.
0: Oke deh, makasih ya Pak ya.
6: Iya.
0: Yes, assalamualaikum.
6: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita dengarkan kelong ya. Kalau gitu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

0: Sirik na Paces, senandung lirik laguna prom Paces. Oke, ada penelpon, kita coba terima ya. Assalamualaikum.
1: Okay. Sirik na Paces.
2: Waalaikumsalam. Senandung lirik laguna prom Pak dan Tene.
0: Ces. Narubai I namanya Ines jadi Ces. Itu. Jadi anu nih tua menjadi tadi batuk dulu baru.
1: Ya harus dulu ambil ancang-ancang di.
2: Tak pertama di sini.
0: Ada Ines, ada Dila.
2: Ines.
0: Dila. Seri tidak ada Seri.
2: Oh, tidak ada Seri, Dila.
0: Iya.
2: Oh iya.
0: Kenapa Ki kita cari Seri?
2: Bagus suaranya Seri kalau membawa berita itu.
0: Oh, sama dengan Opa.
2: Kalau dia baca kabar Ratna.
0: Oh, itu. Oke, kalau gitu pertanyaannya
3: Pak Asis ya?
0: Pak Asis di Maros.
3: Kalau misalnya kita suka tanam apa? Kita suka tanam apa? Sayur mayur atau bunga-bunga?
2: Saya tanam dua-duanya.
3: Oh, di pekarangan rumah tak ada?
2: Kalau di depan rumah itu tanaman hias sama mangga.
3: Wih, bagi
2: kalau di samping lah. Itu kolam ikan, pisang, dan sayuran.
0: Jangan minta, karena tidak pernah jina tepati.
3: Ya udah sih.
0: Jangan minta, usah.
2: Jadi saya tanam dua-duanya.
0: Anu, apa janji mutaroe?
2: Ada janji mutaroe.
0: Mutale'e. Mutale'e atau mutaroe? Ini dia orangnya.
2: Kalau ini sukanya bunga apa?
1: Saya suka bunga mawar.
2: Oh, bunga mawar.
1: Iya.
0: Karena dia berduri.
1: Karena saya berduri. Cantik tapi berduri. Begitu tak apa suka.
0: Iya, cocok. Kusuka.
2: Cantik tapi susah dipetik.
1: Oh, berjarak
0: kita kan tak.
3: Asik.
2: Bagus itu kalau perempuan bersifat seperti bunga.
1: Asik.
2: Yang tumbuh di pinggir tumbuh di pinggir jurang.
0: Oh, jurang.
2: Mudah dilihat tapi sukar dipetik.
0: Asik. Dan itu membuat dia penasaran itu. Ini nih orangnya.
2: Justru itu bikin orang penasaran.
0: Ihi. Dan laki-laki itu orangnya penasaran.
2: Iya.
1: Kalau
2: juga tumbuh di pinggir jalan, ay, gampang jadi petik.
1: Tapi kalau bunga putri jatuh. Malu.
2: Ya. Yeah.
1: Tapi kalau bunga putri malu.
0: Kenapa tuh kalau putri malu Pak Asir?
2: Ada durinya tuh.
0: Tapi kalau disentuh langsung dia mati. Masih dia menunggu dirinya. Langsung malu.
1: Itu tipe cewek yang malu-malu.
0: Langsung pingsan nih. Tapi coba dipetik kalau tidak berdarah tangan tak.
1: Iya.
0: Bagus ya juga ya. Oke lah.
2: Kalau enggak. Apa lagu terentene?
0: Malas kok saya baca ulang. Anu Ki.
2: Baru monitor ini.
0: Deh. Anu berlidah mi salah. Sarengku.
2: Supaya lancar membaca toh.
0: Malas deh. Sarengku, pauni tongeng. Boli masih kali sayu karaimi.
2: Yang itu.
0: Apa ya?
2: Boli ma sekali sayu. Siapa itu penyanyinya?
0: Arsinta Asis. Oh Ines.
2: Ya.
0: Oh Dila bilang Ines. Ines penyanyinya. Penyanyinya Ines.
2: Sebenarnya Pak Ines, Dila.
3: Iya.
2: Yang satu tidak usah mi.
0: Iya.
2: Saya kibar dua.
0: Iya.
2: Iya. Kapan lagi menyiar dan tene?
0: Hari Minggu malam. Terus hari.
2: Ayi, masih lama di.
0: Jumat subuh.
2: Kenapa bukan besok?
0: Ma libur ki. Masuk mau
2: besok. Tidak usah libur.
0: Jadi.
1: Mau ki masuk terus.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Kina suka kalau saya dinas tuh saya suka gangguin dia. Biasa orang-orang tua yang anu kepo.
1: Siapa sih lagi pasangannya Pak Asis?
0: Opa yang berikutnya Opa Din. Nggak ada deh.
1: Ada deh.
0: Ada deh. Ada deh yang belum muncul maksudnya dari ini. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace senang melihat Laguna Prom Paces.
0: Oke,
3: Pak Saleh.
4: Pak Saleh Rabu kali.
3: Iya, Pak Saleh.
1: Apa kabar Pak Saleh?
4: Ya, kabar baik.
0: Oke. Pertanyaannya Ines.
1: Pak Saleh, kita lebih suka tanam bunga atau tanam sayur?
4: Oh, karena begitu ya, di pekarangan bunga di Bekasi ini sempit, jadi bunga di utana di bunga palem.
0: Oh, bunga palem.
4: Wah. Okay. Di samping rumah aku kita tanami ya jambu, katerung, apa sih namanya itu, pepaya,
1: jambu banyak,
4: kristal.
1: Berarti kita lebih suka anu sayur, tanam sayur.
4: Ya, lebih juga suka sayur kan, ini bukan rumah berapa gitu kalau 5 meter.
1: Wih, besar.
4: Mana bisa ditanami sayur di bayang ibu?
0: Ya di salah.
4: Kalau betul lah, ada tanah di samping rumah. Tidak ada orangnya ya. Tiba-tiba dikasih belok gitu.
1: Iya, wah. Cocok ya, Pak.
4: Betul-betul. Cocok kita.
1: Cocok ya, Pak.
4: Nah, bunga aluna dulu.
1: Kelona
4: dulu.
0: Iya. Apa itu?
4: Kita mau dengar dulu, tidak bisa.
1: Astaga,
4: baru-baru
1: ini baca, Seng.
4: Saringku,
0: pau ini tengah karami parisiko, alo siri polok dua, mak bola ya, sik bulu, cincin pasio, dendang mak piana. Cincin
4: pasio, boleh. Apa rumah, anu, ayam amar menongan.
0: Oh, Pak Amar.
4: Ya.
0: Oh iya, betul. Oke.
4: Itu pada assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Tenang dan seperempat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, sebelum kita putarkan kelong, kita anu ikuti dulu kabaran perempat nih. Okay. Karena jam 4 nih kita ikuti kabaran.
5: Kabaranna Pro 4.

0: Sahabat budaya, ayam betutu merupakan salah satu kuliner khas Bali yang dikenal dengan penggunaan berbagai bumbu dan rempah. Hidangan ini menggunakan ayam yang dibumbui, kemudian dimasak hingga bumbu meresap dan daging menjadi empuk. Ayam betutu biasanya disajikan bersama nasi serta berbagai makanan pendamping khas Bali. Cita rasanya yang gurih dan kaya rempah membuat hidangan ini banyak dinikmati oleh masyarakat maupun wisatawan. Keunikan cara pengolahan dan rasanya menjadikan ayam betutu sebagai salah satu kuliner yang identik dengan Pulau Bali.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Hui Dao, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: bersama di Sirina Pace, senandung lirik lagu Naprom Pace. Saya masih bersama Dila, sahabat budaya. Terima kita telepon.
1: Iya.
0: Oke deh. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Halo.
1: Halo.
2: Sirina, senandung liriknya.
0: Salah.
2: Senandung lirik lagunya Naprom Pace.
0: Iya. Iya.
2: Yeah. Siapa mau ini detik nih?
0: Topi si Rabia.
1: Ya, Ibu Rabiana di Rapocini.
0: Ibu, nafalnya tahu di
2: Oh, sama siapa ke di situ? Ada adek?
0: Banyak, Kak. Ada siapa?
2: Ada ini.
0: Ada ini pula, Mi.
2: Oh, serius sih?
0: Seri tidak J.
2: Dila.
1: Iya.
0: Iya.
2: Oh, Dila. Apa kabar Pak De?
1: Iya, baik-baik.
2: Alhamdulillah.
0: Bye-bye Jiki.
2: Iya, alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah.
0: Oke deh.
2: Iya, alhamdulillah Di.
0: Iya, alhamdulillah Bu Rabia.
2: Lagunya ini Pak Barat datang.
0: Sarengku Pauni Tongeng Karaimi Parisiko Allo Siri Polo 2 Mak Bola ya Sik Mulu. Allo
2: Siri Polo 2.
0: Allah sih repot doa. Pertanyaannya tahu Adila deh.
1: Bunda, suka ki lebih suka ki tanam apa ini? Tanaman bunga atau tanam sayur mayur?
2: Ai, kalau saya itu dulu itu tanaman anu, tanaman kacang.
1: Kacang. Oh, kacang itu
2: kacang dalam itu, apa? Kacang itu yang biasa yang direbus.
0: Oh, kacang tanah.
2: Ya kacang tanah, enaknya itu.
0: Iya tuh. Iya tuh. Oke,
1: kita tanam depan rumah tak begitu?
2: Ya.
0: Tanam depan rumah?
2: Iya, kalau di kan dulu itu almarhum mamaku di kebun tinggal, jadi depan kebu di depan rumah.
0: Oh, depan rumah. Iya tuh.
1: Bagus.
0: Iya.
1: Oke.
2: Ya oke. Makasih ya selalu dan tenang yang
0: Iya. Iya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina
3: senandung lirik lagu Naprom Pace.
1: Ah, iya.
0: Ces.
3: Kenapa oh, ces? Ya? Ces. Senandung lirik lagu Naprom Pace.
1: Iya, ya, dengan
0: siapa ini, Arjuna.
3: Oh, Pak. Lagunya oh, mana sama Bola Resik Bulu, nah?
0: Hah?
3: Pak Bola Resik Bulu.
0: Pak Bola ya Resik Bulu. Iya, enggak ada lagu itu.
3: Ya.
0: Enggak ada lagu itu.
3: Ada tadi sering.
0: Ada tadi. Salah dengar ki.
3: Apa sih Pak Le?
0: Cocok. Tak jawab dulu pertanyaannya tahu ah. Iya. Apa pertanyaannya tahu Adila?
1: Lebih suka kita tanam apa ini Pak Arjuna? Tanam bunga kah atau tanam sayur mayur?
3: Yang gampang-gampang saya mau tanam
1: gampang
3: deh.
1: Gampang apa itu apa yang itu? Gampang?
3: Sekaligus semacam obat juga toh.
1: Oh, yang kayak bagaimana itu?
3: Apa namanya itu? Lidahnya buaya.
1: Lidahnya buaya. Lidahnya buaya. Ya cocok. Ah,
0: apa, oh. apa? Lidah buaya.
3: Bisa obat ya.
1: Obat di.
3: Bunga lidah buaya.
1: Banyak kulihat juga orang tanam biasa begini.
0: Untuk apa itu obat lidah buaya?
1: Iya, obat apa itu?
0: Obat apa itu?
3: Ya. Yeah.
0: Obat apa itu?
3: Bisa menyuburkan rambut itu.
0: Rambut. Kayaknya kalau yang botak enggak bisa beda.
1: Obat rambut.
3: Iya pasti sih. Lidah buaya kita tanam pasti. Jangki tanam kacang tanah pasti. Lidah buaya kita tanam. Atau bunga-bunga janda juga bisa tonji.
1: Apa itu?
0: Bunga janda mana?
3: Pasti juga bunga-bunga janda.
0: Bunga-bunga nama samba maksudnya lah.
3: Oh.
0: Ada saja kita itu. Kelong apa?
3: Iya paling ini.
0: Kelong apa tuh?
3: Lagu Bugis.
0: Mak Bola Resik Bulu. Oh, ya oke deh kalau begitu.
3: Iya, iya. Kalau tidak ada ya lagu Makassar sih.
0: Enggak mau aja itu.
3: Lagu Na Ikau Tonji.
0: Ikau Tonji tena.
3: Oke, Pak, siap trik berdoa minggu ini.
1: Iya, Sarjuna.
3: Iya, iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita kapan nelfon berikutnya mau bergabung? Boleh ikutan dua kelong ya, Dila ya.
1: Iya.
0: Okay. 0811 400 925. Ada siapa lagi namanya?
1: Pak Asar.
0: Asar ya, nggak tahu. Nah, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam, senandung lirik laguna perempat C.
1: Oke Pasar, apa kabar?
4: Kabar baik, cuma cuaca ini iya, banyak kabut.
1: Bagaimana, di Bone juga dapat ya?
4: Banyak nih, ini asap ini.
1: Pakai masker Ki, untuk semua iya, sahabat budaya yang ada di sana.
4: Pergi beli gas pakai masker.
1: Iya tau, cocok Ki. Oke, Pasar, bagaimana ini topiknya kita mau tanya-tanya tanaman apa yang kita suka tanam? Tanam bunga atau sayur?
4: Oh, anu, sayur-sayuran.
1: Oh, biasa sering Ki tanam.
4: Ada nih saya baru-baru tanam itu.
1: Apa kita tanam?
4: Saya tanam tomat.
1: Oh, iya tuh.
4: Sama kangkung.
1: Wih, cepat aja kalau kangkung.
0: Tumbuh jitu nak kemarau ini.
1: Iya sih tuh.
4: Banyak saya siram nih.
0: Oh, tuh rajinnya memangnya Dila malas.
4: Saya siram nih pakai anu apa? Saya ambil apa? Air dari sumur.
1: Iya toh, ada sumurnya.
4: Ada.
0: Ada. Oke lah kalau
4: ikutan ya. Lagu jadi mabuk ya dia sebulu.
0: Mabuk ya sebulu. Oke, makasih ya. Oke, Pak.
4: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita ke penelpon berikutnya. 0811 400 925. Nah, ada penelpon biasa. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
5: Sambil lirik lagunya Prapace.
0: Oke, siapa tahu ini? Neng Liwang.
1: Halo Neng Liwang.
5: Halo Dila.
0: Nah tahu Nadila.
5: Karena cantik suaranya.
0: Iya.
5: Harus ganti.
0: Kenapa kalau saya ketawa?
5: Ganti nanti.
0: Inilah itu. Kenapa?
5: Agak sedih gitu.
1: Iya tahu.
0: Saya kasih bagaimana Ki?
5: Ganti lah. Itu bilang kalau kuda apa kita kecium gitu.
0: Aja kenapa? Aja.
5: Kalau kecium kita kuda. Asik. Tahu kan nyanyi nanti kalau ketemu kan.
1: Oh iya, datang Miki menyanyi.
0: Hari apa?
1: Datang Ki nanti menyanyi. Tahu apa tuh kak menyanyi kapan?
0: Hari Minggu.
5: Datang Ki menyanyi di nanti. Bisa di mana kak?
1: Dia tidak bisa ke menyanyi. Bisa hari Minggu. Terus ada orang.
0: Penyanyi kamar mandi Ji kodong dia. Halo-halo Bandung Ji.
1: Halo-halo Bandung.
5: Iya. Oke.
0: Oke lah.
1: Topik dulu topiknya. Iya. Dia tahu monitor Ki dari Liwang. Anu dari Liwang.
5: Kalau dari kampung anu kutanangin. Atau nama aku.
1: Apa itu?
5: Sayuran, sawi.
1: Sawi. Oh enak itu dikasih sama
5: mie. Sama sama tomat.
1: Tomat dia yang cepat-cepat
5: kasih. Banyak nah, tanam juga. Ya lain, ada lombok juga.
1: Oh iya, di bagus itu lombok. Ha. Mahal
5: ada juga sekarang. Mayang.
1: Oh iya, oke. Oh, oke, okay. Okay. Terima kasih Dan Liwa.
5: Kalau misalnya mau anu tuh, kalau misalnya mau kerja di kampung, satu saja.
0: Di kampung? Di rumah tak?
5: Di rumah aku.
0: Oh iya. Jauh kah Belai?
5: Tidak jauh Ji.
0: Di mana?
5: Di Jalan Barombong.
1: Oh dekat Ji Barombong.
0: Dekat di Jalan Barombong.
5: Nanti baru kesal ke cara pacar lah Kanti.
0: Oke lah siap.
1: Oke.
5: Kalau Kanti ngomong tidak mau datang-datang.
1: Iya bikin-bikin lagi acara supaya tahu tidak ada yang dibikin tuh bisa bikin datang karena sibuk Kikodo.
5: Iya oke Pak Deng.
0: Oke Deng Liwang maaf ya Deng Liwang ya.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Mombe minda apa-apa Ji deh. Yang penting saya tidak.
5: Ini nanti tidak beda di komedi ini lo tahu
0: ah? Anda mau pikir dia lah. Saya Ji. Udah nanti pikir balas. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan kelong ya. Kalau begitu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Kalau dulu kita masih bersama di Sirina Paces Nandung Lirik Lagu Naprom Paces. Ada penelpon berikutnya. Kita coba terima dulu. Assalamualaikum Sirina Paces.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Senandung lirik lagunya Pro 4 Dila.
0: Dila? Ndar mi Dila pulang mi.
1: Oh?
0: Iya. Iya.
1: Jadi tinggal kita nanti.
0: Iya, saya di sendiri.
1: Oh iya. Kenapa? Kita minta lagunya kah?
0: Minta lagu, ndak bisa minta lagu, pesan lagu.
1: Apa Ji?
0: Pesan lagu Ji.
1: Oh, pesan lagu.
0: Dan iya. Siapa dulu ini? Tawa dan siapa dan siapa dan siapa?
1: Putra Galau.
0: Putra Galau di mana Putra Galau?
1: Liang-liang.
0: Liang-liang. Liang-liang iya. Maros.
1: Iya, dan yang lagi berkabut.
0: Yang berkabut kah?
1: Iya, karena ini bulu sorau kan berasap terbakar.
0: Iya, Di.
1: Iya, okay. Jadi berasap sampai sini.
0: Berasap sampai kita.
1: Iya.
0: Semangat Ki pakai masker Di.
1: Iya, insyaallah.
0: Oke, deh. Kalau kita punya pekarangan lah, kita lebih memilih menanam bunga atau menanam sayuran?
1: Kalau menurut saya ya mendingan sayuran.
0: Sayuran.
1: Tapi sebenarnya keduanya sebenarnya bagus,
0: bagus
1: tapi
0: ya. Tapi
1: artinya lebih diutamakan sayuran.
0: Sayuran. Oke, baiklah. Mau kilang apa kita dengarkan? Sudah tahu Miki Kelona?
1: Yang tadi kedua.
0: Apa ya?
1: Apa judulnya? Itu yang kan ada pertama. Itu Bu, yang baru yang kedua
0: Sarengku,
1: itu lagu Bu.
0: Pauni tongenge karaibi parisiku.
1: Itu yang kedua.
0: Pauni tongenge.
1: Iya.
0: Oke deh. Baiklah. Oke, terima kasih Di.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada namanya Putra Galau? Galau kenapa? Ada kegalau Musri? Putra saja jonceng. Kayak manipulatif kita mah jadi kentarana kayak. Oke, kita coba lagi ke penelpon berikutnya 08 11 400 925. Sobat Bre yang mau bergabung boleh bergabung kembali. Kita masih punya beberapa lagu. Sarengku, Karaemi, Parisiku, Dendang Mapiada, Tepetu Sepasengku, Naletoi Lila, Dawak Lotong, Kita Yang Toma, Kita Yang Toma Amma. Ada juga Amaciang, Cakele, Nasabari, ada lagi Sage, apa nih, Esso, 365 Esso apa, saya enggak mengerti deh, itu tulisannya, penyanyi Andi Andika, Tau Sipaku Siaku, Ikotea Iditea, Idikmi Riatiku. Yang mana sahabat budaya boleh bergabung 0811 400 925. 0 kelong yang mau didengarkan sore hari ini. Masih terima telepon saya 0811 400 925. Topiknya adalah kalau sahabat budaya memilih atau disuruh pilih, lebih memilih tanam pohon sayuran atau juga bunga begitu ya. Pohon, bunga juga iya, pohon ya. Assalamualaikum Sirina Pace.
2: Nandung lirik lagu Naprom Paces.
0: Iya, dengan
2: Wanti.
0: Ibu Wanti di Pak Petrani di. Iya, oke lah. Ibu Wanti lebih memilih apa nih? Tadi saya sudah sebutkan topiknya.
2: Tidak senang tanam-tanam.
0: Anda suka tanam-tanam?
2: Iya.
0: Oh, begitu. Karena malas rawat.
2: Iya.
0: Tapi kalau disuruh pilih tanam bunga atau tanam sayur-sayuran, kalau disuruh milih,
2: kembang aja.
0: Kembang atau bunga. Kalau apa yang kita mau dengar?
2: Itu apa? Nacu Kucak Beru.
0: Nacu Kucak Beru. Adakah?
2: Ada kok, saya enggak salah dengar tadi.
0: Tunggu ya, saya cari dulu di Nacu Kucak Beru. Enggak ada kayak. Nah,
2: apa lagi?
0: Saya baca dulu. Nah, Sarengku, Karaimi Parisiku, Dendang Mapiada, Tapetu Pasengku, Naletoi Lila, Dawak Lotong, Kita Yang Toma Amma, Amaciang, Cakelele Nasabari, Saga, Esso, Tau Sipak.
2: Saga.
0: Oke. Baiklah, terima kasih ya Ibu.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita coba lagi yang mau ikutan kelongnya. Paunito Ngenge Saga ada dari Masita Rashid. Kalau tidak ada tuh, kuputar mikelong deh kalau begitu ya. Kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin,
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prompat. Ya, satu penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Mas Sirina Pace.
1: Halo.
0: Ya, halo Ibu.
1: Pace.
0: Ya, Ibu Nurmala.
1: Nurmala.
0: Iya. Oke, Ibu Nurmala. Agraria.
1: Ibu Nurmala. Lagunya apa, Mas?
0: Ada lagunya, tapi pertanyaannya adalah
1: Lagu Makassar.
0: Jawab dulu pertanyaanku. Kalau kita lebih suka menanam pohon apa ya?
1: Ya.
0: Pohon menanam sayuran atau lebih suka?
1: Ya, kan,
0: lebih suka kita nanam pohon.
1: Kita sambil tante sudah pilihkan kak.
0: Enggak, jawab kidul pertanyaanku. Jawab kidul pertanyaanku Bu.
1: Iya. Iya tante, iya.
0: Kalau Ibu lebih memilih tanam sayuran atau tanam bunga?
1: Oh, milih sayuran.
0: Sayuran. Apa ya. Kelona sarengku karemi parisiku dendam mapiada tepat tupas
1: itu
0: sengku.
1: Me karena parisiku dan tenek.
0: Oke deh Bu, makasih ya.
1: Ya terima kasih dan tenek. Masih bertugas yeah. Selalu dan tenek. Teman-teman pada tenek.
0: Iya Bu, makasih ya.
1: Nggak ada nggak ada adik sih tenek.
0: Nggak ada mi pulang.
1: Oh pulang ini saya sendiri ki.
0: Iya.
1: Ya Pak, terima kasih untuk tenek.
0: Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sahabat budaya di mana saja berada, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat. Ces, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, Malioboro merupakan salah satu kawasan wisata yang terkenal di kota Yogyakarta. Kawasan ini dikenal dengan suasana kota yang ramai serta deretan pedagang yang menawarkan berbagai makanan, pakaian, batik dan cenderamata khas Yogyakarta. Pengunjung juga dapat berjalan santai sambil menikmati suasana kota dan mencicipi berbagai kuliner yang tersedia di sekitar kawasan tersebut. Malioboro juga berada dekat dengan sejumlah tempat bersejarah dan wisata lainnya di Yogyakarta. Keunikan suasana dan aktivitas masyarakat di sekitarnya membuat Malioboro menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Kita masih bersama di sore hari ini sahabat budaya, yang pastinya juga menemani sahabat budaya dengan informasi dari dunia wisata. Dan tentunya saya nanti akan menghadirkan informasinya sesaat lagi. Kita dengarkan kembali kelong-kelong berikut ini.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat bagi seluruh sahabat budaya dimanapun Anda berada. Saya Farah dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Dunia Wisata, yang pada edisi kali ini akan mengajak imajinasi Anda terbang tinggi melintasi benteng alam yang luar biasa megah di bagian selatan Sulawesi. Radar petualangan kita hari ini berfokus pada kawasan yang tidak hanya menakjubkan mata dunia, tetapi juga telah resmi diakui sebagai warisan universal, yaitu Geopark Maros Pangkep. Kawasan luas yang memukau ini terbentang secara administratif di dua wilayah yang saling bertetangga di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Sebuah kebanggaan besar bagi bangsa Indonesia karena Geopark Maros Pangkep telah resmi dikukuhkan sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark. Keputusan bersejarah ini diambil dalam sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 Paris, Prancis, menjadikannya sebagai Global Geopark ke-8 di Indonesia yang masuk ke dalam daftar elit dunia tersebut. Secara mendetail, kawasan masif ini mencakup area daratan dengan total luas mencapai 223.629 hektar, serta keindahan bahari di Kepulauan Spermonde seluas 88.965 hektar. Tentu saja penetapan ini bukan tanpa alasan kuat, melainkan karena kawasan ini menyimpan sejuta misteri, sejarah, dan situs geologi menakjubkan yang tiada duanya di dunia. Saat berkunjung ke sini, Anda akan disuguhkan oleh perpaduan harmonis tiga pilar utama: geodiversity, keanekaragaman bumi purba; biodiversity, keanekaragaman hayati yang kaya; serta cultural diversity, keanekaragaman budaya masyarakat setempat yang memegang teguh kearifan lokal. Tercatat dengan rapi, ada puluhan situs warisan geologi berharga yang tersebar di sepanjang kawasan ini. Tempat-tempat tersebut tidak hanya berpotensi menjadi destinasi wisata menarik untuk dikunjungi bersama keluarga tercinta saat akhir pekan, melainkan juga berfungsi sebagai laboratorium alam yang luar biasa untuk sarana edukasi, penelitian ilmu pengetahuan, serta penanaman rasa cinta lingkungan bagi generasi masa depan kita.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

menginspirasi dan mempermudah rencana perjalanan Anda, ini dia destinasi wisata paling populer dan legendaris di sepanjang kawasan Geopark Maros Pangkep yang wajib masuk ke dalam daftar prioritas liburan Anda. Destinasi pertama yang menjadi ikon utama dan paling populer adalah Pegunungan Kars Maros. Sebuah bentangan tebing batu yang sangat megah di sebelah utara Kabupaten Maros yang secara menakjubkan tercatat sebagai kawasan kars terbesar dan terindah kedua di dunia setelah wilayah Cina. Daya tarik utama dari kawasan Kars Maros ini terletak pada keunikan morfologinya yang tidak akan pernah Anda temukan di kawasan kars lain di seluruh penjuru Indonesia, di mana bentuknya bertingkat-tingkat dan menjulang tinggi secara vertikal sehingga bisa dijuluki sebagai menara kars atau tower kars yang membentuk landscape indah dengan koridor-koridor alam yang sangat panjang, asri, serta mampu menghadirkan suasana tenang yang menjauhkan kita dari kepenatan. Destinasi kedua, kita akan disambut oleh pesona magis dari Ramang-Ramang yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, di mana objek wisata yang berjarak sekitar 40 km ke arah utara dari pusat kota Makassar dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam ini, menawarkan petualangan seru berupa menyusuri sungai menggunakan perahu tradisional bernama Joloro, membelah jajaran pohon nipah dan hutan bakau yang hijau, menyaksikan kegagahan tebing kars dari dekat, hingga menikmati kehangatan wisata pedesaan setempat. Berlanjut ke destinasi ketiga, kita akan dibawa melintasi lorong waktu di Taman Purbakala Leang-Leang. Sebuah situs wisata edukasi kepurbakalaan yang sangat mengagumkan, di mana para pengunjung dapat menyaksikan langgam gua-gua prasejarah tempat tinggal manusia purba masa lalu yang meninggalkan jejak kehidupan autentik berupa lukisan dinding bergambar babi rusa yang sedang melompat, puluhan gambar telapak tangan, serta 32 bekas telapak tangan yang ditemukan secara khusus di dalam goa Petai. Ditambah dengan temuan fosil benda laut berupa kerang purba yang menjadi bukti ilmiah bahwa kawasan gua ini dulunya pernah terendam dan dikelilingi oleh lautan dalam.

0: budaya, melanjutkan kebersamaan kita di dunia wisata, kita lanjutkan lagi destinasi wisata paling populer dan legendaris di sepanjang kawasan Geopark Maros Pangkep. Destinasi keempat yang sudah sejak lama menjadi primadona dan magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara adalah air terjun Bantimurung yang terletak di Dusun Bantimurung, Desa Jeknitaisa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Air terjun setinggi 15 meter dan lebar 20 meter ini sangat unik karena alirannya yang deras, jernih dan menyegarkan, mengalir langsung di atas landasan batu datar tanpa memiliki palung utama dengan debit mencapai 500 liter per detik yang luar biasanya tidak pernah kering dan terus mengalir sepanjang tahun. Masih berada di dalam kawasan asri Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, destinasi kelima yang siap memanjakan mata Anda adalah Taman Kupu-Kupu Bantimurung yang mendapatkan julukan terhormat sebagai The Kingdom of Butterfly atau Kerajaan Kupu-Kupu. Sebuah tempat pelestarian alam di mana terdapat sekitar 240 spesies kupu-kupu hidup dengan aman, termasuk beberapa spesies endemik dan unik seperti Troides Helena Lynn, di mana pada musim-musim tertentu seperti saat musim kemarau tiba, sahabat budaya akan dapat menyaksikan pemandangan spektakuler berupa ribuan kupu-kupu yang muncul secara bersamaan dan terbang bebas menari-nari di udara.
1: Guys, guys, ada wifi gratis tuh.
2: Emang iya? Namanya apa?
1: Manusia baik.
2: Oh, oke deh. Mau download film ah?
1: Kalau aku mau transaksi dulu.
2: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan, Rara. Bahaya tahu.
1: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
2: Astaga, Ra. Aku udah ingetin ya.
1: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
2: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
1: Jadi, gimana dong? Wah!
3: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.
4: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
0: Akhirnya, sebagai penutup destinasi keenam yang tidak boleh Anda lewatkan adalah Danau Kasikebo atau yang biasa dikenal masyarakat setempat sebagai Danau Toakala. Sebuah danau alami berukuran mini yang tersembunyi di tengah rimbunnya kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung yang menawarkan kesegaran udara yang sangat bersih. Warna air danau yang sangat unik berupa perpaduan biru kehijauan dikelilingi oleh dinding tebing-tebing terjal dihiasi hamparan pasir putih yang lembut di tepiannya, serta menjadi habitat utama tempat berkumpulnya berbagai jenis kupu-kupu Bantimurung yang cantik. Akhirnya, tuntas sudah kami hadirkan musik dan informasi dalam program Dunia Wisata. Saya Farah Diba dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Prodi Pariwisata, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Sore Pro 4 Makassar.
1: Sahabat Amal Berku, di mana saja berada, itu tadi sudah kita dengarkan sama-sama sebuah informasi dunia wisata tentang wisata budaya Maros Pangkep Geopark yang ada di sana. Dan sudah bersama anak magang atau adik-adik magang kami, Farah dan Anissa. Baik sahabat budaya, kita dengarkan dulu kaum muslimin muslimat yang berbahagia, lagu bernuansa islami. Kita akan jelang mengikuti kumandang azan maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya, sebentar akan hadir pada pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa

0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintah.
2: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa Islami dan selanjutnya kita akan menanti mengikuti risalah maghrib.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa kembali melalui risalah. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat senantiasa kita raih di yaumil kiamah ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang moderasi beragama. Apabila kita menelisik atau meneliti, melihat, memandang lebih jauh hakikat dari moderasi beragama di dalam Islam, sudah dijelaskan secara detail dalam surah Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu dan untukulah agamaku. Lalu bagaimana sejatinya memaknai moderasi beragama yang saat ini menjadi istilah yang banyak dijumpai di Indonesia? Secara lebih luas, moderator dipahami sebagai orang yang bertindak sebagai penengah. Moderator, ya, kita pahami sebagai orang yang bertindak sebagai penengah atau hakim atau wasit dan sebagainya. Pemimpin sidang dalam diskusi misalnya, yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau diskusi dalam sebuah masalah. Alat pada mesin pengatur atau mengontrol aliran bahan bakar atau sumber tenaga. Itu juga disebut dengan moderation. Kata moderation berasal dari bahasa Latin, moderato, yang berarti tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata moderasi itu artinya dengan penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Jadi istilah untuk moderat atau moderasi dalam bahasa Arab adalah wasatiyah, ya, yang bermakna pertengahan. Ibnu Faris dalam karyanya Mu'jam Maqayis Al-Lughah memaknainya dengan sesuatu yang di tengah, adil, baik, dan seimbang. Dalam bahasa yang umum digunakan dalam keseharian kita sehari-hari ini, wasatiyah seringkali diterjemahkan dengan istilah moderat dan bersikap netral dalam segala hal. Terminologi wasat atau dalam bentuk sifat musabbahahnya dibaca wasit. Kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia dengan sebutan wasit. Yaitu orang yang menengahi sebuah pertandingan antara dua kubu atau kelompok dalam sebuah pertandingan sepak bola, voli, dan lain sebagainya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, apabila istilah moderasi digabungkan dengan agama dan sikap dalam beragama, maka menjadi moderasi beragama yang bermakna sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Istilah ini merujuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar
dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, radikalisme, dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan bertanah air. Istilah ini memang sangat indah untuk didengar dan secara teoritis begitu elegan, yaitu dalam beragama kita tidak boleh terlalu ekstrim baik ke kiri maupun ke kanan. Apalagi dalam konteks keindonesiaan yang multikultur dan plural, moderasi menjadi sebuah keniscayaan menurut mereka. Namun benarkah yang dimaksud moderasi beragama adalah yang demikian? Atau jangan-jangan juga terjebak ke dalam pluralisme agama yang memunculkan keyakinan semua agama adalah sama? Islam sejak awal kehadirannya telah memberikan pedoman dalam beragama, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikian pula, kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan, agar kalian bisa menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, makna dari ummatan wasatan adalah umat yang pertengahan, tidak condong kepada ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, yaitu berpegang teguh pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja makna ekstrem sendiri juga perlu didefinisikan dengan benar, karena banyak orang yang mencap ekstrem seseorang padahal sejatinya dia berpegang teguh pada syariat Islam yang hanif. Merujuk pada ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 tadi, dipahami bahwa Islam telah memberikan seperangkat aturan wahyu yang bersifat wasatan, moderat, atau pertengahan, yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak pula menyepelekan. Konteks ayat ini tentu saja terkait dengan kisah Nabi Isa alaihissalam, di mana kaum Yahudi berlebih-lebihan dengan menganggap Nabi Isa adalah anak hasil perzinaan, sementara kaum Nasrani berlebih-lebihan dengan menyatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Maka Islam berada di antara keduanya, yaitu Nabi Isa adalah anak dari perawan suci Maryam dan sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Selain ayat tersebut, kaum muslimin, masih banyak lagi ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk beragama dengan tidak berlebih-lebihan. Misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wa iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum qablakumul ghulu fid din. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkan diri kalian dari berlebih-lebihan ghulu dalam beragama. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat An-Nasai. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, hadis ini secara jelas memerintahkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Dengan istilah lain, hendaknya kita beragama sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada makna moderasi beragama, sejatinya Islam telah sempurna dan lengkap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina."
Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Merujuk pada ayat ini kaum muslimin, maka Islam sudah sempurna mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk dalam sikap beragama. Baik sikap beragama secara individual, komunal, dan kemasyarakatan. Demikian pula sikap beragama dengan sesama Islam, serta dengan pemeluk agama lainnya. Islam telah mengatur semuanya. Moderasi beragama yang saat ini berkembang sejatinya hanya sebuah slogan untuk memperbaharui syariat Islam yang sejatinya sudah sempurna. Semacam upaya mengingatkan kembali kepada umat Islam bahwa Islam sudah sejak awal sudah toleran dengan semua agama. Tentu saja pedoman umat Islam dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan untukmulah agamamu dan untukulah agamaku. Ayat ini sudah sangat jelas, toleransi beragama dalam Islam adalah membiarkan umat lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Jika moderasi beragama saat ini justru kebablasan, atau memang disengaja dengan memaknainya dengan menghormati agama lain hingga menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Ini tentu sebuah kesalahan karena bertentangan dengan ayat yang mulia. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Demikian pula jika moderasi beragama kemudian mencampur adukan antara Islam dengan agama dan kepercayaan lainnya, maka ini adalah salah satu dari pemikiran pluralisme dan liberalisme agama, di mana memaksakan satu agama, dalam hal ini Islam, untuk melebur dengan agama dan kepercayaan lainnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, maka kesimpulannya adalah bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh setiap muslim meyakini adanya kebenaran kepercayaan lain atau agama lain. Sebagai muslim, kita juga harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain dengan tidak mengganggu mereka untuk beribadah. Inilah sejatinya Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Semoga Islam tetap menjadi rahmat bagi lingkungan sekitar, bagi agama lain, bagi kepercayaan lain. Demikian risalah kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Sahabat Amal berikut di mana saja berada, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Demikian tadi telah kita ikuti risalah maghrib dan lagu-lagu bernuansa islami. Kami masih lanjutkan hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

0: sahabat budaya. Gudeg merupakan salah satu kuliner khas Yogyakarta yang dikenal dengan cita rasanya yang cenderung manis. Hidangan ini berbahan utama nangka muda yang dimasak bersama santan dan berbagai bumbu hingga menghasilkan tekstur lembut serta warna kecoklatan. Gudeg biasanya disajikan bersama nasi, ayam, telur atau tahu maupun tempe serta sambal krecek. Kuliner ini dapat ditemukan dengan mudah di berbagai tempat makan dan pusat oleh-oleh di Yogyakarta. Cita rasa dan cara pengolahannya yang khas membuat gudeg menjadi salah satu kuliner yang identik dengan kota Yogyakarta.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: dan hari ini kita akan bicara tentang assertiveness dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebentar akan hadir di ruang dengar kita, sahabat budaya. Jangan lupa juga buat sahabat budaya mau bergabung nanti ya di telepon kami 0811 400 9250 atau langsung di YouTube kami di Pro 4 RRI Makassar. Baik. Sebelum kita melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini, saya menghadirkan dulu sebuah pesan berikut.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini seperti biasa di apresiasi budaya lokal dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber yaitu Ibu Surya Sulistiyawati SPSI. Beliau adalah penyuluh narkoba akhli muda. Kita menyapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Surya.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua pendengar Pro 4 RRI Makassar. Selamat malam Mbak Anti.
2: Iya, selamat malam juga Ibu Surya. Apa kabar Ibu Surya?
3: Alhamdulillah sehat, meskipun sekarang Makassar sedang tidak baik-baik saja ya.
2: Betul sekali. Baik, Ibu Surya, bisakah Ibu Surya, ini kita akan bicara tentang apa ya, sebuah assertiveness dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, boleh mungkin Ibu Surya jelaskan secara mendasar apa yang dimaksud dengan assertiveness atau perilaku asertif ini? Silakan Ibu Surya.
3: Iya, baik, terima kasih Mbak Anti kesempatannya. Jadi karena kita bicara tentang budaya lokal harusnya pakai ini ya, pakai bahasa Indonesia ya. Jadi assertiveness itu sebenarnya bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa kita itu dikenal dengan namanya perilaku asertif. Nah, apa itu perilaku asertif? Jadi perilaku asertif itu adalah kemampuan seseorang itu untuk bagaimana dia bisa menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara tegas dengan tetap menghargai hak-hak orang lain, seperti itu. Jadi dia bisa tegas nih ngomong ke orang.
2: Nah, mengapa keterampilan asertif ini menjadi hal yang sangat krusial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya bagi generasi muda, Bu Surya, silakan.
3: Iya, jadi dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba pada remaja, kenapa asertif ini menjadi krusial atau penting? Karena berdasarkan data yang dimiliki dari BNN itu ternyata 2,73% itu penyalahgunaan

0: narkoba ada pada usia remaja. Nah, kebanyakan setelah kita teliti, kita lihat datanya, kebanyakan remaja itu salah satu alasan kenapa mereka akhirnya terjerumus menjadi pecandu atau penyalahguna itu karena sulit untuk menolak. Jadi, dia merasa tidak enak, kemudian adanya tekanan dari luar, sehingga kemudian kami mengambil kesimpulan bahwa ternyata pada usia remaja, kemampuan untuk bersikap asertif ini begitu penting sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
1: Oke. Baik. Nah, Bu Surya, apa bedanya perilaku asertif dengan perilaku pasif atau agresif ketika seseorang dihadapkan pada tekanan teman sebaya atau peer pressure untuk mencoba narkoba? Iya, silakan.
0: Iya, jadi kalau kita berbicara tentang perilaku asertif, ini kita bicaranya tentang gaya komunikasi, bagaimana seseorang itu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kita melihat orang tuh komunikasinya ada berbagai macam, ada yang pasif, agresif, dan juga seperti asertif ini. Nah, kalau orang yang pasif itu biasanya sulit untuk menolak keinginan orang lain. Jadi misalnya nih, ada yang ajak, "Eh, kamu coba ini, pakai do, enak sih rasanya." Nah, kalau orang pasif bagaimana? Dia pasti terlihat ragu. Sampai akhirnya dia berkomunikasi, "Iya deh, ikut kak, kalau kau coba saya juga coba." Nah, seperti itu orangnya pasif, tidak punya pendirian, tidak berani menolak. Nah, akhirnya bisa jadi terjerumus, meskipun sebenarnya dalam hati dia tidak mau, tapi karena tidak bisa berkomunikasi tegas, akhirnya dia ikut-ikutan. Nah, kalau agresif itu bagaimana? Agresif itu dia cenderung ke kasar, menolak dengan bahasa yang kasar, yang tidak sopan, bahkan mungkin juga dengan nada-nada ancaman. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah asertif, yang bagaimana kita harapkan remaja itu bersikap asertif adalah dia harus menyatakan sikap dengan jelas, tenang, dan sopan. Jadi, jangan menunjukkan keraguan kalau memang itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dirinya. Misalnya, ada yang ajak temannya nih, ajak pakai narkoba. Oh, tidak, itu tidak sesuai dengan prinsip hidup saya. Saya lebih baik mencoba hal lain dibanding dengan mencoba narkoba, seperti itu. Gambarannya.
1: Oke, baik, yang mau bergabung kepada kami di malam hari ini boleh langsung bergabung ya, bertanya sama Ibu Surya di telepon kami 0811 400 9250. Nah, kembali lagi Ibu Surya, dalam budaya lokal kita seperti nilai Sirina Pace di Sulawesi Selatan, kita tahu lah terkadang ada rasa tidak enak hati, itu pasti ada itu, atau sungkan untuk menolak ajakan teman. Nah, bagaimana kita membentengi diri agar sifat asertif ini tidak dianggap merusak hubungan pertemanan? Apalagi kalau temannya sudah dari kecil begitu ya, Bu ya. Diajak sama-sama lama begitu ya. Nah, bagaimana nih, Bu Surya, silakan.
0: Jadi sebenarnya betul sekali, kalau kita mau kaitkan dengan budaya kita, budaya Sirina Pace, yang mana sebenarnya maknanya itu solidaritas, kebersamaan, terus menjaga kehormatan, itu kadang ada perasaan muncul, perasaan tidak ingin mengecewakan. Saya tidak mau temanku kecewa sehingga sungkan untuk menolak. Nah, sebenarnya kuncinya yang pertama kita harus pahami dulu, asertif itu bukan berarti tidak ada rasa kebersamaan, tetapi bagaimana dia menghargai teman tanpa mengorbankan prinsip dan keselamatan dirinya sendiri. Jadi dia tetap berteman tapi tidak boleh dia korbankan juga keselamatannya. Nah, jadi dia kalau dikaitkan dengan budaya, dia harus maknai dulu nih sebenarnya Sirina Pace itu seperti apa. Apakah bekerja sama dalam hal yang buruk atau saling tolong-menolong dalam hal yang tidak benar. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa memang pemaknaannya tidak bisa langsung begitu saja dicaplok untuk kalau mau dikaitkan dengan asertif ini. Terus juga di zaman sekarang ini circle pertemanan yang toksik itu menurut saya nggak apa-apa kok rusak gitu kan, karena zaman sekarang memang harus kita pilih-pilih teman. Jadi kalau kita sudah sadar kita berada di circle atau di lingkungan yang tidak tepat, segera cut off gitu. Karena kalau tidak, bisa jadi kita menjadi orang tidak benar juga, kita bisa terjerumus juga seperti itu.
1: Oke. Nah, kembali lagi, bagaimana langkah atau teknik praktis bagi seseorang untuk melatih keberanian berkata tidak tanpa harus memicu konflik? Ini susah, Bu Surya, karena pasti kalau itu pasti saja kalau kita bilang tidak, ya tidak mau kan deh. nanti Nabila yang lagi orang bilang
0: ih. Apalagi kalau misalnya dalam kelompok itu cuman kita sendiri nih yang tidak setuju.
1: Kita tomoh.
0: Berteman berlima, kita sendiri yang tidak mau, yang empatnya ayo Mi, ayo enggak satu suara seperti
1: itu. Itu langsung kita di cut untuk... off biasa ya. Bu Suri, kita keluar dari geng begitu. Aduh.
0: Okay. Bicara ke kehidupan sehari-hari.
1: Iya, betul. Silakan Bu Suri ya.
0: Sebenarnya kalau mau bilang tidak tanpa memicu konflik, memang yang pertama sekali paling mendasar harus kita bangun itu namanya ketahanan diri. Jadi tidak gampang FOMO terhadap hal-hal yang negatif. Nah, keterampilan ketahanan diri ini tuh tidak lahir begitu saja, memang harus dilatih pelan-pelan. Makanya BNN itu sendiri kalau kita mau kaitkan dengan penyalahgunaan narkoba punya namanya pelatihan soft skill. Skill anti narkoba. Iya, jadi kita melatih remaja supaya punya yang namanya tiga keterampilan dasar: regulasi diri, asertivitas atau assertiveness, dan reaching out. Nah, inilah keterampilan dasar ini kalau remaja dimiliki remaja matang itu insya Allah dia akan mampu menjaga dirinya. Tetapi kalau tidak punya ketahanan diri yang kuat, sudah pasti temannya ajak A, dia ikut A. Seperti itu. Jadi praktisnya tuh memang harus dilatih. Misalnya ketika diajak ke hal-hal yang negatif itu harus tegas. Terus jangan memperlihatkan gestur yang ragu-ragu. Karena kalau kelihatannya kita ragu-ragu atau bimbang, itu bisa saja dia ikut-ikutan. Dia bisa saja memang terpengaruh dengan lingkungannya. Terus jangan memperlihatkan gestur, misalnya temannya bilang, ah masa begitu saja takut? Ya betul, saya takut dan saya tidak mau. Nah, seperti itu. Jadi memang perlu hal-hal yang paling mendasar dulu dari dirinya. Jadi memang tidak harus menjadi orang yang banyak bicara, tetapi berani bicara untuk keselamatan dirinya sendiri. Seperti itu.
1: Iya, Ibu Surya, kembali lagi. Keberanian itu kan tidak semua orang memiliki ya. Ada orang yang memang dia punya keberanian dari dalam diri yang dasarnya memang sudah ada. Tapi ada yang tidak, Bu Surya. Nah, sebenarnya apa sih kalimat atau kata-kata yang harus dilakukan atau tindakan yang harus dilakukan untuk kita yang tidak bisa atau ya yang tidak bisa menolak begitu supaya tidak dibombek ki begitu ceritanya. Ya, Bu Surya, silakan. Mental ya, begitu
0: kalau
1: ya.
0: Kita punya prinsip yang kuat, iya. Kalau prinsip kita kuat itu bahwa hal ini tidak baik untuk saya, ini salah untuk saya, biasanya keberanian itu akan muncul meskipun dia akan nantinya akan ditinggalkan. Karena dia paham betul. Jadi sebenarnya keberanian tanpa pengetahuan juga itu nol. Jadi memang saling berjalan beriringan antara pengetahuan dengan keberanian. Kalau dia sudah tahu, dia punya pengetahuan paling dasar saja bahwa ini nanti akan merugikan saya, ini nanti akan mengancam kehidupan saya ke depannya, ditambah dengan keberanian, biasanya akan berjalan beriringan. Tapi kalau orangnya sudah tidak tahu, terus gampang ikut-ikutan, tidak punya prinsip yang kuat, tidak punya regulasi diri yang kuat, sudah pasti akan mudah untuk terjerumus.
1: Oke, baik Ibu Surya, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, dari pengalaman ya Ibu di BNN sendiri, atau adakah situasi atau modus seperti apa yang paling sering membuat seseorang itu sulit bersikap asertif maksud saya, hingga akhirnya dia terjerumus narkoba? Ya, silakan Ibu Surya.
0: Iya, kalau dari pengalaman kami menghadapi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba khususnya pada remaja, memang alasan yang paling utama pada remaja kenapa mereka sampai mudah menyalahgunakan narkoba itu karena tekanan teman sebaya. Jadi tekanan kelompok. Iya, jadi memang kebanyakan anak remaja yang pakai itu karena dia berada di kelompoknya, kemudian terpengaruh ajakan-ajakannya, bilang ayo coba nih. Tapi biasanya kelompok-kelompok yang ada di, misalnya dia anak sekolah, ada di luar sekolah, seperti itu. Nah, kemudian juga sebagian ada yang memang karena berada pada kondisi emosional yang sedang tidak stabil. Biasanya kalau emosinya tidak stabil itu memang gampang dipengaruhi. Nah, kalau kondisi emosi ini juga kan banyak lagi nih Mbak, banyak pengaruhnya, ada yang mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi, dan masalah-masalah lainnya ini yang pada akhirnya menjerumuskan remaja menjadi sulit untuk menolak penyalahgunaan narkoba.
1: Oke. Baik, Ibu Surya, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi ya di pertanyaan berikutnya untuk Ibu Surya. Sesaat lagi kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Baik, kita melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini, sahabat budaya, dan kita masih bersama Ibu Surya kembali, dan tentunya masih bicara tentang narkotika. Nah, sahabat budaya, kembali Ibu Surya, kita sebagai peran keluarga ini, kita akan tahu juga Ibu Surya, sebagaimana peran keluarga dan lingkungan sekitar ini, seperti apa sih yang bisa mendukung seseorang itu agar tidak memiliki karakter yang asertif begitu. Silakan Ibu Surya.
1: Jadi memang keluarga itu punya peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak, khususnya pada masa remaja. Jadi sebagai orang tua nih, kalau punya anak remaja, itu sebaiknya mengajarkan anaknya bisa berpendapat dalam keluarga. Supaya apa? Supaya dia mampu melatih komunikasi dengan baik. Jadi kita ajar anak untuk menetapkan boundaries-nya dalam pertemanan terhadap hal-hal yang boleh dan tidak boleh ia lakukan. Jadi yang paling pertama, kita memberikan mereka ruang untuk bagaimana menyatakan pendapatnya. Jangan kita sampai mengatur nih bahwa semua yang dikatakan anak itu salah atau semua yang dikatakan orang tua selalu benar. Tidak. Jadi kita harus belajar mendengarkan, khususnya remaja. Jadi dari mendengarkan anak anak atau remaja juga bisa untuk melatih berkomunikasi dengan baik.
0: Oke. Nah, Ibu Surya, bagaimana sebenarnya membuat anak itu berbicara gitu kalau ada sesuatu yang dihadapi, apalagi ada temannya mengajak dia narkoba begitu. Apa sih tindakan yang dilakukan keluarga sebenarnya? Kan anak-anak itu kadang-kadang ada yang pendiam, ada introvert, ada yang ekstrovert begitu ya. Iya, apa ini sebenarnya Bu Surya? Pembinaan apa yang diberikan atau apa sih yang harus dikasih tahu kepada anak-anak kita?
1: Jadi menjadi orang tua itu memang agak susah ya, karena menghadapi anak, apalagi anaknya usia remaja. Jadi sebenarnya yang paling mendasar itu orang tua harus belajar dulu jadi pendengar. Jadi jangan sampai anak butuh bercerita tapi kita, sudah nanti mama capek gitu. Atau nanti saya kamu cerita, saya lagi sibuk. Seperti itu. Jadi orang tua ada tapi tidak hadir. Kayak gitu. Jadi memang kita harus berusaha menjadi orang tua yang hadir dan ada. Fisiknya ada, jiwanya ada. Jadi kita mencoba membangun hubungan dengan anak itu sebagai seorang teman. Dalam artian, okay, apapun yang kamu rasa, silahkan cerita. Jadi jangan langsung dijustifikasi, oh kamu salah, oh itu tidak benar. Jadi kita pelan-pelan harus dengarkan dulu, kemudian mengambil kesimpulan, lalu pelan-pelan menanamkan bahwa hal ini boleh dan tidak boleh. Kemudian untuk menjadi seorang yang asertif itu memang perlu dilatih. Jadi itu bukan bawaan lahir. Tidak semua orang terlahir dengan asertif. Tapi asertif itu perlu dilatih. Karena menjadi asertif bukan berarti harus berani berbicara di depan umum atau berani banyak bicara. Tapi itu tadi yang saya katakan, bahwa menjadi asertif itu harus berani mengungkapkan apa yang sesuai dengan dirinya atau apa yang tidak sesuai dengan dirinya. Jadi memang tidak bisa 1-2 hari bahwa besok kamu jadi harus jadi remaja asertif. Tidak seperti itu. Memang harus dilatih dengan nilai-nilai atau kebiasaan yang ada di rumah.
0: Iya, oke. Baik, Ibu Surya, kembali lagi. Kalau bicara tentang anak, pastinya apakah anak remaja yang cenderung pemalu, pendiam, masih bisa dilatih untuk menjadi asertif? Nah, bagaimana caranya Bu Surya? Silakan.
1: Iya, tentu pasti bisa. Jadi menjadi pemalu bukan berarti tidak bisa menolak. Orang pemalu bukan berarti tidak punya pilihan untuk menolak. Dia punya pilihan untuk menolak yang tidak sesuai. Jadi pelan-pelan, tidak harus langsung dipaksa untuk berbicara depan umum, tapi pelan-pelan dia harus berani mengungkapkan dulu isi hatinya. Jadi memang menjadi orang yang pemalu, menjadi orang yang pendiam atau tidak banyak bicara itu bukan halangan untuk menjadi orang yang asertif, tetapi bagaimana dia memahami dulu. Jadi kalau dia sudah paham ini tidak benar, ayo diungkapkan, jangan sampai 1 tahun 2 tahun kemudian itu justru menjadi kebiasaan buruk. Jadi pendiam dan pemalunya itu bukanlah kesalahan, tetapi yang paling mendasar adalah melatih regulasi dirinya dulu, melatih kemampuan pengetahuannya, baru kemudian mengungkapkan. Jadi itu bukan hambatan, tapi memang harus dilatih. perilaku ini.
0: Oke. Baik, Ibu Surya, kalau kita ini melihat ya lingkungan saat ini, nah bagaimana seseorang itu sudah pernah gagal menolak dan terlanjur menjadi korban atau pengguna, langkah awal apa yang harus dilakukan oleh keluarga? Ya, silakan Bu Surya.
1: Oke, kalau misalnya keluarga sudah pernah, ada seseorang yang sudah pernah gagal menolak, terus apa yang kita lakukan sebagai keluarga? Yang pertama kita pastikan dulu keselamatannya, jangan langsung lihat sini. Jangan sampai ketika si anak gagal ini langsung kita hakim, kok memang bodoh, kok memang tidak tahu bicara, kok memang itu justru akan memperlambat, itu justru akan membuat mental anak semakin terpuruk, semakin jatuh. Nah ini yang kemudian akan lambat ketika anak nanti berproses untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi yang paling pertama sebagai orang tua kita lakukan, meskipun misalnya anaknya pernah atau terlanjur misalnya, jadi yang pastikan dulu keselamatannya. Kita pastikan anak kita dalam kondisi aman, sehat. Terus yang kedua kita harus minta bantuan profesional. Karena tidak semua hal harus kita lakukan sendiri. Sebagai orang tua kita tidak harus menjadi dokter sendiri, menjadi psikolog sendiri, menjadi konselor sendiri. Jadi yang paling memungkinkan adalah mencari atau mendapatkan bantuan dari profesional atau pertolongan yang tepat. Kalau sudah itu baru kita pelan-pelan akan langsung mencari tahu alasan seperti itu. Jadi memang butuh orang-orang tertentu atau butuh profesional tertentu untuk menghadapi ketika memang anak ini sudah terlanjur pakai narkoba. Jadi jangan langsung menjadi orang tua yang kau kenapa bisa seperti ini, langsung dijustifikasi. Meskipun kita ada rasa kecewa, tetapi ya memang cara yang paling terbaik adalah memastikan dulu keselamatannya, lalu mencari bantuan dari profesional.
0: Oke. Nah, baik, Ibu Surya, kalau dari peran BNN sendiri untuk anak-anak yang sudah terjerat dengan narkotika, sebenarnya apa yang langkah dilakukan oleh BNN sendiri untuk membina para pengguna yang sudah terlanjur begitu?
1: Ya, jadi di BNN sendiri ketika seseorang itu berstatus sebagai remaja, lalu kemudian dia terjerumus dengan penyalahgunaan narkoba, biasanya kalau statusnya pelajar kita minta bantuan dari pihak sekolah, mau kerjasama atau kita minta dukungan bahwa anak ini adalah korban yang perlu kita bantu kepulihannya. Jadi sekolah juga harus mendukung, suportif. Jangan sampai sekolah justru, saya mau keluarkan ini anak, justru ini akan biasanya meruntuhkan mentalnya. Jadi kebanyakan kasus-kasus remaja yang kita temui itu dilaksanakan konseling tidak hanya kepada si anak tapi juga keluarga dan juga sekolah. Jadi memang sekolah tahu apa yang perlu dilakukan. Jadi kita merangkul dia, pelan-pelan kita sama-sama memulihkan karena mereka adalah korban yang terjerumus. Selama tidak ada indikasi pengedar, tidak ada indikasi dia sebagai kurir, tetapi murni sebagai penyalahguna. Jadi memang kita selalu membangun komunikasi dengan pihak sekolah dan pihak orang tua. Jangan sampai ketika rehabilitasi di BNN-nya sudah selesai, dia kembali ke sekolah, kembali keluarga, justru tidak ada yang mau menerima. Menganggap stigma. Jadi memang ada kolaborasi bukan hanya dari BNN ke kliennya, ke si pengguna, tetapi antara si penyalahgunanya dengan keluarganya, dengan sekolahnya. Jadi kita bangun bagaimana kita sama-sama memulihkan dan kedepannya si anak ini tidak lagi terjerumus.
0: Nah, dari BNN sendiri, Bu Surya, pengalamannya anak remaja usia berapa yang biasa direhabilitasi itu, seperti itu?
1: Bahkan ada, SD juga pernah ada. SD kelas 6, iya. Jadi memang sekarang narkoba itu tidak hanya menyasar orang dewasa, remaja juga, bahkan anak-anak. Apalagi kalau misalnya anak ini di rumah keluarganya, misalnya broken home, atau mungkin keluarganya justru terlalu bebas, memberi kebebasan seluas-luasnya kepada anak tanpa kontrol. Jadi ada yang usia SMP bahkan. Tapi alhamdulillah dari beberapa kasus yang ditangani semuanya juga cukup baik, berjalan cukup kooperatif, baik dari pihak sekolah, Karena memang tahapan rehabilitasi itu banyak, jadi bukan hanya si anaknya, jadi ada yang namanya konseling individunya, ada konseling keluarga, ada juga terapi keluarga, terapi kelompok. Jadi memang banyak hal ketika direhabilitasi itu bukan hanya satu sisi saja, tetapi dari berbagai aspek yang bisa berpengaruh terhadap kehidupan si anak ini.
0: Oke, nah Bu Surya, bagi masyarakat atau keluarga di Makassar ini dan sekitarnya yang membutuhkan konsultasi atau layanan dari BNN sendiri terkait pencegahan rehabilitasi, kemana mereka akan atau bisa melangkah begitu, Ibu Surya?
1: Oke, untuk layanan yang dimiliki oleh BNN itu boleh datang langsung ke kantor di BNNP Sulawesi Selatan, itu di Jalan Manunggal 22. Itu semua bentuk layanan, baik itu pencegahan maupun rehabilitasi, itu gratis, tidak dipungut biaya. Tapi kalau misalnya kesulitan aksesnya untuk datang langsung, boleh menghubungi call center BNN di 184. Itu bisa melaporkan tentang tindakan-tindakan pencegahan ataupun mungkin butuh layanan-layanan terkait konsultasi rehabilitasi, terkait mungkin ada dugaan tindak pidana, itu boleh melaporkan ke call center BNN di 184.
0: Oke. Ibu Surya, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi ya berbincang bersama Ibu Surya. Saat lagi kita dengarkan dulu Kelong berikut ini.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ibu Surya. Masih bersama Ibu Surya malam hari ini, sahabat budaya. Baiklah, dah Ibu Surya, kalau bicara tentang rehabilitasi, nah menurut pengalaman Ibu Surya sendiri di rehab yang selama ini Ibu Surya di BNN, itu berapa lama biasa mereka, atau adakah kategori usia yang harus rehabnya umpama seminggu, umur dari umpamanya ya 12 tahun atau 10 tahun, ada jangka waktunya begitu untuk rehabnya Bu Surya?
1: Oke, untuk di BNN sendiri, ketika dia di berstatus sebagai rehabilitasi rawat jalan, karena ini memang di BNNP Sulawesi Selatan itu melayani hanya untuk rawat jalan saja. Tapi kalau sudah parah atau sudah butuh rawat inap, biasanya akan dirujuk ke Balai Rehabilitasi BNN di Badoka. Seperti itu. Jadi adapun untuk lamanya waktu rehabilitasi itu diputuskan berdasarkan hasil asesmen dari asesor BNN. Jadi tidak serta-merta bahwa semua yang usia 8 tahun, 9 tahun atau 10 tahun itu sekian bulan atau sekian minggu. Jadi hasil asesmen akan menentukan rencana terapi selanjutnya. Jadi setiap orang itu beda-beda tahapannya, bergantung pada tingkat adiksinya, tingkat keparahannya. Jadi kalau hasil asesmennya menunjukkan hasil bahwa oh ini kayaknya parah sekali, sudah tidak bisa menjalani rehabilitasi rawat jalan, maka akan kami rujuk untuk rawat inap. Tapi kalau memang dia masih cukup ringan, atau dia tipikal penyalahguna yang memang hanya coba-coba saja atau situasional, itu biasanya hanya menjalani rawat jalan itu mulai dari 4 minggu paling cepat.
0: Paling cepat ya.
1: Tapi belum pernah sih ada yang 4 minggu, biasanya 3 bulan sampai mungkin 4 bulan.
0: Dan Ibu Surya, itu tidak ada batasan usia ya untuk berapa lama ya? Seperti itu. Tergantung
1: asesmen. Iya, tidak ada batasan usia, karena memang rencana terapinya itu akan berbeda-beda bergantung dari usianya. Bergantung dengan kebutuhannya, iya.
0: Oke, baiklah. Nah, Ibu Surya, yang terakhir mungkin seperti biasa, apa yang closing statement yang Ibu Surya ingin sampaikan, atau pesan utama dari Ibu Surya sendiri untuk pendengar Pro 4 RRI Makassar malam hari ini terkait dengan topik kita. Silakan Ibu Surya.
1: Oke, terakhir yang ingin saya sampaikan untuk para remaja atau generasi muda, jangan sampai kita kehilangan jati diri hanya karena kita takut kehilangan teman. Jadi kita tidak harus menjadi orang yang paling banyak bicara, tetapi kita harus menjadi orang yang berani bicara untuk bisa melindungi diri kita sendiri. Mungkin itu dari saya, Mbak Anti, untuk pendengar RRI dimanapun berada.
0: Terima kasih banyak Ibu Surya Sulistiyawati, SPSI, penyuluh narkoba ahli muda. Malam hari ini kita di topik assertiveness dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Semoga informasi yang disampaikan malam hari ini bermanfaat. Sampai jumpa Ibu Surya, sukses untuk aktivitasnya di BNN Sulawesi Selatan.
1: Baik, terima kasih Mbak Anti.
0: Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anti.
0: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, tuntas sudah bersamaan kita Siasi Budaya Lokal. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro ke-4, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola perjalanan pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama balapan tetap dipertahankan.

0: hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anak.

sahabat budaya. Di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, masyarakat senantiasa menjalankan tradisi gotong royong pembangunan rumah yang dikenal dengan nama Batagak Kudo-Kudo. Tradisi ini dilaksanakan pada saat pemasangan rangka atap bangunan baru dengan mengundang kerabat serta warga sekitar. Dalam pelaksanaannya, para tamu undangan hadir membawa sumbangan berupa seng atau bahan bangunan untuk membantu pemilik rumah. Kegiatan ini mencerminkan kekeluargaan, kepedulian sosial, serta semangat saling membantu antar warga nagari.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, kembali Lakapi menemani ruang dengar Anda tentunya hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar. Nah, karena Lakapi akan hadirkan satu program yaitu apresiasi budaya lokal. Tentunya Lakapi akan berikan sahabat budaya semua informasi mengenai budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan, baik itu dari metode pengobatan tradisional, bahan-bahan obat tradisional atau apapun itu, intinya berbau budaya ya. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu satu kelong dari Rombe Rapakovare yang dinyanyikan oleh Lahila Band. Selamat kemarin kalinga.

Jadi baik sahabat budaya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program apresiasi budaya lokal. Tentunya Lakapi hadirkan satu informasi dalam program apresiasi budaya lokal. Jadi kita akan bahas sedikit mengenai gimana sih prinsip dan metode mendidik anak ala orang Bugis terdahulu. Dimana kalau bisa dikatakan ya, dulu-dulu tuh orang-orang tua dulu kayak tegas gimana gitu, wah beda dengan sekarang. Nah sebelum itu sahabat budaya, Lakapi hadirkan info kan ya, ini lagi live TikTok nih, katanya mau disapa. Halo kak, siapa ya? Kak Eno di Bengkulu kayaknya kalau nggak salah. Jadi sahabat budaya, kita lanjut lagi. Jadi yang pertama itu ada landasan falsafah utama dari Sirina Pace. Jadi sahabat budaya, kita harus tahu dulu nih apa itu Siri. Jadi sahabat budaya, Siri itu harga diri dan kehormatan. Jadi anak-anak kita ini diajarkan untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Siri menanamkan rasa malu jika berbuat salah, jujur dan selalu berusaha menjaga nama baik keluarga atau map pitang siri. Jadi kita dulu itu pantang kita buat malu keluarga. Jadi kita ini berusaha untuk kayak perlakuan kita di luar itu tidak membuat orang tua di rumah itu malu. Kemudian ada yang namanya Pace, yaitu empati dan kepedulian sosial. Orang-orang Bugis dulunya itu mendidik anak untuk memiliki kepekaan sosial, rasa iba dan kesetia kawanan. Makanya kita itu kalau merantau ya, kita kayak apa di bilang orang itu biasanya sipaka masih ki aki kampona tauwe. Jadi ketika melihat kerabat atau sesama mengalami kesusahan, anak-anaknya dari orang Bugis semua ini diajarkan untuk merasa peduli dan ikut merasakan penderitaan tersebut. Jadi sahabat budaya, sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan kita dengarkan dulu satu gelong dari Lawang Kekayong Ketapang Rina Mutia. Selamat kemarin kelingah.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program apresiasi budaya lokal. Tentunya masih bersama Lakapi ya, yang akan menemani Ron dengar sahabat semua. Jadi sahabat budaya yang kedua adalah 4 pilar utama pembentukan karakter orang Bugis nih. Jadi orang tua Bugis terdahulu menanamkan 4 prinsip moral atau pengadareng sejak dini. Yang pertama adalah falsafah Bugis, yaitu sipa katau, artinya memanusiakan manusia. Di mana penerapan dalam pengasuhannya itu mengajari anak menghargai siapapun tanpa memandang status sosial. Kemudian sipa kalebi, memiliki makna saling menghargai dan memuliakan. Di mana anak diajarkan untuk kata yang santun dan memuji kebaikan sesama. Terus ada sipa kainge. Nah, sipa kainge ini sahabat budaya adalah saling mengingatkan. Di mana dalam penerapannya orang tua itu menanamkan sifat rendah hati untuk mau menerima teguran jika berbuat salah. Nah, ini nih perempuan-perempuan nih, anak-anak perempuan nih harus tahu ya, gak boleh marah kalau ditegur. Kemudian sahabat budaya ada juga yang namanya mapatabe. Itu berarti kesantunan dan etika, mengajarkan tata krama fisik dan verbal saat berinteraksi dengan orang tua atau tokoh masyarakat. Jadi sahabat budaya, sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu satu lagi kelong dari Antah Iyo, Engki Miliano. Salam Aki Waringkalinga.

0: Gotong royong, kata yang sering kita dengar, tapi sudahkah benar-benar kita pahami maknanya? Tahukah kamu, istilah ini berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti mengangkat, dan royong yang berarti bersama-sama. Jadi secara harfiah, gotong royong adalah mengangkat bersama-sama.
1: Gotong royong juga tercermin dalam pemikiran Bung Karno, yang menjadikannya bagian penting dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
0: Tradisi ini sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Bali, Minangkabau, dan banyak adat lainnya, gotong royong telah menjadi bagian penting dalam sistem sosial mereka. Warga saling membantu tanpa pamrih. Mereka membantu membangun rumah, memanen padi, atau saat ada hajatan. Semua dilakukan tanpa imbalan, berjalan karena rasa sepenanggungan.
1: Gotong royong bukan sekedar budaya kerja, tapi jantung dari rasa kemanusiaan. Hari ini kita menolong, besok kita yang ditolong.
0: Ini mengingatkan kita pada peribahasa, berat sama dipikul,
1: ringan sama dijinjing.
0: Sayangnya di zaman sekarang semangat ini mulai memudar. Masyarakat sibuk sendiri, pintu rumah makin jarang terbuka. Bahkan mengenal tetangga pun terasa asing.
1: Padahal, gotong royong bukan cuma soal tenaga, tapi tentang empati, kebersamaan, dan rasa peduli.
0: Karena sejatinya,
1: kita tidak akan pernah kuat sendiri.
2: Mari les kembali semangat gotong royong, karena bangsa ini berdiri bukan oleh satu tangan, tapi oleh banyak tangan yang saling menggenggam.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: yun. Dingin sila panas. At parang matanang pasa dyan.
1: Oh, iyo. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam ayam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Masih di program Empat Daerah Makassar dalam program apresiasi budaya lokal, tentunya masih bersama Lakapi ya sahabat budaya. Kembali kita kita hadirkan informasi mengenai metode dan tahapan pengasuhan tradisional. Yang pertama adalah pengenalan agama dan moral sejak dini. Baca doang dan mengaji, anak Bugis terdahulu itu diwajibkan belajar mengaji di sopok bola atau bala atau rumah. Guru mengaji lokal sejak usia dini. Kemudian ada juga yang namanya pamali atau pantangan tahayul berpendidikan. Jadi orang tua dulu itu menggunakan pamali sebagai cara mendidik etika secara implisit. Contohnya jangan duduk di depan pintu, nanti jauh jodoh. Makna edukatif sebenarnya jangan menghalangi jalan orang lewat dan menjaga kesopanan. Kemudian sahabat budaya mendidik kemandirian dan ketangguhan atau pewani dan resopa. Jadi ada bahasa mengatakan bahwa resopa temangingi nama lomo naletei pamasena dewata. Jadi sahabat budaya orang tua dulu itu menanamkan bahwa keberhasilan hanya bisa dicapai melalui kerja keras yang tidak kenal lelah dan diiringi dengan doa. Kemudian ada yang namanya ketahanan mental astagfirullah atau maca nawarani. Anak Bugis dibentuk dengan keberanian atau warani, berbuat benar, jujur atau lempu, dan cerdas atau bijak. Bisa dikatakan maca dalam bahasa Bugis dalam mengambil keputusan. Jadi sebelum kita lanjut lagi informasi mengenai cara orang Bugis terdahulu mendidik anak, kita dengarkan satu kelong dari Randa Putra dan Iza Zagita dengan lagu berjudul Impian Rumah Tangga. Selamat mendengarkan.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program apresiasi budaya lokal, tentunya masih bersama Lakapi. Jadi sahabat budaya, ini kita sudah melihat waktu, ternyata sudah pukul 20 lewat 56 menit ya. Berarti 4 menit lagi berakhir sudah kebersamaan kita dalam program apresiasi budaya lokal. Lakapi pamit undur diri dari ruang dengarta, dan tentunya Lakapi masih akan kembali lagi menemani sahabat budaya hingga pukul 11 ya dalam program Kelon Tarong. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peratri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Andi Sultan Daeng Rajab lahir di Bulukumba pada 20 Mei 1894 dari keluarga bangsawan yang terpandang. Meski bergelar bangsawan, langkah hidupnya selalu berpihak pada rakyat. Sebagai tokoh masyarakat, ia tampil di garis depan, menyuarakan aspirasi rakyat dan menolak penindasan kolonial. Tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda. Namun bagi beliau, penjajah tetaplah penjajah. Ia terus berjuang menjaga kedaulatan dan persatuan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangannya belum usai. Belanda mencoba kembali berkuasa, namun ia tak gentar. Menggerakkan rakyat Sulawesi Selatan demi mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu membuat beliau harus merasakan dinginnya jeruji penjara. Namun semangatnya tidak pernah padam. Dari balik tahanan, ia tetap menguatkan tekad para pejuang dan menyalakan harapan bagi rakyatnya. Jasa-jasanya, pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Andi Sultan Daeng Rajab. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa namanya terpatri di hati bangsa sebagai simbol keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Dari sosok Andi Sultan Daeng Rajab, kita belajar bahwa keberanian sejati adalah berpegang teguh pada kebenaran, berjuang tanpa pamrih untuk rakyat, dan menjaga kemerdekaan dengan segenap jiwa dan raga. Mari kita warisi semangat juang beliau dengan persatuan, karya, dan cinta untuk Indonesia.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, ayam betutu merupakan salah satu kuliner khas Bali yang dikenal dengan penggunaan berbagai bumbu dan rempah. Hidangan ini menggunakan ayam yang dibumbui, kemudian dimasak hingga bumbu meresap dan daging menjadi empuk. Ayam betutu biasanya disajikan bersama nasi serta berbagai makanan pendamping khas Bali. Cita rasanya yang gurih dan kaya rempah membuat hidangan ini banyak dinikmati oleh masyarakat maupun wisatawan. Keunikan cara pengolahan dan rasanya menjadikan ayam betutu sebagai salah satu kuliner yang identik dengan Pulau Bali. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah, dan sesaat lagi kita akan hadirkan program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu legenda Cakrabuana selama kemarin kalinya.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, Raja Besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pedukuhan di Kebon Pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Larang.

0: aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis.
1: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
2: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
1: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah guru, selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
3: Aku bersedia.
4: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
5: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri nama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
1: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kafi.
0: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datuh Kapi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
1: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
1: Baiklah, Syekh Datuh Kafi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
1: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datuh Kafi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
1: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
3: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
1: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu, Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
3: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
2: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
3: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
1: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
3: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
5: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
1: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
5: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah. Sepulang dari Tanah Suci,
6: alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
1: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yaitu berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
2: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.

0: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sharifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ia pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
1: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
2: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci, dua orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
1: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
3: Ya dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
1: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
3: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbahku Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui Ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
1: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
3: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
3: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, adik?
1: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap.

0: agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Syarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Syarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakuwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
0: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Syarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakuwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sari?

0: aku berkuasa di negeri Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Syarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
0: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walangsungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
3: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walangsungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walangsungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
4: Wah, Kanda Walangsungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walangsungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
1: Betul sekali, Nyai Syarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Syarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
0: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi lancar.
5: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Masih di program Petir dari Makassar dalam program Kelong Tak Rong. Tentunya masih bersama Lakapi yang akan menemani sahabat budaya hingga pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 11 malam ya. Tentunya Lakapi akan hadirkan kelong-kelong yang direquest oleh sahabat budaya sekalian. Kita sapa terlebih dahulu penelpon yang ada di telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelong Tak Rong.
1: Kelong Tak Rong, selamat malam.
0: Selamat malam, Ibu Nur Hikmah di mana nih? Di Maros.
1: Weh, sejak kapan dipotong kambing, Kak?
0: Oh, sorry, salah dengar, Kak.
1: Kusuruh ke potong kambing, nah.
0: Kenapa kita suruh ke potong kambing, Dende?
1: Karena kita ganti nama aku.
0: Tidak ku ganti nama, tak salah dengar, Kak.
1: Makanya bertanya, Ki, dari mana, siapa?
0: Iya, jika Kak Indah, Nah, Kak Indah mau kedengarkan lagunya apa ini?
1: Lagu apa bagus, sih? Bumi sudah biasa. Lagu Makassar deh. Lagunya Iwan Tong. Ada tuh lagunya siapa namanya, Ikat.
0: Tanya maka siapa?
1: Anak Kuki.
0: Hah?
1: Rika Anak Kuki.
0: Rika Anak Kuki.
1: Si Rika Anak Kuki. Inak KDI.
0: Bukan, KHRHS.
1: Bukan, Inak KDI.
0: Sikarapilusa.
1: Bukan, Rika Anak Kuki.
0: Kalau Rika Anak Kuki yang menyanyi itu KHRHS, dia ada.
1: Oh, enggak ada itu, Kak.
0: Iya, enggak ada.
1: Yang ini balik, ganti.
0: Iya, ganti sama Ki.
1: Saya mau lagu Anak Lorong Nama Makassar.
0: Anak Lorong Nama Makassar.
1: Iya, ya, lagunya yang baru-baru menikah.
0: Anak Lorong Nama Makassar. Oke, siap.
1: Berapa orang ini, Dek?
0: 7, Mo.
1: Oh ya, pertama buat Kak Uki. Sebelah lagi, Dek. Pak Abdullah Sewan. Kak Bobi. Terus sampai ketemu Kak Uki, Dek.
0: Iya.
1: Sebelah lagi tuh.
0: Siapa lagi?
1: Kak Sri Sinta, Ibu Mawar. Terus 5, Mi.
0: 5.
1: Terus yang seluruh tadi siapa namanya itu, Kasri Dewi di Bakato dan Idang terakhiran di Rutan
0: Oke.
1: Selamat bertugas selalu. Ya ini asap kah di Makassar mendung.
0: Biar disopeng, biar disengka, mendung juga, marus juga begitu.
1: Kau kukira tuh mami hujan, ternyata mami di paling asap sih.
0: Asap itu. Saya kukira embun kemarin.
1: Saya juga embun.
0: Ku bilang kau embun kayaknya ini.
1: Ku bilang tuh, alhamdulillah mami mami hujan karena anu itu ternyata asap dari Kalimantan, balik. Oke, balik, Dek.
0: Iya, siap.
1: Saya selalu hati-hati kalau pulang. Jangan lupa nak pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi Kakak Indah Dembaji di Sopeng, tapi BTW Kakak Indah dari Kak kemarin singkang toh, tapi ndak sempat kesinggah, ndak sempat kabar semua. Oke, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirin Kelong Tak Rong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir salah. Apa kariba?
0: Ai, kariba mah deceng.
2: Baji-baji,
0: tapi mau kabar tanya ini deh nompo, siapa lagi foto cewek itu kita kasih masuk.
2: Gak ada deh.
0: Deh banyak.
2: Kenapa gak dikenalki
0: deh? Enggak.
2: Saya kira dikenalki dia bertanya.
0: Oh tidak kukenalki orangnya, tidak. Deh nompo mau kidengarkan lagunya apa deh nompo?
2: Anu mo jaring apa ter telolona bontoranno.
0: Kalolona bontoranno. Kalo
2: iya talolona bontoranno. Talolona bontoranno.
0: Oh, tau lolongna. Tau lo lolona bontoranno. Ilyas siapa di? Oke.
2: Ya betul sekali.
0: Salam-salam bagi balik 7. maksimal ya.
2: Saya tuh nomor 7.
0: 7 mau, 7 mau. Jam banyak-banyak, banyak kesempatan telepon masuk.
2: Ya, saya baru tadi baru dewa menjadi baji.
0: Iya.
2: Sri Cinta, Arsina. Ibu Nusia, Marlina,
0: oke.
2: Pempais. Paraden.
0: Iya.
2: Berapa itu? 4 mili?
0: Enggak tahu. 7 mika apa?
2: Belum, tiku dong.
0: Lima. Adi. Lima mau pale, lima mau.
2: Lima. Sri Dewi dan Sumai nomor kecuali.
0: Oke, okay, siap.
2: Selesai, Mi.
0: Iya.
2: Oke, baik, Mbak.
0: Iya, tadi ki. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi siapa tadi Denompo di mana di Jeneponto. Jadi sahabat budaya perlu tahu ini jalan duduk jalanan di shopping masuk shopping itu kalau lewat lapriki ya Tuhan capek abang dek. Jadi sahabat budaya kita masih menerima penelpon ini dari telepon WhatsApp maupun di telepon biasa bisa melalui telepon bisa melalui di 0811 409 250. Kita sahabat terlebih dahulu yang ada telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong. Kelontarong. Dengan siapa di mana ini?
3: Syahril alias Putra Galau.
0: Woi, jangan selalu galau. Capek itu galau terus.
3: Kenapa saya bilang galau? Karena liang-liang sekarang berasap.
0: Berdebu.
3: Berasap.
0: Iya,
3: karena
0: memang. Karena
3: akibat ini bulu sarang.
0: Berasap Masalah. Memang. Oke, Kak Syahril di di anu kini Banti Murung ya?
3: Iya, Pak Banti Murung liang-liang Taman Sejarah
0: Purwakala. Oh, iya. Pak Syahril, biasanya kita kalau malam begini apa kita lakukan?
3: Biasanya ya pergi di rumahnya teman.
0: Ngopi.
3: Sepupu, iya ngopi. Itu aja.
0: Oh halo. Gitu, iya. Salam-salam lagi pale Pak Syahril.
3: Bisa minta request lagu
0: mas? Penelpon ketiga ki.
3: Lagunya apa sebentar kak?
0: Lagunya Nalorona Makassar sama Taulolona Bontorano.
3: Oh, Taulolona sama Bontorano.
0: Iya.
3: Salam-salam Pak Di.
0: Iya.
3: Tertawa-tawa. Indah dan baju di Sopeng, ada Sri Dewi di Pakarto, ada satu separadin di Bantimurun deh. Berapa mi itu? Tiga di?
0: Iya tiga mi.
3: Nur Hikmah di Maros, ada Abdul Rahman di Ngaga di tempat dia berada, dan semua semuanya. Tempat terkejali buat
0: Lakafi, selalu. Amin.
3: Lanjut tugas.
0: Iye.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Syahril Putra Galau yang selalu galau tiap malam. Bercanda Pak Syahril. Kemudian kita beralih ke telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kelontarong, Ibu Sri Sinta di Minasau, Pak. Bagaimana harinya? Halo?
4: Oh iya.
0: Iya, bagaimana harinya? Baik, Ji?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ibu Sri Sinta, mungkin lagu itu nanti mengikut, nah. Oke deh. Bu Sri Sinta, biasanya kalau malam ki begini apa kegiatan tak? Selain dengar radio.
4: Kegiatan di tempat tidur.
0: Enaknya kita santai-santai di tempat tidur hari kita kerja.
4: Ada.
0: Ini kita kerja ki kodonge, bagaimana itu bisa tidak tukar anu ki, tukar tempat ki dalam satu hari mau saja.
4: Tidak ada orang keluar, tidak ada orang di luar. Enaknya di tempat tidur tapi dengar.
0: Iya, jadi gimana Bu Sri Sinta? Tidak berasap di rumah tak juga kita?
4: Mendung.
0: Oh, mendung juga di rumah tak? Mendung ya. Salam-salam bagi balai Bu Sri Sinta, dua orang maksimal ya. Dua orang, tujuh orang maksimal maksudnya.
4: Ada tadi Daniel Po, Mbak Dewi Makasih, Mbak. Ya, Dembaji, makasih.
0: Iya.
4: Ada Paradis. Makasih, Paradis. Terus ada Ibu Nia dan Awar, Bapak
0: Nia.
4: Santri, Isti. Terus ada Ape, Pak Uma dan Ibu Nia. Dan Ibu Nia Empor.
0: Oke, siap.
4: Buat rakapi, siap selalu.
0: Amin, ya Allah. Iya.
4: Semoga rezekinya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Sri Sinta di Minasaupa. Jadi kita putar dulu kelong di sahabat budaya sebelum kita kembali menerima penelpon. Ana lorong nama kasar, Mega KDI dan Restu KDI. Salam aki maring talinga.

0: banget. Dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Masih dalam program Kelong Tarong bersama Lakapi tentunya. Jadi Lakapi masih akan hadirkan saat menerima penelpon berapa ya? 4 lagi. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi di 0811 409 250. Jadi sahabat budaya, kita sudah menerima penelpon dari telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, Pak Yani.
1: Iya.
0: Pak Yani, lewat ke kemarin di rumah tak? Di Sopeng.
1: Oh, dari Cabeng.
0: Lewat iya, Cabeng. Lewat Cabeng ya kan?
1: Oh, dekat dari rumah itu.
0: Oh, endo.
1: Lewat Cabeng.
0: Wei, itu kemarin Pak Yani tuh, wei, buru-buru sekali gak jadi ku bilang
1: ah. Di situ ane perempatan. Ada itu di Lajo tuh ada perempatan tuh.
0: Iya.
1: Belokan sih.
0: Iya, muka ku bilang singgah tapi tidak bisa.
1: Dekat dari situ udah cukup skill.
0: Iya.
1: Dekat dari perempatan.
0: Mau sekali kah singgah kemarin Pak Yani, cuma buru-buru kah tuh?
1: Iya.
0: Karena dinas kah ini malam.
1: Dekat dari.
0: Mau kita dengarkan lagunya apa ini Pak Yani?
1: Cupi hatiku.
0: Baik, cupi hati tak. Jangan nyana cupi hati tak kasih yang.
1: Iya.
0: Cupi hatiku. Sakit sekali ku rasa ini.
1: Iya. Ada ini?
0: Cupi atau cipe? Ayy, tidak ada ini cupi hatiku.
1: Tidak ada?
0: Iya.
1: Sebalik lino air kamu balik. Tidak ada.
0: Lagu andalan tak sekali kuliah itu. Si balik lino air.
1: Panda ada itu.
0: Ada. Oh iya. Oke, Pak Yani, salam-salam gitu Juna.
1: Iya. Yang baru lewat ada anu Indah di Sopeng.
0: Mm-mm.
1: Ada juga Jaya di Sopeng.
0: Mm-mm.
1: Ada Sri Sinta.
0: Iya.
1: Ada Ibu Pak Umar sama Ibu Nursia.
0: Mm-mm.
1: Ada Nur Dimarus, Bunda iya. Sopi.
0: Terus,
1: ada
0: terus.
1: Uki. Rosdiana Yasir, Layasari Aman dan Ama Marita dan semua-semuanya.
0: Siap. Iya.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani di Sopeng, kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ibu Nursia.
2: Betul sekali.
0: Iya, kenapa nada kucing besar?
2: Minum kopi.
0: Ay, tidak ada kue, nata kasih kangi makanan tidak, makanan ngeong-ngeong ni.
2: Ada ji.
0: Ayo, berarti balala dulu ya, kucing besar nah.
2: Ini cuma nasi kopi.
0: Iya, Pak Umar. Mau kita dengarkan lagunya apa ini, Bu Nursia?
2: Pangurangi Mami.
0: Pangurangi Mami?
2: Iya.
0: Pangu, ay tidak ada ini.
2: Kemana?
0: Nggak tahu siapa penyanyinya. Siapa penyanyinya?
2: Itu penyanyinya, lupa juga tapi laki-laki penyanyinya.
0: Aduh, nggak ada bunda.
2: Nggak ada kah?
0: Iya, mau ke lagunya apa yang lain?
2: Apa itu?
0: Iya, apa itu?
2: Talasa panranuangku.
0: Ay, tidak ada talasa bunda.
2: Apa ini?
0: Talasaku jada.
2: Bukan talasa, salasa.
0: Oh, salasa. mau ditarik-tarik sedikit kayaknya.
2: Sebaiknya seluas kilabannya deh.
0: Iya, kami mana bilang orang kecil-kecil ke sedikit.
2: Udah deh.
0: Mau ke salam-salam.
2: Iya.
0: 7 orang dulu, maksimal.
2: Ada yang baru lewat Pak Mayani Pasmo. Jatah di Sri Sinta. Ada juga di Nompo, ada Ibu Arsina, ada Pak Hamsa, Pak Radin, Pak Asis, Ibu Mawar dan semua-semuanya tanpa
0: siap, terkecuali. Siap, Ibu.
2: Untuk Lakapi.
0: Yeah.
2: sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Hati-hati kalau pulang. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa namanya tadi? Ibu Nursia di Pampang 1. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ada Pauli apa di Sinjai? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Waduh. Kenapa ini tidak suara? Halo,
3: Safi.
0: Iya,
3: waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
3: Kelontarong dari Liapin
0: sih. Iya. Kau lihat apa?
3: Iya,
0: lagu tak nanti mengikut nah.
3: Iya, oke.
0: Iya. Salam-salam Maki, maksimal 7.
3: Salam-salam buat Kemen Muna Ganding, yang Hendrawang, ada Samsia Maisar, ada Asar Dibone, ada Papais, ada Angga Prasetya, Ibu Marlina, ada Wahidi, ada siapa ini, Den Nompo, ada Papais, ada Beno, ada siapa ini, Puan Datu, dan semua-semuanya lagi monitor Bang. Kapi, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uli Ape di Sinjai. Beralih ke penelpon selanjutnya, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Tak putus, gang. Jadi yang ingin bergabung silakan di 0811 409 250. Bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Siapa lagi dari telepon biasa? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, Pak Bahar di Bone Caming.
4: Ya, dari Bahar di Bone Caming ini.
0: Iye, kukenal sekali suara tak. Nggak bisa mi.
4: Nggak bisa lah.
0: Iye, sabar ki.
4: Yang penting masuk dah. Yang penting masuk.
0: Iye, betul. Yang penting masuk. Iya, tujuh.
4: Salam buat Nur Dimaros, Puan Datu dipindah bersama Nur Alamnya. Mama yang tak sulit shopping, Pak Rani di Bantimuru, Pak Hafiz di Barung juga, Pak Hamas di Sampan juga. Pak Salira Bekali, Ibu Nusnya bersama Pak Umarnya. Semuanya.
0: Betul.
4: Sampai kecuali tua, Ibu Sumi dan Ibu Sudian. Semua sampai kecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Itu tadi Pak Bahar di Bone Caming. Jadi sahabat budaya, sudah 4 penelpon, kita putar kelong dulu. Si Balino Akhir, Yohana Bella. Salam akhir maring kalinga.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong. Tentunya masih bersama dengan Lakapi yang akan menemani sahabat budaya hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, Lakapi masih akan menerima penelpon ini sampai mungkin 4 orang lagi ya. Jadi yang ingin bergabung silahkan di 0811-400-9250. Bisa melalui telepon biasa ataupun telepon via WhatsApp. Tadi ada yang menelpon lewat telepon biasa tapi nggak ada ini ya. Kita sapa terlebih dahulu dari penelpon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong. Ibu Harsina ya?
1: Alhamdulillah.
0: Wits, Ibu Harsina apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Sehat-sehat. Iya, Ibu Harsina.
1: Iya.
0: Mau dengarkan lagunya apa nih?
1: Ikotonji.
0: Ikotonji?
1: Iya.
0: Iya, saya Jimmy memang Ibu Harsina. Iya.
1: Ikotonji di situ tau sendiri.
0: Ikotonji tau?
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada di?
0: Ancila Ricci.
1: Iya. Ada.
0: Ada dong.
1: Ada dong.
0: Salam-salam bagi pale bunda, 7 orang maksimal.
1: 7 orang?
0: Iya.
1: Kalau Pak Umar satu sama Bunusia satu gitu tau.
0: Iya.
1: Kak Mawar sama Bunia. Butia. Sri Sinta. Sri Dewi.
0: 6.
1: Den Rannu.
0: 7.
1: Den Nompo, Den Bali, dan kawan-kawan.
0: Oke, oke.
1: Terima kasih, Nala Kapi.
0: Iya,
1: sehat
0: sama-sama.
1: Sehat selalu. Baru menyala lampu ku kodong.
0: Wih, kodong. Tadi saya juga waktu ke kantor masih lampu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Arsina di Paropo, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo. Ah, terputus sahabat budaya. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi di 0811-400-9250, bisa melalui telepon WhatsApp ataupun telepon biasa. Kita sapa lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong, dengan siapa di mana ini?
2: Iya, dengan Bobby lah Kopi.
0: Wih, Kak Bobby nih.
2: Iya, apa kabar ini malam?
0: Alhamdulillah baik aja nih Kak Bobby di Polman ya.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana Polman? Tidak berasap Ji?
2: Alhamdulillah tidak.
0: Eh, Masya Allah.
2: Iya.
0: Kak Bobby, mau kita dengarkan lagunya apa nih?
2: Saya lagu daerah saya sendiri, lagu dari Polman, Komandar.
0: Iya, mau kita dengarkan lagunya apa ini?
2: Lagunya Badri.
0: Badri?
2: Badri Rahman.
0: Badri Rahman, apa iya. Judulnya?
2: Ada lagunya di situ Sonda kah?
0: Siapa?
2: Sonda judulnya.
0: Sonda tidak ada, yang ada ini ku bacakan kina.
2: Iya.
0: Alami Payari Tinda, ada Dao Sumangi Kandiu, di Banuan Natau Salang Salili Cina Ulapei. Lenda sama Mapenasai Sara Meta.
2: Ya, Mapenasai Sara.
0: Oke, salam-salam lagi tuju ya maksimal.
2: Iya, senang saja lah Kapi.
0: Iya.
2: Ya, yang pertama ya. Puan Datu.
0: Di Pinerang.
2: Nur Alam.
0: Oke.
2: Ada Bunda Sofi. Kemudian ada Ica di Bone. Berapa nih? 4. Ya, terus ada juga Kauki, Ibu Sumi, dan siapa lagi ya? Pak Jakis dan semuanya.
0: Oke, iya.
2: Tanpa terkecuali. Siap. Selamat malam semuanya.
0: Iya, selamat
2: oke,
0: malam
2: makasih.
0: Juga. Iye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bobby di mana tuh? Di Polman. Kita sapa lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong. Ibu Sumicu. Apa kabar Ki? Ih, kabar baik ya ini Bunda. Lagu nanti mengikut Bunda nah?
3: Boleh.
0: Bunda, biasanya kalau malam-malam begini apa kita bikin selain anu?
3: Minum susu.
0: Ih, susu apa itu sedih diminum?
3: Minum susu, makan roti.
0: Oh iya, roti apa sedih itu mau aku migang?
3: Roti coklat.
0: Roti coklat. Waduh, hati-hati Ki Bunda Sumi.
3: Kenapa?
0: Gula-gula bahaya.
3: Coklat, gula-gula. Roti coklat.
0: Iya, coklatnya kan manis Ki.
3: Iya.
0: Seperti manis nala kapito. Ibu Sumi, salam-salam bagi Bali. Apa itu?
3: Itu kalau sering makan coklat, susu coklat apa toh yang coklat-coklat tambah awet muda.
0: Oh, tambah awet muda, pantas muda terus Ki.

0: Hey, 78 tu?
1: 2P.
0: 2P, hey, siapa?
1: Siapa lagi nih? SD 6, Pak. Hey. Terakhir.
0: Hey, siapa?
1: Grup RRI Fans Club tanpa terkecuali. Buat lacak laka picu. Sehat keselalu, amin. Bahagia keselalu. Nah, hati-hati kalau pulang. Jangan singgah-singgah.
0: Bermalam lekapi. Bermalam lekapi.
1: Bermalam ki.
0: Iya, saya di Nesubu nanti.
1: Jauh bawa aja nasi kuning.
0: Riko dong. Terima kasih sebelumnya, okay. Bunda Sumicu.
1: Makasih, Lekapicu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih kepada telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
2: Ya, kelongkurong.
0: Kelontarong.
2: Iya, kan kelontarong. Kelongku itu.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Limbung.
0: Saya lupa-lupa misalnya deh.
2: Iya kan, saya pakai telepon biasa kok, jadi tidak ada tampilan gitu kok.
0: Iya, siapa nama Ata?
2: Angga Prasetya.
0: Orang paling ganteng sedunia ini.
2: Halo?
0: Iya, lagu tak nanti mengikut nah?
2: Ikut di mana itu?
0: Ikut di Ikau Tonji dari Ancela Ricci dan Mapanesai Sara dari Badri Rahma.
2: Lakapi Tonji.
0: Lakapi Tonji. Oke. Salam-salam lagi balik ke Angga Prasetya yang paling ganteng sedunia di Perompat Asek.
2: Bersama Pak Asis, Pak Sani, Pak Sedioto, Pak Uliate, Ahmad Yani. Hari ini juga aku dengan tadi Mas Bobby.
0: Mas Bobby.
2: Siapa lagi?
0: Siapa lagi tuh?
2: Sudah berapa itu?
0: Empat.
2: Baru lima ya?
0: Empat.
2: Empat ya?
0: Iya.
2: Pak Asis sudah. Siapa lagi? Sudah okay. Semua. Terakhir buat Rikma masuk ke.
0: Okay, siap. Okay.
2: Buat lagapi.
0: Iya.
2: Salam 3S.
0: Apa tuh? Ganteng-ganteng ya? Sekali.
2: Salam 3S itu, semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong. Halo, Kelontarong.
3: Kelontarong, nonton bawang.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Nashor di Bone, Lakapi, barki lagi ketemu di udara.
0: Iya, barki lagi. Dari kemarin Sengkang, nah kuliah itu di Maros kayak asap. Oe, dede.
3: Dari Sengkang, Ki.
0: Dari ke Sengkang kemarin, lewat Bone Cami, Kali lewat Lapri. Apa
3: kita buat situ?
0: Ada urusan sedikit, Ji.
3: Baik, takut, Kak. Anu pele, masih bisa request lagu kan atau tidak?
0: Iya, bisa Ji, karena kita penelpon anu pertama di sesi ketiga.
3: Asana.
0: Agaro.
3: Bunga Tomakure.
0: Bunga
3: Tomakure.
0: Bunga
3: Tomakure.
0: Siapa penyanyi? Siapa penyanyi nah?
3: Oh, kurang tahu itu, baru bagus sekali ku dengar lagu itu,
0: Aduh.
3: Lagu anu, syairnya Window,
0: Taruh beda dah.
3: Belum ada.
0: Belum ada kayaknya.
3: Lakapi radio. Enggak ada.
0: Enggak ada.
3: Anu pele cupe atiku ada?
0: Cupe atiku. Wais.
3: Ya.
0: Enggak ada.
3: Ai, kenapa enggak ada semua di kalau baru?
0: Iya, kita tanya nanti Ambo.
3: Anu pele.
0: Kita WA nanti Ambo toh.
3: Kalau lagu-lagu ini bukan baru, bukan juga lama, sedang-sedang. Apa di? Topi miring.
0: Topi miring.
3: Batari.
0: Ada tadi memang request ini.
3: Ada.
0: Iya ada. Ada tadi temanku request ini mau diputarkan lagunya Topi Miring. Tercapai miring.
3: Iya. Iya kak.
0: Iya. Oke pasar. Salam-salam lagi nah 7.
3: Yang baru lewat tadi Sumi. Ada Alwi. Ada Alwi di Boni juga. Indah Dembaji di

0: Oh hindi, itu deh salah kepilih satu grup kak.
1: Iya. Yeah. Satu grup ki.
0: Satu grup kak di forum pendengar Ribone.
1: Masya Allah. Berarti tidak terdengar.
0: Satu grup kak itu
1: enggak. Tidak terdengar kak kemarin.
0: Anu lanjut di. Amat ya.
1: Iya. Yeah.
0: Amat ya nih, ada Bahar, ada Safar, ada Nitaraf, ada Uli Ape, ada apa Abdurrahim dan Ama di Kalimantan. Langsung semuanya milakapi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Umar.
2: Iya.
1: Adakah?
2: Ada dong. Ini dong ya.
1: Nanti ya, Pak Umar. Oh, iya. Ya. Mau kita dengarkan lagunya apa ini, Pak Umar?
2: Ya.
1: Mau kita dengarkan lagunya apa?
2: Lagu, masih ada lagu kan?
1: Wah, masih ada dong. Masih bisa request.
2: Ada, sudah Cak Bonden-Bonden.
1: Cak Bonden-Bonden, bagaimana itu?
2: Lagu Anci Lari, gitu kalau saya tidak salah.
1: Oh iya, ada lagunya Cak Bonden-Bonden.
2: Ada kan?
1: Iya.
2: Jumpa mak.
1: Jumpa-jumpa lagi itu jualan.
2: Arsina, kau tahu jadi hatiku.
1: Udah.
2: Oke, boy. Hah?
1: Ye.
2: Kau tahu jadi hatiku, Arsina. Ada juga siapa? Pamsa. Ada Dinempo. Ada Pak.
1: Iye.
2: Ada Pak Radi. Ada Lakap yang gagah.
1: Oh, jelas.
2: Ada Bahar. Dan semuanya tempat terkecuali.
1: Iye.
2: Kapi?
1: Iye.
2: Iya ya.
1: Iye.
2: Kemudian dapat jodoh ya.
1: Amin ya Allah.
2: Supaya ada ngurus.
1: Iya, anu maki saja doa kami saja lah kapi supaya ya. Itu ceweknya kemarin lah kapi itu luluh ya. Lagi hatinya karena ya, marah-marah kasih yang kemarin itu.
2: Itu marah-marah cepat ketua itu.
1: Bukan saya.
2: Bukan itu ya marah-marah kemarin.
1: Iya. Iya.
3: Sebab marah-marah orang kalau baru rencana.
1: Iya, sama-sama kemarin marah-marah.
3: Oh, berarti
1: iya, jadi pisah mi dulu ini pisah.
2: Jangan pisah dong.
1: Pisah untuk sementara, nanti dipersatukan kembali sama Tuhan toh. Iya, pisah dulu untuk belajar toh.
2: Iya.
1: Iya, oke Pak Pak Umar.
2: Iya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Umar di Pampang 1. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum, Sirina Pace. Eh, salah dong. Kelontarong.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kelontarong. Kelontarong Baradin.
4: Terima kasih.
1: Detor makau.
4: Terima kasih Turawi.
1: Ayo,
4: Pak.
1: Boleh asing kawan ni para dincu mama PP maka letuku mokro mapuran mak bicara lesu sampe mak juk anu juk kaju pandang wae.
4: Ah kasih dia lah.
1: Angko rusa cek dek mi.
4: Cek dek de nama ega.
1: De nama ega jadi Cina mi. Ai leti lato aki sek anu aki sopeng maka dakak mate bale. Maka dah kangka agenda peliput aku pak wadiga tak pelepak kak dolo apa diga kasih anu diga
4: elondanya
1: laba ni tak bawa si elongnya
4: macoy di tawi
1: mace segi jolo cedek ya mici cengnge
4: menyapa di pare
1: iya menyapa ni pitu tau
4: bengkar Pak Umar Ibu Nursia
1: iya
4: apa Asis.
1: Oke.
4: Okay. Bunda Maldina, Sri Sinta, Emil, Opading. Pasari Inka Pandata dipindah. Engka Rosdiana Yasir.
1: Oke.
4: Okay. Genda nih. Yang mana-mana nak balik.
1: Iya.
4: Alah bagi pojok ke jabat mata.
1: Iya, Pak Radin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Bantimur. Aduh, yang menelpon tadi di telepon biasa terputus. Oke, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Kelontarong.
5: Kelontarong.
1: Apa kabar?
5: Halo.
1: Halo.
5: Kelontarong.
1: Kelontarong.
5: Selamat malam.
1: Iya.
5: Dan tua dan datang masuk ke dalam.
1: Iya. Lagu tak nanti mengikut na?
5: Apa lagu na?
1: Topi miring, cak bonde bondeng, ikau tonji, ma pernah saya sarah.
5: Makassar.
1: Iya.
5: Jalakan lagu-lagu lagu.
1: Iya iya. Iya iya iya. Nggak bisa mikir request dulu penelpon ketiga ki. Penelpon ketiga ki. Iya. Yeay, salam-salam lagi tujuh orang. Salam-salam lagi tujuh orang.
5: Kabar. Yang penting tembus.
1: Yeay.
5: Oke. Ada yang baru lewat. Pak Umar, Pak Radin, Prabas, Tujuh. Tujuh lah kafe. Pak Ahmad Yani, Opa Din, berapa nih? Halo? Aduh. Halo? Berapa nih kafe?
1: Halo, iye.
5: Semua nih?
1: Iye, oke. Oke.
5: Berapa kafe?
1: Iye.
5: Selamat siap tugas, siap selalu. Hati-hati kalau pulang lah.
1: Iye.
5: Terima kasih adik Lakapi.
1: Iye.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurmala di Agraria. Jadi sahabat budaya, Lakapi masih menerima satu penelpon terakhir. Namun kalau tidak ada yang menelpon, Lakapi putar dulu kelong, dan tentunya kalau setelah diputar kelong ini masih ada waktu, Lakapi masih akan menerima penelpon. Jadi kita dengarkan lagu dari Ikau Tonji, Anci Larici, Salama Kimaring Kalinga.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pering dijenik ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Iya, masih di program 4 RR Makassar dalam program Kelong Tarong, tentunya Lakapi masih menemani ruang dengar Anda. Jadi kita akan menerima satu penelpon terakhir nih sahabat budaya sebelum Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar ta. Jadi kita sapa terlebih dahulu dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Iye.
1: Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong. Pasale. Agak karibat itu. Agak karibat ki.
1: Wah. Dia mega karibat tapi mandi cecek di mani waktu. Jadi.
0: Iya. Loki mengkelinga Elon naga pasale.
1: Bali bola Bali bela.
0: Wih. Liwat turisan apa leh? Bali bola Bali bela. Wih wih wih wih. Darman ya, Sandrigo.
1: Judulnya ni ya.
0: Wah, sangi Bali belata.
1: Makasih
0: banget sama Limbalak. Jumpa-jumpa nih Pak Pasal. 7. Jumpa-jumpa nih 7.
1: Abdurrahim di Kalimantan Timur. Puan Datu di Pinrang. Pak Asri di Lu Timur Bolu Batu. Pak Sani di Sukamaju. Bunda Supi di Pau-Pau Gua. Terawan di Kendari. Cukup nih kapan?
0: Satu pisah.
1: Layar Sari di Mandar juga.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh di Rapokaling. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Lakapi.
0: Kelong Tarong.
2: Kelong Tarong Lakapi. Lama aku enggak pernah bicara lang Lakapi karena sibuk terus.
0: Sibuk terus dengan siapa di mana ini dulu ya? Tunggu dulu he. Siapa je ini he?
2: Hei, Bunda Rabiana ini.
0: Bunda Rabiana jepel. Tidak kulupa ki je Bunda. Tidak pakai.
2: Apa ji pade?
0: Tidak aku pakai tadi headsetku.
2: Oh iya deh. Lakapi.
0: Yeay.
2: Suaranya mode saya deh.
0: Kenapa itu?
2: Bagus sekali dengar.
0: Udah.
2: Tidak mengombal kak ini.
0: Iya.
2: Ya menyapa apain dulu deh.
0: Menyapa Miki?
2: Dan Baji juga. Makasih selalu Dan Baji di Topeng. Ayah Nisa Asmun. Asalnya di Rapokali, Nur Hikma di Maros, Pak Asis juga di Maros, Bobby di Polman, ya. Pokoknya semuanya melengkapi.
0: Oke, Bunda Rabianaku.
2: Ada lengkapi sayang. Hati-hati kalau pulang, nak.
0: Iya.
2: Ya, oke.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rabiana di Rapocini. Jadi sahabat budaya, Lakapi undur diri dari ruang dengar ta. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan tentunya Lakapi masih akan kembali menemani ruang dengar Anda dalam program musik tradisional. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar dalam suara budaya Sulawesi Selatan. Bali Bola Bali Bela, Darman Sanrego. Salam lagi maring kalinya.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka

不过个三呀大哥。那不过个三呀大哥，过去你塞，哆啰啰。

的呀，家境若安的那胆大啊，共产党有别的呀，心不灵别的呀，大王那。

0: pagani sonna pammatini adinda pammatini adinda pammatini sonno nilavangi alannaru taave matana chinara kasi
1: anda masih mendengar

0: Kasi bang iya, malay kong turut tanga bang iya, nang panukan, apa yang kau di, nakalirong kayo iya.
1: Oh, inakili, ba't ni tawa ka rin eh.
2: Gampang sa kakakali, ito niya kinatawa to niya.
1: Iya.
0: Kung nalaga dito, diyan yung tukawa, malay, tinro, si patunggalin doon kong, kudi, ni batang, kukukal, yung kengin mo.
1: Mana kagulingan tani iya? Pache-pache. Nampabat tubuh si bang iya? Dingin pa?
2: Remus.
1: Ramusuan mo.
2: Oh, mana kasing remus.
1: Dekay.
0: Ang nakalik ba pa na kay jenis kubus ang amali, lipat ruwa pa kudi ni pamalokin na pa yung tinruwa, sipat tunggal.
1: Iya, iya, iya, iya. Sari na pangaruh na di.
2: Ini berpibingat jenis ang param.
1: Lipat ruwa pa na kudi.
0: Lala pun natin tindro pa yung luwat po yan. Di rondong ipakaro-karo man. Natanya di po nadali po na mamon di kumali.
1: Oh, baca nangirang di gini. Pun na tindro yung luwat po yung rondong.
2: Rondong ipakaro-karo.
1: Rondong yung naman muriang.
2: Iya, may saba.
0: Lala pun nanake pa yung nuti ayan. Di eh, rasyon din mamikalen. Inak, kaya anak mati pa natay ka.
1: Oh, ane ni ka na burak ni. Mati pa nang batay ka kupilay. Anjoy?
2: Masa orang bunuh diri ini ya?
0: Ya bila nama teh mama nak kita ikawan di eh alania karuan aku pagi hati ilalan atas sialan di le.
1: Iya iya iya iya iya iya. Tak serah-serah ni kau murah ni kamu ya lagu.
2: Tidak tahu juga anak ini yang ngasih terjawab ini. Tahu juga pada kata Allah. Anjoy. Mak ni kau pun apa yang baik ni. Cek.
1: Cek. Reji. Iya ji.
2: Ya memang Tommy.
1: Tidak mana salah.
2: Tidak mau.
1: Siapa lagi?
2: Bilang rumpulungan supersedia.
0: Alah katala ruwa nak katala taluan di kumalik. Kaya iya ji gali-galian aku pari hati. Pahin apa lah birin bawang.
1: Tak pun abangi mu saya instastam ni.
2: Tak cini pun abangi.
1: Tak ku cini ke saya muri-muri na.
2: Cini pun abangi.
0: Nenek ku balas sana ke yang ini. Andi ku tinggal batin na ini. Ku pasang bila iya lewaji na tu jundi.
1: Tak ku lemantong.
2: Tena mana pun lemasuk.
1: Tapi lagi nyai.
2: Boleh ni marai.
1: Tena.
2: Tena mo.
1: Cini ke cewek. Naurai.
2: Pokok na. Tena.
1: Tena mo.
0: Nenek pun tena pangki si rasa. Di air lino rian jatuh. Bimana rian janiat. Tengga surat nikah.
1: Iliwa.
2: Pengaruh cinta ke apa?
1: Kalau tidak di dunia, di akhirat. Di akhirat ada surat nikah. Susah kamu mah.
2: Susah aja penjauh.
0: Nggak ada waktu buruk pisah lah. Nanti kembali ini baca. Kita lagi nanam pegukan asam. Kita ku rasa nanam mah.
2: Bocok, bocok. Bocok, Tom. Pindah tak tiga.
1: Mate, Pak.
2: Tidak sama yang kesuruh.
1: Mana nih sim emosi? Mana yang kesuruh?
0: Oke. Napulun. Ala labun nate na para sare male para ana kapasal lan ipas ya lagi lima gisi pade nang.
1: Yo, ta kepada mundur tau.
2: Kita na mundur ka mana gisi pade nang. Kita lolo jek si buntu lu si tun rumuri-muri. Ka beda to, tu pun lapis pertama si lapis kedua.
0: Ala labun tulang andik ku sumpah ngemale dia agak seko-seko anak ku kuta nang na pintu jinta sungai ngem di le.
1: Kutana sak kutana kutana.
2: Bagaimana ini?
1: Ikatnya rata sungai ikam majang.
2: Rata sungai apa itu?
1: Ika pisahkan tujuh, nana lagu pintu tujuh.
2: Oh.
1: Kenapa rata sungai bapak?
2: Dindingnya mana?
1: Nah bunti sih kata marai.
2: Waduh.
1: Tapi surat kan? Iming iming.
0: Lala lagu apa nak itu teh ayam dia tahu lah umur kalau iya tu lala tu teh ni apa mai nah.
1: Kamu naik teh aja.
2: Mundur mi.
1: Tena. Mana tak? Mana naik teh aja? Puna beneka.
0: Kalau teh ni apa mai mantom pak malay. Nak gugi orang balak pun aku nasaring kuntung ku jinrok kalengking di.
1: Untung ku nau kalengking daripada beneka duruk ku gapa.
2: Bukan nak kiburatnya jika duruk beneka ni jenaka.
1: Marai minyak.
0: Alah lah aku apa nak itu kutu amale tutu ku jaitan jitu katiran ku jaitan jiri balaku.
2: Katu kutu balala.
1: Iya mudah-mudahan nanti ni salah-salah.
0: Iya lah aku apa mah kawan tuan di eh nak balan tu jenuh kami tinu kan renunu kan rekangi sirun nundi le.
1: Ini kan elo anda tia eco.
2: Anda tia eco kutu balala.
1: Eco dulu balu anda.
2: Katiran malasa.
0: Alala suling kanan diku kama palu korong suwana kama palak kubi biju kuna kama liwa bisak kayu.
1: Kenapa ya? Luar biasa.
3: Iya kan karena ya.
1: Kami kepiting.
0: Eh, kenapa pilih nasu-nasu yang dikumalin? Aku butuhkan rajin, aku sambil apa lu cek lana kaya pandi.
1: Oh, benar-benar tau gak jari tapa laro.
2: Laro nu, kampang kan jauh tak basi kecil. Bukan ranu, anu, kadunting kalungku.
1: Dek, kaya bapak saya pelu.
2: Ayo,
0: beh. Alah aku talang irang kote ya andi suruh langi kira nunggu suruh gina yang tiba tarapangan roh.
1: Oh bahagia. Pulang ngirik nakana tidak mau jumpa ini kak dulu kan. Alhamdulillah.
0: Iya nakana teh kalian nanti kumali napa repa lakutan alam aku sising kurung pun nanti nagi nagini di.
1: Jok. Ini kada gina gina
3: apa di kanan jok. Lain di hati, lain di bibir.
1: Malu, malu dong.
3: Nanti ada malu dong.
1: Malu, malu kucing. Malu, malu tapi mau.
3: Malu, malu kucing.
1: Macam ni kucing asing.
0: Lala pun nanti nak kucing ni andi. Ilalan nak kasih alu akam atau mama ni lebar ni pepek.
1: Iya, apa yang kata biar aku nak lebar ni pepek.
0: Joy.
1: Hampa hatiku.
0: Kalau lepas kau error di kawan dia nak gili mu nih nyawa kau tu tak enak nak di pajangan naik kawan di le.
1: Tidak ada duanya memang. Susah ini.
3: Pilihan lu memang yang terbaik.

0: Alah lah iya minjat aku kulan dikurung pun asadatnya lo aku ikuti nabi dah kita parit re.
1: Coba perhatian lagi.
2: Mantap.
0: Woi,
1: pamrang kau dengko dah.
0: Woi, kau dah sebrek. Pun asadatnya lo aku dah seremami ku gawu kasangingi kawan dikugak paku pariatin di.
1: Apa mai? Mulain tak mengeri biasa gen ada nyari kongku.
2: Ii.
1: Sangin nak maju.
2: Apa tu boleh kita tu?
1: Saya ingin nona awa.
0: Iya, punya nona awa. Saya mau main jam.
1: Saya mau main jam.
2: Ni rosoki.
0: Allah lah inai saya nak tak ujang yang ditalapak di sini nyawa na nyawa sila nak bersihkan bila.
1: Kamu neta serperuntukan antara Bantaeng dan Takalar. Sika bilai.
2: Antara Bantaeng dan Goa.
1: Ya lei.
0: Allah lah bagi kita antri bilai ya korong puna nasim bandulang abad tu gimana kembali waktu itu anan di.
1: Oh.
2: Nyetuk bagi kita bilai aja.
1: Ya, sekarang kuki,
2: sekarang kuki.
1: Batu nak.
2: Batu si paracana.
1: Masih
0: bagi. Lala kau ditua jengin tu kawan di pun labela matuan tak ikat teru do iya garin taniki.
1: Memang iya.
2: Mana niat bagi nak jangan tuan kau di.
1: Jangan kau di.
2: Sigaring apa panas?
1: Iya.
2: Sigaring garing ini tahu teru
0: itu. Leang apa lana di tu nasimbang abina ngapari makut teteh nak isi lapar labak kindi.
1: Astalah teru lah batu.
2: Jo cobi bapa.
1: Ah, nanti mungkin nak buta langsung minta ini.
2: Minta.
1: Langsung mau nyebrang.
2: Minta lena pala dana tom.

0: pa jowa magulimbangan di eh nakilalan ron ano mayo ko may na inakir ba pa yung mayo no ko jalan utalan no ko silangin no nai magubon kung tama no ko kika ang
1: I pareke sing jambata lang malorawe sing
2: ang malorawan talan no ko silangin no ang mawan no nai ko jalan upang tamir ko kika ang takulay ko lolo
0: nalabigan pa yung nakir ang kuchinya di eh olora liko kalugo minyak kulay ron malipanyo no natute ay hindi
2: uy baka na ikaw lang uy
1: Segala cara.
2: Kalau lah full lulu dijalani.
1: Iya.
2: Yang penting kita bersama kau.
1: Tirasaan sama Pak Ding.
2: Lanjut.
0: Nala antu panjang tu teh ayam dia jangan bulan pakai una jangan campak apa kabe na sumanga.
2: Bunda teh korinak ke? Jangan bule yang kiok ko.
1: Jangan apa?
2: Campak.
1: Jangan campak yang kabe sumanga.
2: Jadi baca.
0: Nala niya jangan nak kela ku pengkon dile dia apa kayu mate asang ini jadi enggak boleh ngi sike dan di le
2: mulai minjuk tinggi le
1: pelai min ne nai an
2: mulai min ne
1: pirang eri baji kin ne pirang eri baji kin
2: naku tanang tolingku
1: bukan kecapi biasa
2: bukan
1: kok mitan luang ngeran
2: luar biasa
0: Alala jangan-jangan main silat ya, malik bukuru salah kanannya lapat lu anak pun lalak batu tit ni.
2: Ya, biasa kamu mainnya. Punna mokik naik sedikit, anu ntar rezeki kita, jangan tercari tak wiyahan kong.
0: Alala timbul ikan lah ya, kurung. Ero kita memujian, ya kinana kurung tusar lupa lu anak mah.
2: Kanan memang.

0: lain tiang aku bayi tiang ayam di eh kau sundan jago tidung kau potong kau rumah jai si kapan?
1: Ah, apa mana teh? Jadi
2: apa benda teh?
1: Misundan kau tidung.
2: Apa adanya? Teh nomor tangannya. Ada apanya teh?
0: Leh, apa mana kau buat tindri yang malay? Si kapan ya nak bilar ni yang memang ni yang memandar ribat tandi leh.
1: Dia memang ni yang bandar ribat tangsi. Leh meminjau. Musim bilar ni nanti nanti yang pernah parung enggak?
2: Lanjut.
0: Lala garing apa yang dikubur nani dampul kawan nakam aku saring garis sereguruai.
1: Lago, malah garing apa?
2: Ruah juga nanti ramus padau kan?
1: Abang ni dampul eh.
2: Ramus tu gitu. Panas dingin.
0: Kalau pun agar di nak kela lantai bawa ni kau malik mati tu ngap pantaran dan nama tu matu malik pasal pun rai kalau ni.
2: Kena tu jangan diburu tu sejeng kali aku nak cinta ya.
1: Karena engkau yang sakit aku obatnya.
2: Enjoy. Ingat ni aku engkau yang sakit aku yang mati. Nampak punya benda reka yang reso-reso dan reka laus si koling-koling.
0: Alah lah talun tahu nak nak si ngayan dikuru nanti nak nak iseng nak kebuar nak batu rikiyo tu toh.
1: Mian juga aku kamu mas. Bayu yang tadi iseng kan si Pak Bayu.
0: Alah lah mana nu cakau riati yang dia nu paling nguri jenar kuas senton yang dikewangkan nu tiasan nanti.
1: Oh. Iya iya iya cocok ke. Kalau cinta tidak bisa disembunyikan, mana poin kemai? Jadi kalau cinta bilang cinta, kalau benci bilang benci.
2: Baga kau memang tahu, dia baju memang tahu, dia kaca api dia deskeran. Baga penghasil masih koi-koi.

0: Punah kaman tu kan anu kurung iya mila ku jarai kina tena tau mandi nak ku boyari marahin di
1: iya mantap mantap
2: tidak mau cari yang lain
1: anak ku yang marahin
2: mau padi
1: ha tidak mau cari yang lain kamu minjo
0: anak sampah saya resama mandi sampah ruas saya resama rejakan di ruas tak lupa di sini
1: mantap mantap
2: kamu dar majak yuk nuru pari
1: ah mau padi ah iya. Iya kapan?
0: Kalau saya tak jinjak ku jalan ku andi di rumah mata karang jenu iya nu kini andi iya senu pariatin di.
2: Mungkin dia laguan. Anak dia lagu ah.
1: Kau mau nyawa dia, mak dia laguan.
2: Mak dia lagu. Sudah mau kapan?
1: Tawat mungkin.
2: Mak dia.

0: Jari.
1: Sing nyali ada yang kasih sing yang ditolak karena tawar rimba-rimba iya.

neri merembai anak anak tahu pemono tim kumpat isi pak main anak anak tahu nias saya tahu garin tak ruhung. Nah, karena saya sari, kalau kepercintaan, ya.

நமக்கு கொத்தனை பத்தின்ற குஜின்னு கையறிக்கட.

0: nak pendina nak pun aku cik cik ni dona ya nak jual lin nak karemen nak papun to nak sini pak di mami
1: Allah makara lo pemuda yang sedih yang telah lo makan segar itu

Nandinya, nakatau jam minyak, nari malana, jitu pada jam nengi.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 akan kembali mengudara besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Makassar, saya Ahmad Kahfi menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan yang akan dibawakan oleh Surahman dan Darlius yang membacakan surah Ar-Rum ayat 30 hingga 33.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta hadirkanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan apabila manusia sentuh oleh sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Kabaratna Pro 4.

0: kami hadirkan kabar anak perempat pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Pantai Kelingking merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Pantai ini dikenal dengan pemandangan tebing tinggi yang memiliki bentuk unik serta hamparan laut berwarna biru di sekitarnya. Dari kawasan atas tebing, wisatawan dapat menikmati panorama pantai dan laut yang luas. Keindahan bentang alam tersebut membuat Pantai Kelingking menjadi salah satu tempat yang banyak menarik perhatian wisatawan. Menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan menjadi bagian penting agar keindahan Pantai Kelingking tetap dapat dinikmati. Demikian kabar Anak Perempat pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lakapi dalam program Panorama Kota Daeng. Tentunya Lakapi akan menemani sahabat budaya dalam tempo 1 jam ke depan dalam program Panorama Kota Daeng. Jadi mengawali perjumpaan kita dalam program Panorama Kota Daeng edisi 15 Oktober 2026, Lakapi akan sajikan dua informasi. Yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini terus memperkuat sektor infrastruktur melalui program Multi-Years Project. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini terus memperkuat sektor infrastruktur melalui program Multi-Years Project, di mana ada 6 paket jalan yang dilaksanakan untuk peningkatan kemantapan jalan dalam mendukung aksesibilitas perdagangan. Pembangunan jalan ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Gubernur Sulawesi Selatan Nandi Sudirman Sulaiman bersama dengan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, konektivitas antar wilayah, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan bahwa saat ini semua paket jalan yang telah berpaket sudah terlaksana dengan baik. Ada 1-2 yang masih di bawah tentu karena ada pertimbangan lain, tapi pada dasarnya semua on track terlaksana. Adapun paket jalan yang masuk dalam program MYP atau Multi Years Project, di antaranya mencakup 13 ruas jalan

Kota Makassar, Kabupaten Goa, Sinjai, dan Kabupaten Bulukumba. Sedangkan untuk paket kedua meliputi pengembalian kondisi dan pembangunan bahu jalan seperti pada ruas Palangga, Salekoa, batas Kabupaten Takalar. Kemudian paket 6 ruas jalan di kawasan perkotaan diantaranya ruas batas Kota Makassar, Pamajengan, Benteng Gajah, dan Jalan Moncong Loy. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Selatan memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kota Makassar dalam kondisi aman. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kota Makassar dalam kondisi aman. Meski antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU masih terjadi, Sales Branch Manager 1 Fuel Sulselbar Muhammad Yoga Prabowo menjelaskan bahwa antrian yang terjadi di beberapa SPBU bukan disebabkan oleh kelangkaan BBM, melainkan adanya peningkatan aktivitas logistik dan perbedaan harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Di sisi lain, ia menyebut sejumlah upaya telah disiapkan untuk mengatasi antrian panjang BBM, diantaranya klasterisasi SPBU, pembatasan jadwal pengisian BBM hingga potensi diberlakukan kembali kebijakan ganjil genap. Ditambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mengajukan permintaan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas dengan rincian biosolar sekitar 13% dan 3% untuk jata kuota BBM jenis Pertalite. Jadi itu dua informasi mengawali perjumpaan kita. Kita dengarkan dulu dua lagu atau dua kelong sebelum kita kembali sajikan beberapa informasi. Sundanis berduet dengan Dila, Kamu Nanya. Selamat kemarin kalinya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Mozaik Budaya.
2: Ada temakiana, temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, Mas. Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Iya, masih dia masih di program 4RR Makassar dalam program Panorama Kota Dayang. Tentunya masih bersama dengan Lakapi. Jadi sahabat budaya, kembali Lakapi hadirkan satu informasi. Logam tanah jarang disebut kunci teknologi. Dan ikatan ingatkan nasib warga sekitar. Pemerintah tengah mempercepat eksplorasi logam tanah jarang atau LTJ dari proses yang semula membutuhkan waktu 6 tahun menjadi hanya 1 tahun. Di tengah upaya tersebut, anggota Dewan Energi Nasional atau DEN periode 2026-2030 Surono mengingatkan bahwa pengembangan mineral strategis ini harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Surono menyebut logam tanah jarang memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi modern. Meskipun kebutuhan terhadap material tersebut relatif kecil, ia mengibaratkan LTG sebagai vitamin yang dibutuhkan untuk menunjang berbagai teknologi, termasuk kendaraan listrik dan generator. Pengembangan logam tanah jarang pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pengosongan teknologi dan peningkatan nilai ekonomi mineral. Tantangan berikutnya adalah memastikan kegiatan eksplorasi berlangsung secara bertanggung jawab. Hasilnya mendukung kemajuan industrial dan masyarakat sekitar turut merasakan peningkatan kesejahteraan. Kita beralih ke informasi selanjutnya sahabat budaya. Abdesi Goa apresiasi TMMD ke 130. Dorong pembangunan desa. Wakil Ketua Abdesi Kabupaten Goa Muhammad Hatta menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan TMMD ke-130 yang resmi dibuka di Desa Barembeng Selasa 13 Oktober lalu, di mana menurut Hatta program ini merupakan bukti nyata dukungan TNI terhadap pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan TNI dinilai sangat berharga karena mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat semangat gotong royong aparat dan juga warga. Kita beralih ke informasi olahraga sahabat budaya. IPB Sulsel galakkan sosialisasi olahraga pickleball dalam rangkaian program kerja serta persiapan pelaksanaan eksebisi Porprov yang akan berlangsung di akhir Oktober. Indonesia Pickleball Federation atau IPF Sulsel terus menggenjarkan sosialisasi cabang olahraga pickleball yang pada tahun ini masuk sebagai cabang olahraga baru dalam event Porprov Sulsel 2026 sekaligus sebagai pelaksanaan program kerja yang telah didesain sejak awal tahun lalu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua IPF Sulsel Dr. Yusnadi saat dihubungi RRI pada beberapa hari yang lalu. Ia mengatakan pihaknya telah mempersiapkan kebutuhan teknis dan administrasi eksebisi, di mana hampir seluruh daerah di Sulawesi Selatan siap berpartisipasi. Ia juga menambahkan bahwa sosialisasi yang telah dijalankan selama 8 bulan dari Januari hingga Agustus tersebut menjadi salah satu langkah sosialisasi yang berjalan dengan baik dan mendapatkan antusiasme tinggi, sehingga menjadi momentum strategis dalam mengembangkan olahraga pickleball di Sulawesi Selatan. Yusnadi berharap dengan gencarnya kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pihak IPF tersebut, cabur pickleball bisa lebih dikenal masyarakat sebagai salah satu cabur prestasi yang telah banyak mengukir prestasi baik di tingkat nasional hingga di tingkat dunia. Beralih ke informasi selanjutnya, Potsi Sulsel jaring atlet menuju Prapon 2027. Potsi Sulawesi Selatan mulai memetakan atlet potensial untuk dipersiapkan menghadapi Prapon 2027, di mana Sekretaris Umum Potsi Sulsel Suwardi mengatakan bahwa atlet yang telah lolos kualifikasi saat ini menjalani pembinaan di daerah masing-masing. Porprov Sulawesi Selatan di Wajo nantinya akan menjadi salah satu ajang pemantauan perkembangan sekaligus penjaringan atlet potensial. Suwardi mengatakan bahwa setelah Porprov, Potsi Sulsel akan melakukan talent scouting untuk memilih atlet yang dinilai memiliki potensi terbaik. Atlet terpilih selanjutnya akan mendapat pembinaan lebih lanjut, termasuk kesempatan berlatih di Pusat Pembinaan Nasional sebagai persiapan menuju Prapon 2027. Jadi itulah empat informasi yang bisa Lakapi sampaikan. Kita dengarkan dulu satu gelong dari Aisyah Jamila, Sandrina, yang dinyanyikan oleh Sandrina berduet dengan Iva Viola. Salam Aki Waring Kelinga.

ada dua pertanyaan. Syarat atau kategori desil 1 sampai 5 itu apa? Terima kasih. Arti desil 2 apaan sih, Min? Punya bapakku lansia desil 2. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga, mulai dari desil 1 yang paling tidak mampu sampai dengan desil 10 yang paling sejahtera. Desil ditentukan oleh beberapa variabel atau beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan asetnya, yang kedua kondisi rumahnya, yang ketiga tingkat pendidikan dan pekerjaan anggota keluarganya, dan yang keempat jumlah anggota keluarganya. Semakin banyak asetnya, semakin bagus rumahnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin layak pekerjaannya, serta semakin sedikit anggota keluarganya, maka cenderung menjadi keluarga yang sejahtera. Sebaliknya, semakin tidak punya aset, semakin rumahnya tidak bagus, semakin rendah pendidikannya, dan semakin banyak anggota keluarganya, maka cenderung menjadi kelompok yang tidak mampu. Anda dapat mengusulkan perubahan desil, tapi perlu dicatat bahwa perubahan desil tidak selalu turun, bisa jadi tetap, bisa jadi naik. Jadi, berikan informasi dengan sejujur-jujurnya supaya bansos semakin tepat sasaran.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

masih di program 4 dari Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih bersama dengan Lakapi. Jadi sahabat budaya, mengingat waktu sudah mulai menunjukkan penghujung acara, jadi sekalian Lakapi pamit undur diri dari ruang dengarta dalam program Panorama Kota Daeng. Mohon maaf apabila belum cukup informasi yang Lakapi bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar, karena sesaat lagi kita akan hadirkan program Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai dengan tema mencegah kebakaran hutan lewat tradisi menjaga hutan, menjaga alam di Sulawesi Selatan. Kita dengarkan dua racun gelisah. Salam Aki Maring Kalinga.

0: Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Sahabat Budaya, Tanah Lot merupakan salah satu destinasi wisata terkenal yang berada di Kabupaten Tabanan, Bali. Kawasan ini dikenal dengan keberadaan pura yang berdiri di atas batu karang di tepi laut. Saat air laut pasang, pura terlihat seperti berada di tengah laut dan menciptakan pemandangan yang menarik. Tanah Lot menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi wisatawan untuk menikmati suasana pantai dan pemandangan matahari terbenam. Perpaduan keindahan alam dan nilai budaya menjadikan Tanah Lot sebagai salah satu daya tarik wisata yang ada di Pulau Bali. Demikian kabar Anda per 4 pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, kita akan hadirkan program Bari Basa, kabar pagi obrolan santai.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Masih di program Pantera Makassar. Dan tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda sedang monitor atau sedang mendengarkan siaran kami. Kembali lagi bersama dengan Lakapi dalam program Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Jadi sahabat budaya, tema yang akan kita bahas pada Bari Basa kali ini ialah ialah mencegah kebakaran hutan lewat tradisi menjaga alam di Sulsel. Jadi sahabat budaya, ini karena maraknya asap ini, kepulan asap, jadi Lakapi langsung kepikiran untuk membahas bagaimana sih mencegah kebakaran hutan lewat tradisi menjaga alam di Sulawesi Selatan. Karena bisa dikatakan kita ini di Sulawesi Selatan punya penjaga alam yang hebat, yaitu di suku Kajang ya kalau tidak salah. Jadi kita mau bahas-bahas sedikit mengenai bagaimana sih sebenarnya tradisi menjaga alam di Sulawesi Selatan. Dan kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon. Namun sebelum itu kita sapa-sapa terlebih dahulu sahabat budaya yang sedang monitor ini, ada Bunda Dewi Dita Kalar. Katanya assalamualaikum, salam sehat ke semua, amin. Bunda Dewi di Bulu Kunyita Kalar, waalaikumsalam Bunda Dewi. Ada Ibu Sumi Delukmu, Sri Sinta di Minasaupa. Ada Pak Yani di Sopeng, SD Nompo di Jeneponto, Uli Ape di Sinjai. Ada siapa lagi nih? Haji Lenteng. Ada Pak Azhar di Bone, Parjuna di Bukit Baruga, Pak Saleh di Rapokaling, Opadin, Opais. Terus ada juga siapa ini? Pak Asis, Pak Radin, Pak Marsuki di mana, di Telkom Mas. Ada Pak Jangkis di Pangkep. Terus ada juga nih Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah, daya jauh nah. Terus ada juga Bunda Fatmawati di Goa. Ada Pak Hamsa di Pampang, Ibu Nursia di Pampang 1, Pak Iqbal, Ibu Arsina di Paropo. Ada siapa di, banyak-banyak ini kalau kusebut semua. Jadi sebelum itu kita sapa terlebih dahulu penelpon yang ada, telepon biasa karena sudah ada ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilakapi Bari Basa.
0: Bari Basa.

0: kalau apa namanya?
1: Apa tuh?
0: Jangan sembarang membuang puntung rokok, mencegah kebakaran. Terus biasa juga di kebun-kebun itu disediakan kolam-kolam begitu. Jadi kalau ada api mau makanya kebakaran itu bisa diambil itu airnya untuk menyiram toh. Seperti anu juga biasa di anu sediakan drum-drum anu air itu yang isinya sampai berapa liter kayak itu banyak itu disimpan ditaruh di anu di kebun. Di kapan ada api mau membakar tuh terus itu dianu siram pakai air itu.
1: Nah.
0: Tapi itu biasanya itu disediakan itu pada musim hujan ditampung airnya dulu setelah musim kemarau baru digunakan airnya begitu.
1: Oh. Nah, kalau untuk ini di Sulawesi Barat sendiri khususnya di dekat rumah Pak Sidan, bagaimana cara kita sendiri untuk jani alam tak? Jangan mi hutan secara luas ya. Ini mau hutan yang ada di sekitar rumah tak kayak pohon-pohon begitu supaya tidak terbakar begitu, tidak terjadi kebakaran. Kalau untuk ya, tradisinya orang di mana di Sulawesi Barat untuk jaga alamnya bagaimana? Ada tidak kayak mungkin pamali-pamalinya atau bagaimana?
0: Pemali itu memang ada pemali yang betul-betul pemali, tapi ada juga pemali itu sebenarnya itu sekedar etika saja. Contohnya pemali itu minum dengan air gayung kan, dengan gayung dengan pakai air air minum itu pemali itu karena itu tidak baik etikanya kalau meminum seperti itu harus pakai gelas. Tapi memang ada juga pemali-pemali yang lain seperti itu jam makan apa namanya ya, daun kelor. Sayur dan kelor pada saat ada keluarga berpulang ke Rahmatullah itu kalau belum sampai 14 hari terus dilarang juga makan ikan penja atau ikan seribu itu.
1: Memang
0: itu betul-betul pemali.
1: Ini Pak Sidan, kita mau bahas mengenai kebakaran hutan. Ada tidak anunya, aturannya atau apa namanya kayak pesan-pesan orang dulu kalau di Sulawesi Barat ya khususnya di kampungnya Pak Sidan ini untuk jaga alam begitu, ada tidak?
0: Ya begitu, kalau di sini jam sembarang itu membabat dulu kalau musim kemarau. Ya sampai sekarang itu orang tua bilang jangan sembarang membabat karena setelah kering nanti bisa terbakar. Di itu biasanya di sini itu kalau musim kemarau dilarang membabat berpetuk hutan atau rumput itu dilarang itu menggarapnya dulu. Kecuali kalau memang bisa diantisipasi dengan seperti apa namanya menyiram kalau ada yang terbakar ya biarkan gitu, tapi kalau namanya dirasa tidak mampu tuh menghadapi kalau terjadi kebakaran itu tidak dibiarkan, terutama hutan itu dilarang membawa itu membabat itu pada musim kemarau. Dilengkapi
1: ya ya ya kalau pasien ya,
0: itu saja dilengkapi. Terima kasih banyak
1: mau masuk.
0: Iya, terima kasih banyak lah. Iya,
1: sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi katanya Pak Sidan itu orang di sana kalau musim kemarau itu dilarang asal-asal babat. Artinya tidak boleh sembarang apa di namilang orang. Kalau kita bahasa Bugis dia nama di sembarang le batu batu to ajue. Untuk dia nawa disembara di yang sana di wasi ke wasogi kira-kira biasa ke wasogi tak. Nah ini kita masih menerima penelpon ini sahabat budaya. Ada ini Pak Haji Marsuki sama Bunda Dewi, siapa tahu Pak Haji Marsuki ini ada pengetahuannya sedikit mengenai tradisi jaga alamnya di Sulsel. Ada ini menelpon, tapi satu kali Ji. Salah-salah aku rasa. Oh, dua kali minta maaf. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa.
2: Halo. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bari Basa. Aku matikan TikTok punah.
1: Wiko dongi mat TikTok sih. Pagi-pagi.
2: Di TikTok aku dengar.
1: Oh, aku kira TikTok lain kita joget-joget begitu.
2: Di sembarang, ndak zamannya itu ibu-ibu mati itu joget-joget.
1: Kodongi.
2: Yang penting mana? Yang mau di

0: Kalau yang mungkin mau dilihat sama orang sedunia, kalau joget-joget
1: begitu mikanya kalau tua.
0: Banyak kegiatan lain.
1: Begitu mikanya kalau tua sekali mi orang.
0: Bukan karena tuanya ini, tapi kita itu harus jaga namanya etika. Memang beretika yang baik itu terutama dari diri kita sendiri. Okay. Baru bisa mengintrospeksi orang lain. Yeah. Bagaimana caranya kita introspeksi orang lain kalau diri kita sendiri tidak bisa kita introspeksi?
1: Okay, sih.
0: SDM lah, sadar diri masing-masing.
1: Okay.
0: Tapi kayaknya nah dari tadi malam sekarang saya dengar itu kayak ada orang berbahagia sekali. Dari cara ngomongnya, bahasanya, lah dia bahagianya ini kayaknya dia kuat tuh gimana? Jadi atau memang lagi berbunga-bunga enggak tahu.
1: Tidak jika kayak majiku jalani jika hidupanku sebagaimana mestinya.
0: Berarti ada kemajuan toh.
1: Iya. Nah, ini kita mau bahas ini sedikit Kak Indah mengenai
0: apa itu?
1: Bagaimana sih orang Sulawesi Selatan ini jaga alamnya untuk hindari yang namanya kebakaran hutan? Apakah kita memang ini dari dulu ada papaseng atau ada pesan yang disampaikan orang-orang terdahulu ini untuk tidak asal bakar begitu, bakar hutan atau apakah?
0: Karena kalau dari dulu itu memang ada seperti itu, dilarang juga asal membakar ini kan karena bisa mendatangkan bencana apa kan, tapi kan sekarang tidak ada misalnya begitu karena dulu dari ini filsafat bilang sirik nampak sih ya kan. Kalau memang kita semua itu memang punya jasina, jangan salah bilang tidak ada di diri kita itu sirik nampak sih, ada semua ji sirik nampak sih, kenapa nggak bisa hidup kalau tidak ada sirik nampak kita ya toh. Tapi masalahnya itu menerapkannya itu kayaknya kurang nih dalam diri kita kan. Asal bertindak, maki asal melakukan maki hal-hal yang penting menurut dia baik, dia lakukan misalnya. Dia tidak tahu itu apakah orang lain bisa membahayakan orang lain atau bagaimana ya kan. Seperti itu halnya membakar hutan. Itu kan dia tidak tahu, katanya kayaknya itu dalam dirinya itu, oh kalau kubakar ini hutangku kan secara tidak langsung bisa mengurangi cara aku bekerja ya kan, cepat digundul atau gimana. Tapi dengan membakar sampah atau hutan itu bisa juga membawa bencana kepada orang lain. Contohnya kan dari Kalimantan itu kan asapnya sampai ke Sulawesi ya kan. Dari situlah kita itu bahasa kerennya itu karena kayak saya kurang gaul Pak. Jadi kalau dibilang itu membakar hutan itu kan harus juga dikaitkan dengan namanya filsafat sirik napace. Terus prinsip hidup juga itu tipe kertas pegelak itu juga ingat ya kan. Kalau kita mau membakar umpama hutan ini karena keropos nih atau gimana-gimana kan, dari itu salahnya kalau kita sering bersilaturahmi sama yang lelet. Nah, bisa situ kubakar ini. Bagaimana di kubakarnya atau tidak ya kan. Tapi jangan mau tadi membakar. Ujung-ujungnya kan bisa merugikan masyarakat yang ada di sekitar tak. Ya kan? Kalau namanya itu sifat kata itu saling memanusiakan ya kan. Manusia saling memanusiakan itu kan bagus. Bukan saling mengintrospeksi diri orang lain ya kan. Kalau sifat kainya itu saling mengingatkan ya kan. Jangan kibakar gitu nih. Nanti kena dampaknya orang itu ya kan. Jangan kibakar-bakar sampah. Nanti sampah kayak itu tak datang angin kencang, tahambur kena sih itu. Ada kebakaran ya kan. Kayak yang di Meksos itu saya lihat di grup itu di Makassar itu di mana tuh. Nggak tahu deh di jalan apa itu kemarin ya kan. Proses ke itu nah. Gara-gara nggak tahu bakar apa ke itu katanya lah akhirnya rumah yang terbakar ya kan.
1: Kodoh.
0: Seperti itu. Terus kalau itu saling memuliakan. Jangan kita bilang, mentang-mentang kita berkuasa, tidak dipandangi orang lain di sekitar belah manusia ini, dimuliakan ini, dihargai ini. Karena kita kan kayaknya berkuasa mah deh, saya deh banyak yang dukun kak. Yang keheran jangan sampai di saat itu kita didukun, jaya-jaya tadi didukung ki karena kita punya ini didukung ki. Setelah itu nak tinggalkan maki, ya kan? Jadi ingat ki jabatan itu kekayaan itu hanyalah titipan, ya kan?
1: Jadi
0: suatu saat ditinggalkan tidak ada artinya deh, ya kan? Jadi kalau saya itu kubilang kayak hutan dibakar umpama, kan ada juga itu hutan dekat itu kayak keramak-keramak gitu kan, ada tong penunggunya. Jangan sampai kau bakar, marah tong ini ceritanya ini. Nah, anu mi kesana kemari ya kan?
1: Iya kan, penunggunya itu kan harimau.
0: Ada penunggunya toh. Jadi semua itu hutang kayak sungai gua kan. Nah bilang orang mesti ada semua itu yang menunggu penunggunya, tapi kita tapi dia tidak kasat mata ya kan. Orang yang tertentu yang bisa berkomunikasi sama mereka, makanya itu kita kalau di sini tuh setiap tahun tuh diadakan itu ini kan. Apa rendang apa tuh, atau mau kipotong padi, atau mau ki apa diadakan itu untuk supaya leluhur kita itu adaptan. Bukan ki karena mendoakan Tuhan dekapina, tapi itu memang adat dari turun-temurun ya kan. Supaya kita itu semua sehat, pertanian kita atau apa itu makmur gitu kan.
1: Intinya kan, intinya kan sebenarnya itu kumpul sama-sama menjalin silaturahmi supaya makin erat.
0: Iya, begitu deh. Nah jangki bilang, maki karena mentang-mentang kita dibilang sudah berada, maki ada mi segalanya kita punya, berdiri sendiri, maki bertindak, maki seenak, semua mau tidak benar itu. Menurut pendapat saya, itu semua itu harus itu dimana kerjasama, silaturahmi, gotong royong, baru yang itu yang benar. Gimana coba?
1: Apalagi jadi, gotong royong tuh untuk jaga hutan, jangan main-main bakar.
0: Itu mina sekarang itu karena tidak adanya mi itu, bukan tidak ada, kurangnya mi itu, maaf ya. Kurangnya mi itu gotong royong di dalam masyarakat kita itu, banyak mi hal-hal seperti itu deh, kayak dan kalau musim hujan itu banjir longsor karena kenapa, nah tebang-tebang itu semua pohon ya kan, nah seharusnya itu pohon yang ditebang karena akar-akarnya itu bisa mengganjal atau menangkal itu namanya longsor tanah yang mau ini kan kalau musim hujan. Tapi karena itu dia tebang mi, nah apa mi ya, musim longsor banjir sedih
1: itu ya juga kan? Itu juga saya ku bilang kalau kemarau begini memang mati semua no, tapi jangan tomo kok pergi mak bakar-bakar di sana dende. Sesaki godo. Iya.
0: Nah ini ku dengar itu informasi itu kan dua, ada juga di daerah Maros ya kebakaran.
1: Kurang tahu juga.
0: Ada ku dengar, tapi yang paling parah ini yang di Kalimantan karena sampai di sini asapnya itu.
1: Iya, memang karena banyak.
0: Kemarin itu saya pulang kerja jam berapa Minas? Di kelihatan betul, saya bilang, mami hujan keras ini ternyata pale asap dari arah sana.
1: Jadi kita Kakak Indah bagaimana tanggapan teh ini, bagaimana apa yang perlu dilakukan ini?
0: Kalau saya yang perlu dilakukan itu dalam diri itu adalah harus itu diadakan itu namanya dalam diri kita itu 3S. Tipe kelak sebagai ingat dan sebagai tahu. Itu yang perlu kita terapkan dalam diri kita, siapapun orangnya kalau tidak memakai kata-kata itu atau kalimat itu tidak akan mungkin itu ada yang namanya kebahagiaan atau kemuliaan di dalam diri kita ataupun di sekitar kita. Karena apa, kalau tidak ada kata itu kan namanya filsafat dari suku Bugis Makassar itu memang perlu di mana-mana, dan orang tua pun kita selalu mengingatkan kita dimanapun kamu nak. Dan pesan orang tua saya itu masih saya ingat, walaupun saya masih kecil tapi di terukah oleh kakak saya, pesan dari ibu dan teta itu harus ada namanya sifat kalau sifat ingat dan sifat tahu. Walaupun orang menghina kita, kita jangan imbangi, karena kalau kita imbangi tidak mungkin berarti kita seperti itu juga di sifat saya kan. Jadi itulah yang perlu kita terapkan di Laka Pina, sehat selalu. Amin. Mungkin seperti itu jadi karena jam berapa mi? Sehat selalu
1: masih
0: deh,
1: banyak terus ini.
0: Dan tetap jaga kesehatan. Dan tetap bahagia seperti yang sekarang-sekarang ini. Amin. Oke deh, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kakak Indah Dembaji. Jadi sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa kelong sebelum kita kembali dalam program Mari Basa. Salam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastralisan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Tung tak tung tung tung. Iya, masih di program Fajar dari Makassar dalam program Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Tentunya kita masih mengharapkan ini penelpon dari telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Kita mau dengarkan ini tanggapan-tanggapannya mengenai tema kita pada hari ini, mencegah kebakaran hutan lewat tradisi menjaga alam di Sulawesi Selatan. Tentunya sudah ada penelponin sahabat budaya dari telepon WhatsApp. Itu ada Bung Jono. Kita sudah panggil Bung Jono lagi, jangan Kopral Jono ya, karena Bung Jono sekarang namanya. Jadi kita sahabat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jono.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bung Jono.
1: Sudah minumnya, habis satu batang lagi.
0: Bukan satu batang, Dende. Ada
1: satu batang, satu batang. Karena dua lagu yang saya dengerin.
0: Oh, tidak dong, tidak merokok di dalam juga. Sama aja kayak cerita-cerita sama ada di cantiku. Susah aja kita kabar aja deh. Banyak sih, banyak kita ada di cantita.
1: Kalau ada masalah.
0: Oh tidak Ji,
1: pendam saja.
0: Iya, di pendam Ji, di pendam Ji ini.
1: Karena masa dibawa kerja.
0: Ku pendam ini, ku kubur mi dalam-dalam dulu. Besok ku gali lagi. Kopral Jono, Bung Jono, ini kita mau tahu sedikit, minta tanggapannya sedikit. Bagaimana sih sebenarnya tradisinya orang Bugis itu atau orang Sulawesi Selatan dalam menjaga alam? Karena bisa dikatakan ini kita kan orang Sulawesi Selatan ini juga bisa dikatakan kalau kita ini penjaga alam juga.
1: Yang saya tahu Sulawesi Selatan ya, yang cuma bisa menjaga alam itu hanya di Kajang.
0: Berarti selain itu
1: tidak ada.
0: Iya, itu kita mau tahu caranya, bagaimana tradisinya orang di sana untuk jaga alam.
1: Di sana kan memang apa namanya, orang di sana saja yang selalu menjaga hutan di sana, dia tidak sembarang itu menebang pohon. Ataupun dia tebang, dia ganti tanam lagi.
0: Tanam lagi.
1: Iya. Jadi saya memang sungguh luar biasa di sana, karena memang menganggap bahwa mereka itu hidup dari dan tergantung dari alam.
0: Ah, betul.
1: Karena dia pelihara alam itu, hutan itu dengan baik. Jadi pernah tidak kita dengar itu ada bencana longsor di sana?
0: Tidak pernah. Kebakaran juga tidak pernah?
1: Iya.
0: Iya.
1: Karena mereka itu memang betul-betul menjaga yang namanya alam.
0: Cocok itu memang.
1: Banyak hidup di situ. Kalau tidak dapat akan banyak menebang semut, itu akan diberikan hukuman. Kalau di tempat lain tidak ada kan? Ya. Di sini ada pernah kita dengar. Nanti bisa jadi uang, ya kenapa tidak? Nanti akibatnya itu apa yang diakibatkan oleh nanti penanganan persembarangan ini ya? Dia bukan trans, iya. Nanti tahu, yang terjadilah.
0: Yang terjadi ya. Terjadilah.
1: Maros berapa kali longsor di sana? Siapa yang pernah apa namanya perkirakan bahwa ternyata memang terjadi ada kumpulan di sana. Nanti setelah terjadi longsor di sana, baru orang sadar, oh ternyata selama ini di sana kegiatan penebangan hutan di situ.
0: Betul betul.
1: Dulu juga begitu. Dulu timur kan pernah itu banjir bandang di sana. Betul. Kenapa yang terbawa dari dalam itu adalah gelondongan itu kayu-kayu besar itu. Nah baru terjadi, oh ternyata selama ini terjadi penembangan di sana.
0: Berarti
1: karena pecuk, karena saya tidak yakin, berarti saya tidak tahu mana RT-nya di sana, mana RW-nya di sana, mana kepala desanya di sana. Masa ada kegiatan di sini tidak tahu. Atau memang dia pura-pura tidak, kan dia sudah ditempel matanya dengan uang merah dan uang biru.
0: Tidak ditempel, dia tahu matanya.
1: Jadi dia pura-pura tidak lihat atau telinganya sudah disumbat dengan uang biru. Uang merahnya pura-pura tidak dengar. Tidak dengar di situ suara-suara sensor di situ.
0: Iya, jadi itu 100.000 PPTD. Pura-pura tidak dengar.
1: Itulah.
0: Kalau
1: jadi bagaimana? Mana mau apa namanya? Masyarakat mau menjaga hutan, sedangkan pemerintah saya tidak bisa menjaga hutan itu. Ada polisi hutannya. Berarti, ada yang ini itu.
0: Berarti masih perlu ini di 23 kabupaten kota ini untuk diberikan sosialisasi untuk menjaga keseimbangan antara alam dan juga manusianya, toh?
1: Percuma sosialisasi kalau pemerintahnya sendiri tidak mengerti sosialisasi.
0: Tapi kan ada
1: pemerintahnya. Kenapa ada pembinaan di situ? Pembebatan hutan atau penambangan pohon-pohon itu di situ. Kenapa ada PPRN di situ? Karena itu apa namanya? Kebanyakan pemerintah kita memang otaknya otak bisnis. Yang penting bisa jadi uang. Nah, yang penting ada uang ya.
0: Mau kita tidak
1: apa pertimbangan terserah sebagainya terserah.
0: Kita alihkan ke tindakan personal ini, Bung Jono. Jadi kita sebagai manusia ini bagaimana sebenarnya kita harus jaga alam kita ini supaya terjadi keseimbangan. Tentunya kalau terjadi keseimbangan ini kan kayak bencana-bencana
1: sebenarnya semua sudah tahu apa yang perlu dilakukan supaya ini terjadi keseimbangan, ya kan? Jadi kan jangan menebang pohon sembarangan. Kalau menebang ya minimal diganti lagi, tanam lagi supaya ada regenerasi. Kan seperti itu. Jangan bakar hutan, jangan bakar lahan itu sembarangan. Iya kan?
0: Iya.
1: Di Kalimantan sekarang terjadi kebakaran itu, ya akhirnya tidak. Kalau itu hanya faktor alam, bukan faktor kesengajaan. Yakin tidak dengan itu?
0: Nah, kayaknya kurang yakin sih.
1: Ya kan itu tentunya sekarang. Mana lagi makin ada bahwa sekarang Menteri Keuangan yang baru itu mengajak investasi di kelapa sawit. Itu artinya alhamdulillah.
0: Iya, itu kan baru indikasi Kopral Jonathan toh.
1: Iya, begitu yang terjadi sekarang.
0: Kita lihat saja toh itu sebagai indikasi. Kita tidak bisa langsung justifikasi bahwasanya arahnya ke sana, tidak. Ini kita indikasinya.
1: Iya.
0: Bisa iya, bisa iya, bisa tidak kan?
1: Tapi ya, iya juga sih.
0: aku sih bilangnya indikasi aja ya, Kopral Jono. Aku cari aman.
1: Ya, jangan cari ini. Ya kak, kamu kira cari aman bisa salah, belum tentu juga.
0: Iya. Setidaknya saya tidak di pinggir jurang ya, Kopral Jono.
1: Ya. Apa boleh buat? Ya, yang begitu lah.
0: Iya sih.
1: Jangan semua setengah.
0: Kopral Jono dia yang kali ini saya setengah masih saja kodongnya.
1: Kalau perlu, ya persoalannya itu ya di jantung lah. Begitu. Dan nah. Setengah. Mengangkat suatu tema itu memang harus ini konsensusnya.
0: Iya. Artinya kan saya mengupayakan ini supaya amang-amang aja.
1: jangan cari amannya. Karena makin cari aman itu makin berbahaya itu.
0: Iya, makanya nih saya jaga-jaga kisah diki ini, Kopral Jono. Jadi kalau lewat-lewat kisah diki ini, saya anu dulu, saya palangki dulu biar belok ke kanan sedikit ya. Kalau ke kiri.
1: Susah, Mi. Jadi itulah sekarang susah kalau apa namanya? Kita mau menjaga karena ya itulah. Pemerintah sendiri yang tidak bisa menjaganya. Jadi kita ini masyarakat itu ya ikut kami juga apa yang diperbuat oleh pembentuk ya ikut saja. Ya toh. Jadi jangan mengharapkan sesuatu dari masyarakat kalau pembentuk sendiri itu tidak bisa. Makanya berikan contoh lah seperti itu. Masyarakat sudah itu. Jadi kalau misalnya kita kemudian belajarlah di saudara kita di Kajang ini bagaimana cara mereka menjaga alam itu. ya kan, seperti itu. Kalau tidak bisa ya, itu nanti akhirnya.
0: Kayaknya kayaknya perlu juga diumumkan ini di pasalnya itu mengenai pelaku pembakaran hutan, biar takut semua.
1: Ya, kami takut.
0: Oke, apa saya mengikuti anu Bung Jono Dende.
1: Ini. Jadi susah. Ini kan sudah ada pasal-pasal undang-undangnya, tapi begitulah. Indonesia banyak sekali negosiasi. Negosiasi banyak sekali pelaksanaannya. Jadi yang melanggar mana pernah mau anu menyerah. Dan itu kan secara langsung kan dilindungi mereka. Pembakaran hutan yang terjadi kan tidak terjadi sendirinya.
0: Yeah.
1: Iya, pasti kan ada bikingannya.
0: Iya, yeah, itu juga.
1: Tidak senangnya saja begitu.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau tidak ada bikingan. Apa-apa saja yang ada di Indonesia. Begitu memang. Karena banyak orang yang butuh duit. Ya, saling membutuhkan. Karena ada yang orang ini pejabat kita tidak pernah bersyukur gajinya itu. Masih mau saja tambah. Akhirnya segala cara dihalalkan. Termasuk tadi itu, membabat hutan itu, sana-sini. Nah, ketika terjadi sebuah bencana, baru mereka saling tunjuk, saling menyalahkan. Ya, tidak ada yang mau tanggung jawab. Semuanya tanggung lari. Sudah dapat hasilnya, dia diam saja. Dia tidak pikirkan itu, tuh. Artinya apa? Biar itu media, bukan saya. Kan seperti itu.
0: Iya lagi.
1: Jadi susah memang.
0: Iya.
1: Kalau masyarakat saja yang mau, susah karena masyarakat sudah susah-susah menjaga hutan ini, alam lingkungan ini. Tapi tuh ada yang merusak. Yang merusak lagi bukan orang sembarangan. Gitu. Jadi biar kalau undang-undang sekian, apa pasal-pasal sekian, ada tidak mempan juga. Tidak mempan. Tidak ada artinya. Karena sekarang di pemerintah, tidak bisa diharapkan.
0: Apa itu?
1: Kalau memperbaiki. Kalau merusak iya, tapi kalau memperbaiki susah. Karena segala kerusakan yang terjadi sekarang itu memang awalnya dari pemerintah sendiri, bukan dari masyarakat. Ya kita anu saja, jujur-jujur saja lah. Mau undang-undangnya itu rusak, hukumnya rusak, bukan masyarakat yang merusak. Yang merusak itu pemerintah sendiri, yang merusak itu. Sama dengan alam, yang merusak itu pemerintah, bukan siapa. Bukan masyarakat, pemerintah sendiri yang merusak. Jadi, juga mungkin bagaimana cara memahami. Sudah tahu, tapi ya itu tadi tidak ada dukungan dari atas lah. Untung saja ini baru-baru ini ada gugatan kan terhadap itu hutan lindung yang ada di Kajang itu pun digugat, tapi alhamdulillah tidak, ya gagal ya itu.
0: Kurasa saya itu nakenami apa namanya yang menggugat itu tanah masyarakat situ.
1: Iya.
0: Kayaknya anak kena mian, no?
1: Karena kenapa menggugat seperti itu? Karena ada peluang yang diberikan oleh pemerintah sendiri. Karena tidak mungkin segampang itu dia mau menggugat. Tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Berkonsultasi dahulu dengan orang-orang pertanahan, kata dan sebagainya. Itu kan pejabat kita sekarang.
0: Yeah.
1: Coba lihat pejabat-pejabat kita sekarang. Bukan dari aparat hukum sampai itu besar-besar perutnya semua.
0: Kurang tahu saya ke Projono kalau kita ke situ ya.
1: Tidak usah bawa itu, bohong itu, dosa itu.
0: Enggak boleh. Kalau bilang ke masalah fisiknya kan itu tidak mungkin kayak bisa langsung justifikasi orang ya.
1: Ini secara umum saja. Kalau dulu sebelumnya itu banyak kurus-kurus itu karena ya belum ada kita. Sekarang itu ya banyak yang besar-besar perutnya itu. Karena itu lah. Banyak makan uang-uangan lah. di luar di luar anunya, haknya. Uh-uh. Itu yang terjadi sekarang. Yeah, jadi mari kita sebagai masyarakat kembali ke diri kita, mari kita menjaga diri kita masing-masing lah. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Betul, betul. Oke, balik ke perjalanan. 15 menit bagaimana lepung?
1: Hah?
0: 15 menit bagaimana lepung?
1: Ini kalau cewek yang menelpon, Pak, lama tidak perlu protes. Kalau sana protes, Ki.
0: Yes, tidak ku protes, Ki Jena. Ada yang tadi, dari tadi Pak Arjun menelpon, Ki.
1: Hah?
0: Ada Pak Arjun menelpon, kok doang motong, kasihkan kita anggapan,
1: Ki. Tadi saya masuk di sebelah, Pak Arjun yang masuk.
0: balas dendam, tong, Ki, kuliah di.
1: Oke.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Koprol Juna Salatudaya. Tadi ada menelpon ini Pak Juna. Tahu anak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa Pak Juna.
2: Mana ki?
0: Ada kan? Oh ya,
2: terima kasih Pak Juna ya atas pengertiannya. Jadi durasi saya itu 10 menit saya serahkan kepada Pak Jono karena itu sebagai itu. Jadi saya tinggal 2 menit mam ini.
0: Tambah-tambah.
2: Ya, cuma melengkapi ceritanya tuh.
0: Jadi bagaimana menurut ini kita Pak Juna, bagaimana caranya kita kalau ini jaga alam ini?
2: Saya pribadi ya mudah-mudahan masyarakat semakin sadar bahwa kalau terjadi apa-apa di seputaran hutan ya kita sendiri yang merasakan dampaknya toh. Ya. Dan mudah-mudahan saya berdoa ini, mudah-mudahan pelaku-pelaku di pembakaran hutan itu datang itu penjaga hutan. Datang penjaga hutan itu kasih takut-takut membakarnya itu hutan.
0: Iya.
2: Itu doa saya ya. Supaya dia sadar toh.
0: Iya, betul.
2: Itu. Karena kalau pakai hukum ki pakai apa tidak mempang toh.
0: Iya.
2: Tidak mempang. Mudah-mudahan itu hutang itu kan ada penjagaannya itu lakapi ya.
0: Baru nato lakapi itu kasihan.
2: Hutang itu datang itu kalau perlu datang lewat mimpi pak. Kalau itu bakar kita tempatku ya. Sekarang giliran saya membakarmu kalau perlu. Supaya dia takut toh. Iya. Karena kasihan masyarakat yang berdomisili di seputar hutan. Jadi korban juga ya.
0: Bayangkan begitu Pak Arjuna.
2: Yeah.
0: Kita saja yang di sini di Sulawesi Selatan, tak sesa bagaimana kodong itu saudara-saudara ta yang di Kalimantan ini. Deh, bayangkan itu mata na merah sesa saja di sini Pak Arjuna, ne motor kas saja na asapnya itu na kasih merah mataku kiri kanan. Nah bilang orang, kenapa itu matamu kayak kok merasa sudah minum. Oh, aku bilang, jangan sembarno bilang, nggak boleh.
2: Jadi, makanya kalau saya pribadi ya, saya tinggal berdoa saja, mudah-mudahan diberi pelaku-pelaku, diberi kesana. Itu mami punya senjata lah, tapi ya.
0: Iya, mau ini
2: dia. Karena mau disuruh ke polisi juga. Ya, bagaimana nih, karena
0: tena, ada orang tak keseng kita kok dong.
2: Ya,
0: sendiri ada power tak sedikit, biar ya. Sedikit ya.
2: Di pesulutung senjata ya.
0: Iya, malawan Jo.
2: Wah cuy, mana bambu runcing jadi?
0: Mana bambu runcing kita dipegang kok dong? Tidak nuna, tidak tamingna, sendiri tamingna pakai besi baja ji.
2: Iya. Jadi nami yang banyak wanya ya kan bisa hijrah dulu ke Singapura.
0: Iya, apa aja kita ini ke sana di Sulawesi Selatan nah.
2: Nanti selesai kebakaran kembali lagi ke Indonesia tuh.
0: Iya, nah itu kodong kita asal anu tak di sini langit tak cerah warna biru. Buh. Ini pagi-pagi bukan mi warna biru, warna abu-abu.
2: Tapi itulah fenomena alam.
0: Iya.
2: Karena
0: sebenarnya
2: sesungguhnya alam ini kan apa namanya ya? Kalau tidak ada yang unik-unik juga ya istilahnya. Kalau tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Jadi itulah
0: bumbu-bumbu kehidupan.
2: Lagapi ya.
0: Iya.
2: Mungkin dia mungkin dulu ini siapa tahu mau juga masuk dia limpo tawa juga.
0: Iya, dia limpo ini aku tunggu juga. Tapi
2: iya. Maksudnya kalau dia komentar itu. Ya.
0: Iya, siap.
2: Tapi tidak pernah komentar awal ni bela sepak bola bela. Kalau dia juga bakal jatuh sepak bola itu.
0: Pernah ya. Tong itu.
2: Oh, para jurnalis. Mungkin tidak dengar di.
0: Mungkin tidak dengar.
2: Besok dia limpo. Besok kita lagi main besok.
0: Eh, dende. Sedikit ku bahas ini masalah PSM. Yeah. Kecewa kemarin barusan kutong itu nonton ni 90 menit na dende kamase. Berapa
2: 3-0.
0: Menit? 3-0 baru berapa menit ji bagus mainnya.
2: Tidak ini jadi mohon maaf kita lanjut sedikit ke lapangan di
0: Iya.
2: Jadi ini PSM semenjak ditinggal Yuran
0: sama Bernardo
2: sama Luwin susahnya itu seperti susahnya.
0: Iya, ketidakadaan kayaknya perlu na kontrak di kontrak lah kapi Parjuna.
2: Ya. Jadi anus itu jadi playmaker.
0: Iya, saya itu memang spesialis kok kayak Katom Haye.
2: Oh begitu deh.
0: Iya, jenderal lapangan tengah.
2: Ya. Oh bukan jadi playmaker.
0: Bukan, jenderal lapangan tengah maka saya ngatur sama anggotaku.
2: Iya.
0: Kayak Gattuso.
2: Jadi
0: okay.
2: Sekarang yang jaya ini Persibaya ya.
0: Persib.
2: Persibaya kan Tapares ke sana.
0: Persib.
2: Penjagaan kita juga ke sana juga ya.
0: Iya.
2: Yuran.
0: Bestiko.
2: Sebenarnya ini PSM ini banyak talenta-talentanya sudah hijrah ke tempat lain. Tapi tidak semua juga itu.
0: Kayak Lakapi ini. Kayak Lakapi juga kan talenta-talenta muda berbakat dulu. Sekarang kan geluduk-geluduk mi
2: gantung sepatu lagi.
0: Bukan mi gantung sepatu, semua nah.
2: Oh. Oke, Pak.
0: Oke, Pak Parjuna. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat udah kita dengarkan mi dulu kelong di sebelum kita kembali lagi terima penelpon. Rahmi Andihata simpungnya waku salam kemarin kali.